Pendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 Retrakan akan menghadirkan siaran gereja khususnya untuk umat Kristiani di manapun berada.

berikanlah damai kepada mereka yang mengandalkan di Kau ya Tuhan, agar terbuktilah kebenaran para nabimu. Dengarkanlah doa-doa hambamu dan umatmu Israel.

saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari pada kesempatan ini kita kembali lagi di rumah Tuhan ini untuk mensyukuri kembali rahmat-rahmat Allah yang telah kita terima secara khusus dalam satu minggu terakhir ini. Dan lewat bacaan-bacaan kitab suci hari ini, Tuhan mengundang kita, mengajak kita untuk memperlihatkan kembali perjalanan kehidupan kita, relasi kita, tidak hanya dengannya tetapi juga dengan sesama, dengan orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Pada kesempatan ini Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita, sekaligus menguji kembali kualitas realisasi kita di hadapan Tuhan dan juga dalam bentuk wujudnya melalui relasi dengan sesama. Mari di awal Ekaristi Kudus ini dengan segala kerendahan hati, kita juga menyadari akan kekurangan, kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan, seraya kita memohon rahmat pengampunannya. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa

0: dalam Rani Karti Kudus ini kita mempersembahkan secara khusus intensi kita untuk keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, seluruh usaha-usaha kita, untuk umat yang ada di paroki ini. Semoga rahmat Allah senantiasa selalu hadir menyadarkan kita dan sekaligus memampukan kita untuk setiap saat berpaling kepadanya. Dan semoga Tuhan memberkati juga keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh usaha-usaha kita. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Persatuan RRI Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi Sabda dan akan mendengarkan bacaan pertama diambil dari Kitab Putra Sirat 27 ayat 30 dan 28 ayat 9.
2: Bacaan pertama dari Kitab Putra Sirat. Dendam kusumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosa yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama

dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia. Bolehkah ia

Pagerangan akan mengampuni desa-desanya. Ingatlah akan akhir.

0: pelayan, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari gereja Santa Maria Immaculata kamu baru tarakan. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
1: Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati, kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan.

0: demikianlah sabda Tuhan.
1: Mendengar perlu satu ayat utarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan nyanyian pengantar Injil.

kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan

terutama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi." Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapus utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar utangmu." Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapus karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu

0: Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang seringkali memiliki relasi, memiliki ruang gerak, memiliki persahabatan, tidak selamanya utuh, tidak selamanya baik. Pasti akan terjadi konflik, pasti akan terjadi permusuhan. Pasti setiap perjumpaan itu yang tidak selalu baik itu juga akan meninggalkan rasa sakit hati, meninggalkan luka, meninggalkan kemarahan, meninggalkan kebencian. Bahkan juga kalau kebencian tidak diserdam, maka akan berujung putus hubungan. Berkaitan dengan peristiwa pengalaman terluka atau konflik atau permusuhan seperti itu, hari ini melalui bacaan pertama kitab Bin Sirat mengajak kita untuk memperlihatkan kembali bentuk relasi kita dengan sesama. Dia ingin memperlihatkan kepada kita bahwa relasi yang sangat retak, yang meninggalkan luka, marah, dendam itu mesti harus diakhiri dengan pengampunan. Tidak hanya berhenti di soal maaf, tetapi berakhir di pengampunan. Kalau kita melihat dengan jujur sikap hidup kita di dalam hidup bersama dengan orang, bahkan juga di dalam kehidupan berkeluarga, ada begitu banyak orang-orang yang sepanjang hidupnya justru hidup menanggung rasa sakit hati. Hidup sambil memendam amarah. Hidup sambil memendam dendam. Bahkan tak jarang orang menyimpan itu bukan cuma sehari dua hari, tetapi bertahun-tahun. Di situ kita melihat bahwa ternyata perasaan terluka, tersakiti itu juga bisa melukai tidak hanya perasaan, tetapi juga melukai hati atau melukai batin. Orang menyebutnya adalah luka batin, luka hati. Dan dari mana semua itu datang? Akar itu dari relasi kita yang barangkali sudah berupaya dipupuk dengan baik, tetapi juga lambat laun. Dan kalau salah paham, pasti berujung seperti tadi dan meninggalkan luka seperti itu. Lalu dengan hidup memendam luka seperti itu, apakah kita menjadi orang merdeka atau menjadi orang bebas atau menjadi orang-orang yang sungguh selaras dengan kehendak Allah sendiri? Inilah yang mau digugat oleh kitab Bin Sirat kepada kita. Artinya orang-orang atau kita yang seringkali menyimpan dendam itu, jangan sampai kita hidup dengan dendam. Atau orang-orang atau kita yang menyimpan rasa sakit itu, amarah, jangan sampai kita hidup menyimpan hal seperti itu bertahun-tahun. Tapi kita diminta untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Bahkan kitab Sirah di dalam bacaan pertama itu dengan tegas dan jelas mengatakan, tidak ada gunanya kita berdoa kalau seorang itu menyimpan dendam di dalam hati. Apa gunanya kalian berdoa kepada Allah, tetapi kalau hatimu itu syarat menyimpan rasa benci, rasa dendam, rasa sakit hati? Apa gunanya kita berdoa kalau di dalam hati kita itu sulit mengampuni orang? Ayolah. Maka melalui ajakan ini, sekali lagi, Tuhan ingin mengajak kita supaya sedikit demi sedikit membuka hati kita, membiarkan semua luka batin, rasa dendam, rasa benci, rasa marah yang kita simpan bertahun-tahun itu, dan kita harus melepaskan itu guna untuk kesehatan rohani kita. Karena begitu banyak anak misalnya rasa dendam dengan orang tuanya sampai bertahun-tahun, bahkan juga ada istri yang menyimpan dendam dengan suaminya sampai bertahun-tahun, suami yang sama juga menyimpan dendam yang sama dengan istrinya sampai bertahun-tahun. Serumah tapi nampak tidak sehati. Serumah tetapi nampak tidak sehati. Bayangkan orang mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Tapi yang terjadi adalah yang terjadi sebaliknya. Jangankan jauh dekat di hati atau jauh di mata, yang seringkali relasi hidup dalam keluarga itu nampak di permukaan baik, tetapi di dalam hati berantakan. Berantakan. Apakah kita mau seperti itu? Kita tidak mungkin mau seperti itu. Maka Bin Sirah mengatakan, ya kalau mau doamu terkabul, ya lepaskan semua duri-duri itu, tinggalkan semua rasa benci, dendam, amarah itu, singkirkan semuanya itu. Dengan kata lain, Tuhan hanya mampu mengabulkan doa kita ketika hati kita bebas dari noda-noda seperti tadi. Aku yakin dan sangat percaya di tempat kita ini, bahkan juga umat yang hadir di sini, pasti punya pengalaman traumatik, pasti punya sakit hati, pasti punya rasa dendam, rasa benci. Pasti itu dan datang ke sini masih menyimpan itu dan simpan itu sampai saat ini. Kalau sampai saat ini masih ada dendam itu, inilah kesempatan kita di rumah Tuhan ini. Kita harus perlahan-lahan mohon kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu tidak mampu melepaskan itu, mintalah Tuhan untuk mengambil noda-noda itu dan katakanlah di dalam hati, Tuhan, baruilah hatiku, ambillah luka-lukaku, dan gantilah semuanya itu dengan hatimu sendiri. Amin?
1: Amin.
0: Setuju?
1: Seperti itu kan.
0: Atau barangkali juga di tempat ini, sepertinya susah, Pastor. Tidak mudah bagi saya untuk itu. Sebab setiap kali saya berjalan dan tidur, selalu terbayang dengan itu. Orang-orang yang baru diputus pacar misalnya, ditinggal pada saat masih sayang-sayangnya begitu, dan rasa benci dan sakit itu seperti tertanam di hati. Maka mari, percayalah, Allah bisa menggantikan semua rasa benci itu dengan rasa cinta di hati. dan lewat bacaan Injil, Tuhan sekali lagi memperlihatkan kepada kita ketika Petrus barangkali memiliki konflik, barangkali mungkin dengan mertuanya, atau juga mungkin dengan teman-teman penjala ikannya, atau barangkali dengan teman-teman rekan tempat dia menjual ikan-ikan ketika dia menjadi nelayan itu. Mungkin ada orang yang tidak mampu membayar ikan-ikannya, atau meninggalkan utang-utang yang begitu banyak, sambil menimbulkan rasa sakit dan benci di hati, marah, sehingga dengan jujur, lalu Petrus mengajukan soal isi hatinya kepada Tuhan. Meskipun dia tidak jelas dengan siapa dia sakit hati, tetapi dia bertanya, Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni

kan? Nah, Petrus dalam hal ini kita harus akui bahwa dia termasuk tangguh, sabar dia. Dan kalau di tempat-tempat kita di timur, kau berbuat salah sekali, awas kan. Bukan cuma kata-kata yang nanti kamu akan dikatai dengan kata yang kasar. Dan berikutnya pasti para yang akan mengejar kamu. Nah itu kan, seperti itulah. Kita lihat bahwa respon kemarahan dan rasa sakit itu seperti itu dia. Itulah Petrus. Sampai berapa kali? 7 kali kan? Tetapi Yesus justru mengajak Petrus mengatakan tidak. Tetapi dari angka 7 itu Yesus malah naik ke angka 70 kali 7 kali 7 kali. Berapa dari angka 7 naik ke 70. Nah, tingkat kesabarannya itu bukan lagi 7 tetapi 70 kali. Tinggi sekali, bahkan kali 7 lagi, kali-kali tidak akan habis. Dengan kata lain, pengampunan itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Kenapa? Karena perkalian tidak putus. Dengan kata lain, pengampunan itu adalah kalau kita menggunakan kata pengampunan untuk mengampuni sesama, jangan menggunakan standar 7, standar 3, standar 1. Tetapi standar dalam pengampunan adalah yaitu standar Allah mengasihi kita. Standar pengampunan yang Allah pakai untuk mengampuni kita. Seberapa banyak dosa yang pun kita buat pun, meskipun dosamu hitam seperti pantat periuk dan akan putih seperti salju, kan? Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti lembayung. Nah, ini dia. Dengan kata lain, Bapak, Allah meminta kita bahwa di dalam hidup bersama, pengampunan yang kita gunakan, yang kita kenakan di dalam persoalan hidup, maka gunakanlah pengampunan yang digunakan Allah di dalam mengampuni kita. Artinya mengampuni tidak ada batasnya. Mampukah? Bisakah? Sepertinya pastor itu sangat ideal. Aku kan bukan Tuhan. Mungkin Tuhan bisa. Justru karena kita bukan Tuhan, justru karena kita tidak bisa, maka kita memakai, memanggil, menggunakan Tuhan itu, menghadirkan Dia di dalam hati kita, dan menggunakan cara Dialah untuk bisa mengampuni orang. Jangan menggunakan kita, kalau kita ya memang gak mampu. Tetapi kalau kita menghadirkan Tuhan, menggunakan cara-cara yang dipakai oleh Allah itu di dalam pengampunan itu, ya itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau saya tidak mampu, ya maka pakailah Allah. Tuhan, hadirlah di dalam hati saya, gantilah hati saya ini dengan hatimu, supaya aku bisa mengampuni sesama. Semoga undangan pengampunan ini mengajak kita semua yang pada kesempatan ini, kalau ada orang yang masih menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa amarah dengan siapapun, sekali lagi, kalau kita tidak mampu melakukannya, maka mari kita mengundang Allah yang mampu melakukan itu. Dan semoga Allah hadir di hati kita, dan Dia mengampuni kita pertama-tama sebelum kita mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sekali lagi, mari kita tidak hanya mendaraskan doa Bapa kami itu, ampunilah dosa-dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Semoga doa itu tidak hanya kita untaikan dan kita doakan di dalam setiap hidup kita,

0: Hatilah doa Bapak kami itu, kata demi kata, dan hidupilah itu dengan baik. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin.
1: Dengar setelah disegarkan dengan renungan atau homili, selanjutnya kita ikuti syahadat aku percaya dan lanjutkan dengan doa umat.
0: Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman.

kembali kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak kau perhitungkan. Semua kami manusia yang kecil dan lemah ini,

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan

Pernah saja kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau dan kembali menemani Anda di sajian musik dan informasi pagi hari ini pendengar hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Informasi kami pagi hari ini masih dilansir dari rri.co.id. Kali ini kita ke informasi terkait Indonesia raih emas speed relay campuran di Guiyang. Ya, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya di nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Tim Indonesia 1 mengandalkan atlet Rahar Jati Nur Samsa bersama Raja Salsabila dalam kompetisi beregu campuran ini. Sementara itu tim Indonesia 2 diperkuat oleh pasangan atlet Antasyafi Robi Al-Hilmi dan Kadek Adi Asi. Tim Indonesia 1 melaju ke babak final untuk menghadapi pasangan Meng Li Zhang dan Ziyu Zhou dari Tiongkok 2. Rahar Jati dan Raja mencatat waktu 11,35 detik sedangkan kubu tuan rumah final finish dengan torehan 14,85 detik. Langkah tim Indonesia 2 terhenti pada babak perempat final setelah mengakui keunggulan Amerika Serikat. Pasangan Indonesia 2 membubuhkan waktu 11,97 detik sementara sang lawan berhasil mengalahkan waktu 11,46 detik. Ya, medali perunggu nomor ini diraih oleh tim AS 1 setelah menurunkan Samuel Watson dan rekannya Emma Han. Tim AS 1 mengalahkan pasangan Jeremy Morel dan Capuchin melalui catatan waktu 11,85 detik berbanding 13,40 detik. Atlet panjat tebing putra Indonesia Rahar Jati Nur Samsa memberikan keterangan resmi mengenai hasil pertandingan tersebut. Ia menyatakan kesiapan dirinya untuk kembali berpasangan bersama Raja pada kompetisi berikutnya. Demikian pendengar informasi di pagi hari ini, Indonesia raih emas speed relay campuran di Guiyang, Tiongkok. Ya, dan sebelum kita ke informasi lainnya, kami akan hadirkan untuk Anda kita akan ke sajian lagu terlebih dahulu sebelum kita ke informasi selanjutnya yang kami lansir dari rri.co.id. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, kita ke informasi lainnya kali ini terkait Kemenhub bentuk tim khusus selidiki kebakaran hutan Gunung Bromo. Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kebakaran hutan Gunung Bromo. Penyelidikan insiden di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut diumumkan pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Aswin Bangun memimpin penyelidikan gabungan di lapangan. Tim khusus mengandalkan analisis ilmiah dengan melibatkan ahli kebakaran hutan Prof. Bambang Hero Saharjo. Pakar kerusakan tanah Prof. Basuki Wasis turut diterjunkan guna mengkaji tingkat kerusakan ekologis secara objektif. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Pengamanan kawasan konservasi strategis terus diperketat melalui kolaborasi lintas instansi dan masyarakat sekitar. Demikian pendengar informasi terkait Kemenhub bentuk tim khusus selidiki kebakaran hutan Gunung Bromo.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Baik, pendengar, kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, dan kembali akan kami hadirkan informasi kali ini terkait Kemenhut selamatkan 24 satwa liar karhutla orangutan terbanyak. Kementerian Kehutanan menyelamatkan 24 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dilakukan langsung Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus hingga 10 September 2026. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat Murlan Damaria Pane mengatakan penyelamatan satwa dilakukan bersamaan dengan upaya pengendalian karhutla. Salah satunya yang dilakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, upaya penyelamatan dilakukan bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia YARI dan sejumlah pihak terkait. Tim juga melakukan patroli serta menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan pengaduan. Penyelamatan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan seekor orangutan induk bersama anaknya. Setelah dilakukan pemantauan, tim mendapati habitat di sekitar lokasi telah terdampak karhutla dan tidak lagi memiliki tutupan hutan yang memadai. Pada 3 September 2026, tim kemudian melakukan evakuasi terhadap dua orangutan tersebut. Keduanya merupakan mamaman, orangutan betina dewasa berusia sekitar 20 tahun, dan anaknya man, orangutan jantan berusia 7 bulan. Keduanya selanjutnya dititip rawatkan sementara di pusat rehabilitasi YARI untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sehari kemudian pada 4 September 2026, tim kembali melakukan penyelamatan terhadap 4 orang utan yang ditemukan di sekitar kebun masyarakat, yaitu di Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Dan keempat orang utan tersebut yakni Noval, Nopan, Mama Novi, dan Novi. Penyelamatan dilakukan BKSDA Kalimantan Barat bersama YARI, Yayasan Palung, dan LPHD Desa Pemangkat Selatan menerima laporan dari masyarakat. Murlan mengatakan penelitian sementara dilakukan hingga kondisi habitat di sekitar lokasi. Maksud kami, penitipan sementara dilakukan hingga kondisi habitat di sekitar lokasi terdampak karhutla dinyatakan aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi teknis, satwa yang kondisinya memungkinkan akan dikembalikan atau dilepaskan ke habitatnya. Kemenhut juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang terdampak karhutla. Informasi mengenai keberadaan satwa dapat dilaporkan kepada petugas agar proses evakuasi dan penanganannya dilakukan secara tepat. Demikian pendengar informasi di pagi hari ini terkait Kemenhut selamatkan 24 satwa liar terdampak karhutla orangutan terbanyak. Dan waktu sudah menunjukkan tepat di pukul 9:53 dan tepat di pukul 10 nanti kita akan ikuti program selanjutnya Dunia Anak bersama Pro 1 Era Ditarakan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada tetap bersama kami. Dan beberapa lagu berikut kita akan dengarkan, salah satunya ada dari Raffi Ahmad dengan judul Pesawat Terbang.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini, edisi 13 September 2026. Dan saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti program selanjutnya, Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, saya Eni yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam RRI.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Bisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit murai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Tuannya sih.
1: Ya, Pak Gerinya ada.
0: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
2: Hashtag awkward.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat Pak Amel.
2: Hashtag my sport car. Pintar banget.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.

0: surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya.

Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan

dari program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap bersama kami di RRI Program Satu Tarakan 97,9 MHz. Gito Rowis sudah kami hadirkan untuk Anda menemani hari Minggu Anda untuk hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan majalah udara Idola Gula-Gula Anggriwa Nur Khair.

kalian berada? Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan pastinya penuh dengan dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat penuh dengan imajinasi. Teman idola yang lagi duduk manis, yang sekarang lagi ditemanin sama ayah dan bunda, atau sekarang lagi sama kakak dan adik. Yuk, duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan ke kota yang penuh dengan warna-warni. Di sana banyak hal-hal manis yang kamu sukai. Kira-kira ada apa ya yang banyak orang sukai di sana? Yuk teman idola, siapkan imajinasi kalian dan ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hanya di Idola.

0: dong, 1, 20 ribu. Nah, ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Panelati 18 ribu, kentang goreng 15 ribu, spaghetti 24 ribu, 18 tambah 15 tambah 24 jadi
0: ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Wah, hitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, coba ayo tarik nafas yang panjang, lalu hembuskan perlahan. Sekarang, pejamkan mata kalian sebentar, dan bayangkan kalian berjalan menyusuri sebuah jalan yang berwarna merah muda. Aromanya manis sekali, seperti permen kapas yang baru dibuka. Di kiri dan juga kanan kalian, berdiri rumah-rumah yang bukan terbuat dari batu bata, melainkan dari kue tar yang bertingkat. Coklat mengilap dan permen warna-warni menghiasinya. Matahari pun terbuat dari permen coklat yang sedang tersenyum. Teman-teman idola, hari ini kita akan berpetualang ke kota gula-gula. Yuk!

Mas Arana Simkah. Dahulu kala, terdapat kota bernama Kota Gula-Gula. Di kota itu, semua hal terbuat dari gula-gula, kue teh, kue bolu, coklat, dan manisan. Matahari di kota itu terbuat dari coklat. Bunga terbuat dari fondant warna-warni. Binatang yang bersembunyi di balik semak pun terbuat dari gulali. Bila penduduk kota itu kehabisan makanan, mereka hanya perlu memotong dan memakan dinding rumah mereka. Di kota itu ada toko bernama Toko Ratna. Ratna nama pemilik toko itu. Ia tinggal bersama kucingnya yang bernama Pipi. Nah, suatu hari tiba-tiba turun hujan. Namun di kota itu hujan tidak terbuat dari air, tetapi terbuat dari coklat, gula-gula, pizza manis, dan hamburger coklat. Semua penduduk kota bergembira saat hujan turun. Beberapa saat kemudian, seorang teman Ratna, Rara, menyadari Ratna hilang. Awalnya Rara mencoba mencari ke toko, Ratna tidak di toko. Lalu, Rara melihat jejak kaki Ratna. Kebetulan Rara mempunyai seekor anjing. Jadi, Rara meminta anjingnya mengendus dan mengikuti jejak kaki Ratna. Ia berharap anjingnya bisa melacak lokasi Ratna. Ketika dua orang jahat itu menyadari kedatangan Ratna, mereka juga menangkapnya. Mereka membawa Ratna dan Cepi ke tempat persembunyian rahasia. Mereka mengikat Ratna dan Cepi menggunakan seutas tali, sehingga keduanya tidak bisa bergerak. Tidak lama kemudian, Ratna menyadari kucingnya hilang. Ia mencari kucingnya kemana-mana. Saat ia melihat Cepi di bawah sebuah pohon, dua orang jahat sedang mencoba menangkap Cepi. Akhirnya, Rara sampai di tempat persembunyian orang jahat tadi. Rara mengintip melalui jendela dan melihat Ratna dan Cepi. Rara memutuskan masuk melalui jendela.

setelah di dalam, tatang segera mencari gunting. Tidak ada gunting. Namun, ia menemukan beberapa bongkah batu besar bersudut tajam. Ia menggesekkan batu itu di tali pengikat takna dan capi. Lama kelamaan, simpulnya melenggah dan akhirnya Ratna dan Capi bisa bebas. Mereka bergegas mencoba keluar dari tempat itu. Sayangnya, penjahat tadi lebih dulu menyadari bahwa mereka sedang mencoba kabur. Ratna, Capi,

jendela. Saat sudah di luar, mereka langsung berlari ke toko Ratna. Akhirnya sampai, kata Ratna lega. Ketiganya merasa lelah.

Mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Rani tadi ceritanya seru banget ya di kota gula-gula.
1: Iya,
0: banyak banget tuh ya makanan manis-manisnya, kuenya. Rani, aku mau nanya sedikit ya.
1: Oke.
0: Siapa aja sih tokoh yang ada dalam cerita kota gula-gula?
1: Ratna, Rara, dan Siti.
0: Di dalam cerita itu apa yang sedang terjadi ya Rani?
1: Tiba-tiba hujan turun. Kemudian Ratna menghilang.
0: Ratnanya menghilang ya? Ratna kira-kira itu menghilang kemana ya Rani?
1: Diculik dua orang jahat.
0: Wah, Ratna diculik oleh dua orang jahat. Rani tahu nggak siapa yang menolong Ratna dan juga kucingnya Ratna yaitu Cepi?
1: Rara.
0: Wah, Rara itu siapa Rani?
1: Temannya Ratna.
0: Wah, Rara sangat pemberani ya.
1: Iya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Rani udah mau bercerita.
1: Sama-sama.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri, woy, peri.
0: Baru dimati bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Karena sekarang atau kekeringan di masa depan,

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan petualangan kita di kota gula-gula sudah sampai di akhir cerita. Akhirnya, hujan coklat pun reda, dan kota gula-gula kembali ceria seperti semula. Dari kisah di kota gula-gula, kita diajak untuk banyak belajar bahwa keberanian dan kepedulian terhadap sahabat itu adalah hal yang sangat berharga. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman idola bisa banyak belajar ya, untuk bisa selalu saling sayang dan menghargai teman-teman yang ada. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya. Tentunya dengan cerita lainnya yang tak kalah seru dan penuh dengan pesan baik. Ingat ya teman-teman idola, untuk selalu terus belajar, hormati dan selalu dengarkan nasihat orang tua, saling menyayangi sesama teman, dan jadilah anak yang suka menolong orang lain.

sahabat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan pastinya penuh dengan dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat penuh dengan imajinasi. Teman Idola yang lagi duduk manis, yang sekarang lagi ditemanin sama ayah dan bunda, atau sekarang lagi sama kakak dan adik. Yuk, duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman Idola, hari ini kita akan ke kota yang penuh dengan warna-warni. Di sana banyak hal-hal manis yang kamu sukai. Kira-kira ada apa ya yang banyak orang sukai di sana?

Bergabung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan.

0: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin gitu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya...

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku dipakai kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.

0: ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu. Pantesan.
1: Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

di program yang satu kena informasi dan inspirasi. Lagu, nuansa, musik tradisional dan budaya Bolian sudah kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya dari miliknya lagu Asungku yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Juga ada lagu dari miliknya Bisma dan Akadir, Gunung Kerubung, ciptaan dari A.A. Rizin. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita olahraga bersama RRI Programa 3 Jakarta.

0: Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7.

mendapatkan tekanan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Cruyff. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan

kebutuhan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberikan kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah, kami harus mengatasi semua itu. Sebab itu sangat berat di tengah pekan dan benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu. Atau mengapa VAR harus campur

orang tua kalian kali pasti dengan aku sangat ini bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar sama hadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan kemenangan dari Haya dan penalti. Tiga ini tidak kenal ampun dan

0: laga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Reece Muhammad Melomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas gol.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dan performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definisinya como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería entre 1, entre 0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan

rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berat.

0: tersebut.
1: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut.

Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arena Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Lian Gedea menyampaikan laporannya.

saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Keberadaan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama

0: Ivan Mahmud berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
1: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
0: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI.

0: United meraih kemenangan telak 4-1 atas Iseng Bulan Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Ishmael Gopal tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yacida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Lebar.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
2: Bali United menang 4-1 atas Iseng Bulan Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Ishmael Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yacida menggantikan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Ishmael Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Iseng Bulan Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui 12 keras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua sehingga hanya berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa meski timnya mengalami pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
3: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa tercatat, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol untuk

sesembilan kali Tennessee membuat Bay United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Sabado Tridatu akan melakoni laga tandang dan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September.

0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Zegonga sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
1: United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Labuan Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi tiba pas usai laga, pelatih Madura United Zegonas menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zegonas mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.

0: tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, Kasa Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai Kasa sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi berubah dalam pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
1: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman permainan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Persib.
0: Ini kan Mutko kembali menimbangkan Dres dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan flash dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekas.

0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Atasudin.
1: The fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the three points.
2: PSM Makassar optimistis meraih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halistik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Wellwijk dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darija juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darija, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darija mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Dia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
1: Keep the points in Parepare. Kita akan memberikan semua

0: perbaikan, kita kurniakan, kita akan melakukan yang terbaik.
1: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hermansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membantu komposisi tim. Hermansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut

Lebih lanjut, Nurmansah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi

Mendengar dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ilmu boleh dicari Bu sampai ke luar negeri, sampai Cina yes, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
1: Mantap, keren kamu nak. Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: kesehatan aku.
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong. Tidur itu

0: di yang ini ah. Kamu serius? Mamai, kamu udah penuh sama baju yang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti buruk tuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas yang bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Berlaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Romy Shalasha, Beri Aku Arti, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita sepekan umum.

0: Selamat siang saudara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan.

0: Berita sepekan umum siang ini edisi Minggu 13 September 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan di antaranya. Pasokan telur ayam ke Tarakan 70% tergantung dari luar daerah. Pemerintah Kota Tarakan Tengah menyiapkan sejumlah langkah taktis mulai dari pembenahan regulasi hingga himbauan tertib administrasi kendaraan bagi warga sebagai upaya penyaluran bantuan sosial tepat sasaran di Kota Tarakan. Kebakaran hutan dan lahan atau kahutla di Kalimantan Utara terus meluas. Luas wilayah terdampak telah mencapai 2.639 hektar. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini bersama saya Diti Hanggreni. Berita utama kita awali dari pasokan telur ayam di Tarakan yang mencapai 70% tergantung dari luar daerah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara kepada RRI. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
1: Kebetulan kita itu bertahun dan tahun ini
2: kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih belum mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Produksi telur daerah saat ini berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.

0: Suryati menambahkan kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe hingga program makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 18.888 ton. Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di Pasar Tengoyong Suryani mengakui banyak pasokan telur didatangkan dari Sulawesi. Selama ini, stok telur ayam tidak pernah mengalami kekurangan karena kapal dari Sulawesi rutin datang ke Tarakan.
1: Kalau itu sebenarnya kami tidak stok. Karena asal ada ajak kapal kan dari Sulawesi, aman aja. Soalnya telur juga tidak bisa disetok.
0: Pemerintah Kalimantan Utara telah mendorong penambahan populasi ayam petelur melalui bantuan kepada kelompok ternak. Pada tahun 2024 hingga 2025, pemerintah provinsi telah membantu 8 kandang yang dikelola 4 kelompok peternak. Hal itu dilakukan agar Kalimantan Utara mandiri untuk ketahanan pangan. Estimur Diastuti, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya melalui metode teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
3: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Utara mulai melirik opsi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah mengajukan permohonan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hal itu diakui Kepala Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan, Muhammad Sulam Kiengi. Menurutnya adalah pemerintah Kabupaten Bulungan yang sudah mengajukan permohonan modifikasi cuaca ke BNPB. Namun hingga saat ini masih menunggu respon dari pemerintah pusat. Jika permohonan disetujui, operasi teknologi modifikasi cuaca biasanya menggunakan pesawat smart yang sudah dirancang khusus untuk penyemaian awan. Lebih lanjut, Sulam Film menjelaskan radius penyebaran bahan penyemaian tidak dipatok angka pasti. BMKG akan menyesuaikan dengan keberadaan awan potensial di lapangan. Mengenai tingkat keberhasilan, Sulam Film mengaku belum ada data rinci untuk Kaltara karena belum pernah dilaksanakan. Namun ia mencontohkan pengalaman di Palu di mana operasi TMC berhasil meningkatkan debit air waduk. Sulam Kim menegaskan pelaksanaan TMC sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. BNPB bertugas menentukan titik operasi, sementara BMKG melakukan supervisi dan analisis cuaca. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersih kendaraan bagi warga sebagai upaya penyaluran bantuan sosial ke pasasaran di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Wijadi.
1: Juga terkait dengan kepemilikan aset, pastikan bahwa aset-aset kita itu memang surat-suratnya atau semua bukti kepemilikannya itu sudah sesuai.
2: Kesenjangan antara data pusat dan kondisi real di lapangan berpotensi membuat warga miskin kehilangan hak bantuan sosial akibat kenaikan kelompok desil secara mendadak. Guna menjelaskan kriteria daerah dengan pusat, Dinas Sosial Kota Tarakan kini sedang merekonstruksi peraturan wali kota tentang indikator kemiskinan agar sejalan dengan variabel statistik data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Tak hanya memperbaiki regulasi, Kepala BPS Kota Tarakan Umar Yadi menjelaskan agar masyarakat juga diimbau aktif memperbarui status kepemilikan aset, khususnya kendaraan bekas.
1: Juga terkait dengan kepemilikan aset, pastikan bahwa aset-aset kita itu memang surat-suratnya atau semua bukti kepemilikannya itu sudah sesuai. Jangan sampai aset yang sudah kita lepas, tapi itu masih tercatat sebagai aset kita dan mengesankan bahwa kita ini masuk kategori mapan. Dan itu yang perlu dilakukan perbaikan oleh kita semua. Jadi memang sekali lagi pemerintah mengajak kita semua untuk sekali lagi tertib administrasi sehingga perencanaan itu betul-betul bisa menggambarkan dari data yang betul-betul valid.
2: Saya kira okay. Diharapkan dengan keterlibatan masyarakat ini dapat membantu pemerintah dalam upaya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran di Kota Tarakan. Setiap jadi RR Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: BMKG Juwata Tarakan memperkirakan selama satu minggu ke depan curah hujan di Tarakan masuk kategori rendah.
3: Untuk hari ini di Tarakan ya, perkirakan pada siang hari ini bisa mencapai 32 derajat.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan memperkirakan selama satu minggu ke depan curah hujan di Tarakan masuk kategori rendah. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reza Saputra mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca, potensi hujan di Kota Tarakan di bawah 35 mm per pekan, sehingga cuaca pada siang hari lebih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, sehingga suhu udara panas masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Reza menjelaskan dengan kadar 35 mm per pekan hujan di wilayah Tarakan tetap ada, namun intensitasnya tidak merata dan singkat.
3: Untuk hari ini di Tarakan ya, perkirakan pada siang hari ini bisa mencapai 32 derajat. Wilayah Tarakan ini bukan berarti tidak ada potensi hujan sama sekali, ada potensi intensitasnya itu rendah dan cenderung hujan itu yang terjadi lokal tidak merata dan cenderung singkat juga. Cuaca itu masih dalam

0: masih dirasakan oleh masyarakat Tarakan. Kabut asap tersebut berasal dari Berau, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Bulungan. Dengan cuaca panas disertai kabut asap dan minim curah hujan, Reja meminta masyarakat tetap memantau perubahan cuaca lewat aplikasi BMKG. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Teras Narkoba, gagakan peredaran 35 bungkus etomidate dari Malaysia di pelabuhan SDF Tarakan.
2: Ada orang yang curigai atas nama FI dan R. Itu dia awalnya dari sebelah.
3: Upaya memasukkan narkotika jenis etomidate dari Malaysia ke kota Tarakan berhasil digagalkan Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara. Sebanyak 35 bungkus diduga narkotika golongan 1 jenis etomidate diamankan petugas dari dua perempuan yang baru tiba di Tarakan melalui pelabuhan Tengkayu 1 SBF Kota Tarakan. Penindakan tersebut dilakukan tim Subdit 1 dan Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltara di bawah pimpinan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltara Kombespol Hamid Andri Sumantri. Ungkapan bermula dan informasi yang diterima polisi terkait dugaan peredaran etomidate yang didatangkan langsung dari Tawau, Malaysia. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan profiling dan penyelidikan untuk mengidentifikasi target. Kombespol Hamid Andri Sumantri mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, petugas mengetahui target berada di wilayah Tawau. Pergerakan kemudian terus dipantau hingga diketahui dua perempuan tersebut berada di pelabuhan Sebatik dan akan bertolak menuju Tarakan menggunakan speedboat. Diterangkan Kombespol Hamid Andri, keduanya kemudian dibawa ke pos polisi SDF untuk menjalani pemeriksaan. Polisi turut menghadirkan saksi dalam proses pemeriksaan tersebut. Hasilnya petugas menemukan 35 bungkus yang diduga etomidate yang disembunyikan di sejumlah kemasan dan tas. Barang bukti tersebut terdiri dari 11 bungkus diduga etomidate bertulisan Cina yang ditemukan di dalam bungkus makanan hazelnut coklat, 17 bungkus bertuliskan tax yang juga disembunyikan dalam bungkus hazelnut coklat, 2 bungkus yang ditemukan di dalam tas warna pink, serta 5 bungkus lainnya yang ditemukan dalam kemasan makanan bermerek top warna coklat.
2: Jadi kan hari Sabtu tanggal 5 September 2006 sekitar pukul 12 di pelabuhan Tengkayu 1 SDF. Tapi kok, jadi kita melakukan ya, ada orang yang curigai atas nama FI dan R. Itu dia awalnya dari sebelah dari

0: kita mari kalau resmi. Makanya kita curiga di situ.
1: Lanjut, Direktur Res Narkoba Polda Kaltara, selain penahan bungkus diduga etamidin, polisi turut mengamankan 2 paspor, 1 tas warna pink, 1 tas belanja bertuliskan Servile, serta 2 unit telepon seluler. Seluruh barang bukti bersama kedua perempuan tersebut kemudian diamankan di Makopolda Kalimantan Utara untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk diketahui, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap asal usul barang, jaringan pemasok, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peredaran etamida tersebut. Christofan, RRI Tarakan, Trisum Udara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara terus meluas. Luas wilayah terdampak telah mencapai 2.639 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi epicentrum kebakaran dengan luasan mencapai 2.297 hektar atau hampir seluruh total karhutla yang tercatat di Kaltara. Berikut laporan ramlan dari Bulungan.
3: Hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan kabupaten Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Anwar Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, karhutla di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Malino 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara. Dominasi Bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar berada area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi, dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangkupadi. Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutla kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, Trisum Udara untuk Indonesia.

0: Gini, aku nih mau dengar berita.
1: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
0: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, udah hoax?
1: Oh, ada, bah.
0: Alah, botek mula tuh.
1: Oh, betul, bah. Ujang, bah, aku nih. Apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya, Kejang?
1: Oh, betul, lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu. Prodangdut. Kita.

0: Macarina.
1: Eh, pagi juga Macasela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita mau pergi ke Macedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan di difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketung tertular lagi.
0: Kok salah, Macarina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Ada orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: buat kamu, ini buat mama, terus ini buat ponaan-ponaan kita nih, dan kalau yang ini buat kakak-kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu Kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Beb. Lusa lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

0: Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada.
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini.
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.

0: Disney Surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lihat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang,

punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar. Jaga

0: Kutra ada makan kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak.

menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Janio yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela mengenang kampung halamannya yang jauh.

Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Novi Pro Dangdut untuk Anda menemani hari minggu Anda untuk hari ini. Benar RRI program Masa Tutarakan, jangan lupa untuk hadir ya dan daftar acara RRI di tanggal 19 yaitu Jalan Sehat. Jadi untuk pendengar RRI yang ingin bergabung, silakan langsung kunjungi Instagram RRI Tarakan. Dan juga yang lagi ada kerjaan di tanggal 19 nanti, lagi santai aja, ayo sama-sama kita jalan santai, jalan sehat, dan masih banyak hadiah yang akan kami siapkan untuk Anda. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, tetap bersama kami di 90.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Woi, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Cuma main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Entar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: ada cewek.
1: Ini lagi. Aduh.
0: Kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak? Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
0: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
0: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantur. Terus kalau telat ngantur, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat kunci dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemek!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

Masih dalam inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Tapi saya Diti harus pamit dari ruang dengar Anda untuk mengakhiri acara Prodangdut hari ini. Setelah itu akan ada rekan saya Bayu yang akan menemani Anda di RRI Program 1 Tarakan. Baiklah pendengar, saya Diti Anggra dipamit. Lagu terakhir di acara Prodangdut untuk hari ini dari mulutnya Ayu Ting Ting.

Bergabung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Terangkan Sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan Terangkan Sore hari ini dengan berbagai lagu-lagu pilihan dan juga tentunya informasi-informasi menarik. Dan juga sore hari nanti akan kami hadirkan lagu-lagu religius atau mengajian Al-Quran untuk menemani Anda di pukul 18 ya. Dan juga Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, dengar satu lagu dari Fatur Nadila dengan Satu Dari Hatiku. Tetap di Pro 1 Terekan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sila atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: izin ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, potong weh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Iya, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, lihat ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Pendengar Pro 1, tadi akan kenal informasi dan inspirasi Rifan dan Abdul dengan gadis di ujung sana baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Informasi yang pertama untuk sore hari ini, di mana Badan Gizi Nasional mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari 27.022 SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara tahap pertama atau SPS1, hanya 13.761 yang dinyatakan lolos validasi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur SPPG menjalankan program sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan dengan melusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikannya melalui video yang diunggah di kanal resmi BGN pada hari Minggu 13 September 2026. Menurut Sudaryono, validasi tidak hanya menyangkut kelengkapan administratif, tapi juga mencakup berbagai aspek dalam operasional dapur MBG. Misalnya ketepatan sasaran menerima, kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas keuangan, serta keamanan dan kandungan gizi makanan yang diproduksi. Hasil validasi tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan SPS tahap 2. BGN menetapkan 13.761 SPPG atau sekitar 50% dari penerima SP1 sebagai penerima SP2. Sedangkan SPPG yang belum mendapatkan SP2 masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Nantinya BGN akan membagi hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan pemenuhan persyaratan masing-masing dapur. Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian BGN adalah kepemilikan surat life hygiene atau sanitasi, SLHS, dan akuntabilitas laporan keuangan, pelanggan tata kelola, serta ketidaksesuaian standar dapur juga dapat menjadi alasan keputusan BGN. Jika hal-hal pokok tersebut tidak dapat dipenuhi, maka BGN dapat menutup SPPG tersebut. Sudaryono meminta para mitra dan yayasan segera memeriksa status masing-masing SPPG setelah penerbitan SPS2. Pengelola yang belum mendapatkan diminta mencari tahu alasan dan sekaligus segera melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Kutra damai kakak, selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, Radisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau penilai jelek lagi? Ku telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak.

0: sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya, elah. Fan dikit kali, Kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?

0: Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: sua torre. Marcas para Inggris.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong. Wah, mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat diri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Badan Pangan Nasional atau Bapanas akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bapanas menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat secara utuh tanpa potongan apapun. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rahmi Widiriani mengatakan pungutan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hal tersebut termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran bantuan. Rahmi meminta seluruh jajaran di daerah termasuk pendamping, aparat desa dan petugas penyalur tidak melakukan pungutan. Bapanas akan menelusuri laporan dugaan pungutan bersama Perumbulok dan pemerintah daerah. Bapanas juga memperkuat monitoring dan evaluasi langsung di titik-titik penyaluran bantuan pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi berlangsung tertib, transparan dan diterima masyarakat sesuai ketentuan. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pungutan atau penyimpangan melalui kanal whistleblowing system WBS resmi Bapanas. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui hotline Bapanas atau layanan informasi resmi lembaga. Program bantuan pangan beras tahap kedua 2026 menyasar 33.244.408 KPM di seluruh Indonesia. Penerima berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Untuk periode Juli hingga September, bantuan disalurkan sekaligus sebanyak 30 kg beras per kilo per KPM. Total penugasan penyaluran cadangan pangan pemerintah mencapai 997.200 ton beras secara nasional. Bapanas menargetkan penyaluran bantuan pangan tersebut rampung pada akhir September 2026. Pemerintah terus memantau distribusi bersama Perumbulok dan pemerintah daerah di berbagai wilayah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Oh, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku gitu.
1: Aku pengen makan itu. Itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Itu masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harus.

0: Ya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ya begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Jumat 11 September 2026 pukul 22 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di New Delhi dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Dalam keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, ketibaan Presiden Prabowo di bandara disambut oleh KUAI KBRI New Delhi, Yudo Sasongko. Selanjutnya, Menteri Negara Urusan Batu Bara dan Pertambangan India, Sri Satish Chandra Dubey, Atase Pertahanan RI di India, Brigjen TNI Burhanuddin, Kepala Komando FS Palam Brigjen Rishabh Mittal, dan Additional Secretary Kementerian Luar Negeri India, Prashant Agrawal. Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo juga menerima penyambutan berupa jajar pasukan kehormatan serta penampilan budaya dan tarian tradisional India. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh merupakan upaya Indonesia memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral. Indonesia berkomitmen untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Pada forum KTT ke-18 BRICS, pemimpin negara anggota akan membahas jumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Pertemuan tersebut juga diharapkan mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan, pembangunan, serta perdagangan. Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam penerbangan menuju New Delhi, turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulerto, selanjutnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum, paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Derby and the Revolution dengan Dan Aku, pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Menuju ke informasi berikutnya, di mana tim SAR gabungan terus memperluas pencarian kapal jurnalis yang masih hilang di perairan Selat Sunda dekat Gunung Anak Krakatau. Masuki hari ke-6, tim SAR memerlukan atau memperluas area pencarian hingga 6.010 nautical mile persegi atau NM kuadrat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan pihaknya terus mengerahkan unsur laut, darat, dan udara. Ia menyebut pencarian terus dioptimalkan dengan membagi wilayah operasi ke dalam 6 sektor. Ia mengatakan seluruh potensi SAR dan sarana yang tersedia dikerahkan untuk memperbesar peluang menemukan para korban. Keselamatan personil juga tetap menjadi perhatian selama operasi berlangsung. 6 sektor yang menjadi fokus pencarian memiliki luasan berbeda dan didukung sejumlah kapal serta armada SAR. Sektor 5 memiliki luas 840 NM kuadrat dan melibatkan KRI Kerambit serta KRI Teluk Gilimanuk. Sektor W seluas 1120 NM melibatkan KAL Anyer. Selanjutnya sektor Z seluas 809 melibatkan KN SAR Basudewa dan KN SAR Antasena. Sektor Y dengan luas 497 melibatkan KP Sanjaya dan KRI Lepu, sementara sektor X memiliki luas 681 dengan dukungan KN SAR Tetuka, RBB Pucang, RIB 02 Banten, dan lainnya. Adapun sektor H menjadi wilayah pencarian terluas dengan cakupan 2063 dan mendapat dukungan helikopter HR-3604. Selain kapal dan helikopter, Basarnas mengerahkan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Adapun 8 orang yang berada di dalam speedboat tersebut, yakni kapten, anak buah kapal, guide, serta 5 jurnalis. Mereka adalah Warta, Surakman, Haryanto, M. Bagus Koirunas, Ari Basuki, Yudis, Daus, dan Donald. Hingga pelaksanaan operasi SAR hari ke-6, seluruhnya masih berstatus dalam pencarian. Dalam pencarian di perairan Selat Sunda, kondisi cuaca dan gelombang menjadi salah satu faktor yang diperhatikan tim gabungan. Cuaca diperkirakan berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Tingginya gelombang diperkirakan mencapai 0,5 hingga 2,5 meter. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya adalah dari Stephen and Coconut Trees dengan Bebas Merdeka.

sering dianggap menjijikkan? Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan

Pendengar Pro Sabtu Rekan Kanal Informasi dan Inspirasi, Satuan Brimob Polda Jawa Tengah menyalurkan 485 ribu liter air bersih kepada 2.950 warga terdampak kekeringan. Bantuan tersebut didistribusikan serentak pada 5 dan 11 September 2026 di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Karopenmas Diphumas Polri Brigjen Pol Turno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kegiatan tersebut menjadi bukti kepedulian Polri. Penyaluran dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menghadapi dampak

air bersih kepada sekitar 1.400 warga penyaluran. Pada 11 September mencapai 240.000 liter dan membantu sekitar 1.150 warga. Berbagai sarana dikerahkan untuk mempercepat distribusi air bersih menuju daerah yang membutuhkan bantuan. Armada tersebut meliputi mobil water treatment, water cannon, serta truk tangki berkapasitas 5.000 hingga 7.000 liter. Personil terlebih dahulu mengikuti apel persiapan di masing-masing markas sebelum bergerak menuju lokasi pendistribusian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dapat disalurkan tepat sasaran kepada warga terdampak. Brimopolda Jawa Tengah terus mengoptimalkan dukungan kemanusiaan selama kebutuhan air bersih masih dirasakan masyarakat. Kehadiran personil diharapkan membantu warga sekaligus memperkuat sinergi menghadapi dampak musim kering.

Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu,

mendengar istilah Kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya.

Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan

Pendengar Pro 1 Tarakan, Badan Gizi Nasional atau BGN memprioritaskan program makan bergizi gratis MBG untuk sekolah-sekolah di daerah dengan kebutuhan paling tinggi. Fokus diarahkan ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan perluasan program MBG tidak dilakukan sekaligus, tetapi melalui tahapan berdasarkan pemetaan sekolah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penambahan penerima tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Menurut Sudaryono, Maluku dan Papua menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam rencana perluasan tersebut. Menurut data BGN, masih ada sekitar 15.000 sekolah di kedua wilayah itu yang belum memperoleh layanan MBG. Untuk mengejar pemerataan tersebut, BGN akan membangun SPPG secara bertahap di wilayah yang masuk dalam daftar prioritas. Pembukaan dapur SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan kesiapan daerah agar operasional program tetap berjalan efektif. Sudaryono menambahkan, di sisi lain BGN juga menata satuan pendidikan yang selama ini menjadi penerima MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima program karena dinilai sudah memiliki kemampuan finansial secara mandiri. Sekolah-sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional yang dinilai tidak bergantung pada dana bantuan operasional sekolah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mengarahkan manfaat MBG kepada kelompok dan wilayah yang dinilai lebih membutuhkan. Dengan skema tersebut, perluasan MBG diharapkan memperkuat pemerataan program hingga ke daerah yang selama ini belum terjangkau. BGN juga menempatkan wilayah dengan persoalan stunting tinggi sebagai salah satu sasaran penting dalam pengembangan program MBG. Informasi tersebut pendengarkan kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia dua. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia dua, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

otot berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan

Satu lagu dari Abi featuring Derby Romero dengan Walau Tak Bisa Kumiliki. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menuju ke informasi selanjutnya, di mana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu 13 September 2026. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu yang teramati mencapai sekitar 700 meter di atas puncak Gunung Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat erupsi terjadi pada pukul 7.48 waktu Indonesia Barat. Aktivitas letusan tersebut terekam melalui alat pemantauan seismik dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi selama 126 detik. Dalam laporan PVMBG, kolom abu hasil erupsi terlihat berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Material abu teramati bergerak ke arah utara dari kawasan puncak Gunung Semeru. Sejauh ini, ia menjelaskan erupsi Gunung Semeru tersebut belum menimbulkan dampak di masyarakat sekitar. Meski demikian, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena status Semeru masih level 3 atau siaga. Dengan status tersebut, terdapat sejumlah kawasan yang tidak boleh dimasuki masyarakat. Larangan juga berlaku di luar radius, khususnya dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Kawasan tersebut dinilai berisiko karena dapat terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar. Potensi bahaya bahkan dapat menjangkau hingga sekitar 17 km dari puncak Gunung Semeru. Karena itu, masyarakat yang berada di wilayah sekitar aliran sungai maupun lembah yang berhulu di puncak Semeru diminta tidak mengabaikan rekomendasi PVMBG. PVMBG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sejumlah ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Bahaya tersebut meliputi awan panas, guguran lava, serta lahar yang berpotensi bergerak mengikuti aliran sungai. Erupsi terbaru ini menegaskan aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berlangsung di tengah status level 3 atau siaga. Masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di wilayah rawan diminta mengikuti seluruh ketentuan keselamatan yang telah ditetapkan. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan berbau sperma dan dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari sore,

parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris

kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeuk, mendengkur, cipung, kil, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melayang. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap

Hanifa. Abu Hanifa sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Satu lagu dari Imam Syarif dengan Grateful. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik Islami kita di sore hari ini. Pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kami ingatkan pada Anda untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, kembali kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda menuju malam ya. Di pukul 18.49 menit, satu lagu dari Indah Setiarini dengan Kisah Rahasia.

kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan rumah pengasingan dua tokoh bangsa, Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir, menjadi museum. Bangunan bersejarah yang terletak di Kompleks Sekolah Pembentukan Perwira Tustupa Lemdiklat Puri ini menyimpan memori kelam sekaligus heroik. Tempat tersebut menjadi saksi bisu pengasingan Bung Hatta dan Sutan Syahrir sejak 3 Februari 1942. Setelah sebelumnya dibuang dari Banda Nera. Yang menambahkan juga di kota berudara sejuk ini, Bung Hatta dan Bung Syahrir tidak sendiri. Tokoh pergerakan lain seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri juga berada di wilayah Sukabumi. Menurutnya kehadiran museum ini dilengkapi dengan narasi modern agar generasi muda dapat menyegarkan kembali ingatan sejarah para pendiri bangsa. Terlebih sebulan pasca pengasingan, Jepang secara resmi masuk usai menyerahkan kekuasaan oleh Belanda di Kalijati pada 7 Maret 1942. Proses pemugaran situs ini tidak lepas dari kerjasama lintas sektoral, yakni mulai dari Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Kota Sukabumi, pihak keluarga hingga jajaran kepolisian. Dahulu bangunan tersebut sempat difungsikan sebagai rumah dinas atau mes kepolisian yang mengalami sejumlah kerusakan. Melalui intervensi kurator dari Direktorat Sejarah dan Permuseuman, bentuk fisik dan warna bangunan dikembalikan ke bentuk aslinya. Pemerintah kini tengah mendaftarkan tempat tersebut agar statusnya naik dari cagar budaya tingkat kota menjadi cagar budaya nasional. Peresmian ini menghadirkan keharuan tersendiri bagi pihak keluarga. Putri Bung Hatta, Mutia Farida Hatta, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kebudayaan atas perhatian terhadap perlindungan aset sejarah. Menurutnya, perlindungan aset sejarah penting untuk menjaga warisan bangsa sekaligus memperkuat pembentukan karakter generasi penerus. Hal senada diungkapkan oleh Putri Sutan Syahrir, Siti Rabiah Parvati Syahrir atau yang akrab disapa Upik Syahrir, yang mengaku baru menyadari bahwa Sukabumi adalah titik krusial dalam peta pergerakan nasional ayahandanya. Tokoh-tokoh seperti Amir Syarifuddin hingga kerabat kerja Syahrir datang silih berganti untuk berdiskusi. Dari ruang-ruang di Sukabumi inilah konsolidasi dan strategi besar dirumuskan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau janji yang tak

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

Arfian Dwi dengan Ajarkan Aku. Pendengar, satu lagu yang dirilis di tahun 2020 tersebut telah berlalu dari ruang Anda. Kita menuju informasi berikutnya, di mana kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4.10 dari Yolrihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pukul 10.13. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari Dermaga Sar Basirih Banjarmasin. Menindaklanjuti laporan tersebut pada pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, kantor Sar Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil. Tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car D-Max menuju Dermaga Sar Basirih. Tim selanjutnya akan bergerak perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN Sar Laksmana 241. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait. Di antaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpol Lairut Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin, lalu PT Perindo Banjarmasin, serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Sejumlah peralatan telah disiapkan untuk mendukung operasi, meliputi KN SAR Laksmana 241, Rescue Car D-Max, peralatan water rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi Starlink serta peralatan pendukung lainnya. Mengingat jumlah penumpang dan awak kapal yang cukup banyak, pihaknya mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal. Sudayana sendiri menghimbau masyarakat maupun keluarga penumpang untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari petugas. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pencarian serta menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perkembangan yang signifikan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.

Itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Badan Pangan Nasional Wapanas Andi Amram Suaiman menyatakan siap menindak tegas pelaku anomali dalam sektor perberasan. Menurut Amran, langkah tersebut telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto menyusul temuan ketidaksesuaian beras khusus. Amran mengatakan Bapanas akan mengumumkan tindak lanjut temuan tersebut dalam waktu dekat. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mundur dalam mengawasi produk beras yang merugikan konsumen. Amran menyoroti beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibanding beras pada umumnya. Menurutnya, ketidaksesuaian klaim gizi berpotensi merugikan masyarakat yang membayar lebih mahal. Amran mengatakan keuntungan dari selisih harga tersebut dapat mencapai ratusan juta rupiah dalam satu pengiriman. Karena itu, ia meminta dukungan untuk membongkar dugaan praktik yang merugikan konsumen tersebut. Amran menyebut Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar pengawasan dan penindakan terhadap anomali beras dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil tindakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Sebelumnya, hasil pengujian laboratorium Bapanas menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim sebagai produk fortifikasi tidak memenuhi ketentuan. Temuan tersebut berasal dari pengawasan terhadap produk beras fortifikasi dan beras dengan klaim diperkaya zat gizi. Pengawasan terhadap beras fortifikasi hingga kini mencakup 178 sampel di 11 provinsi. Ketidaksesuaian ditemukan pada aspek pelabelan, mutu maupun kandungan gizi produk. Bapanas menyatakan pengujian laboratorium dilakukan untuk memastikan klaim pada kemasan sesuai kandungan aktual produk. Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya melindungi konsumen dari informasi produk yang tidak sesuai. Beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan SNI tentang beras fortifikasi. Standar tersebut mengatur kandungan vitamin dan mineral serta kesesuaiannya dengan informasi yang tercantum pada label. Amran

ditegaskan pemerintah akan terus menjaga agar beras dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar. Dia juga memastikan pengawasan terhadap produk beras yang beredar akan terus dilakukan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Setelah dari Haiku dengan Aku Lepas Kamu Cinta mendengar menjadi lagu penutup di Tarakan sore hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Selain akan ada dengan kami, Ervi Febrianti akan menemani Anda di Tarakan malam hari ini. Dan juga sebelum berpisah, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Saya Regita Bayu pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Jesus and Rome with

0: Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terusnya. Or justru ini
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: Chandra. By standing together, we also become stronger. Strength.
1: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
0: With our people.
1: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita.

0: deklarasi mudahi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen menjadi hasil yang nyata.
1: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
2: Kisahnya ke liye, nai sambhavnaya
0: tayar karega. Presiden untuk

0: proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
1: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang

0: tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh Putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
1: Sementara,

0: Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
1: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
2: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal.

0: Parah.
1: Langsung aja kan?
0: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi membersihkan lahannya.
2: Yang menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipek menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas area yang terbakar.

0: itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, sekarang ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
1: Iwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.

sekarang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan media. Jadi kita serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.

0: kearifan lokal itu ingin kami tujuan kembali bahwa dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolah umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
1: Sementara itu

0: siswa.
1: Temanya kita terkait dengan Membusuro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usul dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga

permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timur, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang,

Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu

0: Provinsi Prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sports Summit di kawasan GICC Senayan, Panji Tansapan Akrapia menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau komun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027, usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu. Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih satu poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Merapi, Tulalu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. 25 menit dari pukul 20 tuntas dengan warta berita dari Pro3 Jakarta. Kebersamaan siar kita masih di tanggal 13 September 2026. Di hari Minggu ini kita lanjutkan kebersamaan dengan Tarakan Malam ini. Agenda siar dari kami, seperti biasa, musik dan info akan hadir ke ruang dengar Anda. Menantikan tepat pukul 9 malam nanti akan hadir mini drama. Lalu nyusul warta musik dan program-program lain seperti Ruang Rindu dan juga Jazz Music. Pendengar, semoga hari ini Anda sehat dan bisa menikmati hari libur bersama orang-orang tercinta. Dan kalaupun masih dengan aktivitas kerja yang masih terus dijalani, ya nggak apa ya. Semangat aja dan mudah-mudahan kesehatan terus bersama kita untuk kemudian akan menyambut lagi hari Senin yang bisa jadi akan menyibukkan ya. Dan akan penting bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hari esok di hari ini, supaya besok nggak terlalu sibuk, nggak hektik, tidak terburu-buru dan tidak stres ya. Apapun yang dipersiapkan dengan matang itu akan lebih baik ya. Jadi hari ini, nah mumpung masih leyeh-leyeh atau santai-santai, siapkan dulu keperluannya untuk esok apa nih yang mau dibawa ya, yang mau digunakan ya, semuanya disiapkan. Apalagi kalau anak-anak kembali bersekolah ya. Dari Arsi Widianto, Hey Cinta, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menandai awal jumpa kita untuk musik dan info malam hari ini.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mendengar bersama Naila, ayo salahkah aku. Kami sudah mengajak Anda hingga di menit ke-45 dari pukul 20 saat ini ya. Rangkaian lagu-lagu ini masih akan terus ada, paling tidak ya sekitar 15 menit lagi. Karena nanti kami telah menyiapkan program berikutnya, yaitu drama radio ya, yang malam hari ini produksi dari RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Nanti kita akan dengarkan bersama. Selanjutnya akan hadir Warta Musik, dan malam hari ini Warta Musik kita akan mengangkat profil dari band besar sekali di Indonesia ya, mega band kalau saya bilang. Ini sepertinya band lintas generasi ya. Mau yang kelahiran 80-an atau mungkin sekarang Gen Z juga masih tahu lah ya. Karena lagu-lagunya masih aja diputerin, dan pentolannya juga

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, aduh.

0: Kutra damai kakak. Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak.

Pendengar, dimanapun Anda berada, Tofu sudah mengakhiri perjalanan kita dengan lagu-lagu selingan tadi dengan Aku Padamu. Nah, kita masuk dulu ke program drama radio produksi dari RRI BIA dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Lanjut nanti kita dengan Warta Musik. Siapa yang akan kita hadirkan? Tunggu aja, tetap di Pro 1 RRI Tarakan.

0: Mas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
1: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
2: Mbak, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuat media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
1: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
2: Betul lah yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ya, pilihannya ada di tanganmu.
0: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
1: Ya udah pak, ma, aku belajar ya.

0: minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Muanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai makhluk saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy.
1: Hah, Randy?
0: Lihat Randy.
1: Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
2: Hah? Serius? Tuh dari mana beritanya?
1: Ini nih, dari WhatsApp.
2: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
1: Bentar dulu sih.
2: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
1: Iya.
0: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
2: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup.
1: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
2: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
1: Iya, siap.
3: Siap anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
1: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
1: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
1: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
1: Ah, buat apa itu kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
2: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
0: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
2: Ya sudah, kalau begitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
1: Iya nih, Pak.
6: Siang, Om.
5: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
6: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
2: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
5: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
1: Lancar sih, Pak. Tapi
5: apa?
1: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
5: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
1: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
5: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
2: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
7: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, dan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab.
5: Ingatlah, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak?

dari persembahan drama radio produksi Evelibia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Abidal, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririn. Sampai jumpa di lain cerita.

lini masa yang terbaru ya. Untuk formasinya terdiri dari Ahmad Dhani, sudah tentu ya pentolannya, keyboardis ini. Lalu ada Andra Ramadan, gitaris, Yoke Sampurna, bassis, dan Agung Yuda, drummer. Nah, Dhani dan Andra yang awalnya mendirikan grup ini bersama Erwin Prasetya dan Wawan Juniarso semasa mereka sekolah di SMP Negeri 6 Surabaya. Dan sejak merekam debutnya pada tahun 92, Dewa 19 ini telah mendominasi industri musik Indonesia sepanjang dekade 90-an, di mana saat itu diperkuat oleh sang vokalis Ari Lasso. Sementara untuk dekade 2000-an dengan vokalis Once atau Elfonda Michael. Nah, Dewa 19 merilis 4 album studio bersama Ari Lasso, yaitu 19 di tahun 92, Format Masa Depan di tahun 94, Terbaik-terbaik di tahun 95, dan Pandawa 5 di tahun 97. Album-album ini melahirkan lagu-lagu hit ya, seperti Kangen, Aku Milikmu, Cukup Siti Nurbaya, Cinta Akan Membawamu Kembali, Kirana, Kamulah Satu-Satunya, dan Elang. Nah, setelah posisi Ari digantikan oleh Once di tahun 99, karir Dewa ini justru makin melejit dengan dirilisnya album Bintang 5 di tahun 2000 dan Cintailah Cinta 2 tahun setelahnya. Masing-masing album ini terjual lebih dari 1 juta keping pendengar ya. Dan Once merekam 2 album penuh lainnya, yaitu Laskar Cinta di tahun 2004 dan Republik Cinta di tahun 2006. Lagu-lagu hit Once apa saja? Nah, di era Once, Anda kenal lagu yang namanya Roman Picisan, Risalah Hati, Separuh Nafas, Arjuna, Pupus, Pangeran Cinta, Larut, dan Dewi. Nah, tapi apakah vokalis Once bertahan? Tidak ya, karena Once keluar di tahun 2011 dan Dewa saat itu menjadi band tanpa vokalis. Tapi band ini tetap ya melakukan konser-konser reuni dengan menampilkan para mantan personilnya yang terdahulu. Diawali dengan penampilan kolaborasi bersama Ari Lasso di tahun 2012. Lalu di tahun 2021, Firza dan Elo resmi direkrut untuk mengisi vokal utama, tapi dengan konsep featuring ya, penampilan tamu. Dan kemudian mereka merekam ulang lagu-lagu lama Dewa 19. Di dekade 2020-an ini, Dewa 19 menggelar beberapa tour stadion ya di Indonesia dan juga negeri jiran Malaysia. Dan mereka berhasil memecahkan rekor konser tunggal dengan jumlah penonton tertinggi di Indonesia sebanyak 75.000 orang di Stadion Internasional Jakarta, yang kemudian dilampaui oleh 85.000 orang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bisa dibilang Dewa 19 ini merupakan salah satu grup paling berpengaruh dalam sejarah musik Indonesia. Di tahun 2008, pendengar, Dewa 19 masuk dalam daftar The Immortals atau 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Dan mereka juga telah menerima banyak penghargaan ya, termasuk anugerah khas pada pergelaran Anugerah Planet Music 2005 di Singapura. Sementara di tahun yang sama, majalah Hai juga menobatkan Dewa 19 sebagai band terkaya di Indonesia dengan pendapatan mereka yang mencapai lebih dari 14 miliar rupiah setahun. Nah, sampai di tahun 2023, Dewa ini juga masih menyandang status sebagai salah satu artis termahal di Indonesia. Dewa juga berhasil mencapai eksistensi lintas generasi dan menjadi grup musik paling populer di Spotify dengan total lebih dari 2 miliar pemutaran. Nah, jadi gak salah kalau tadi saya bilang band Dewa 19 ini band lintas generasi. Mau yang lahirnya di era milenial dan juga Gen Z ya sekarang ini,
semua masih tahu yang namanya Dewa ya, karena lagu-lagunya memang masih seenak itu untuk didengarkan, masih banyak yang memutar ulang, dan bahkan masih banyak orang-orang yang menyimpan daftar lagu hit-hitsnya Dewa ini sebagai daftar putar ya. Ini membuktikan memang Dewa mega band yang sangat diperhitungkan di Indonesia di bawah besutan si genius musik Ahmad Dhani.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Apa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Ya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... Ayah, ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Eh, iya, yaudah, saya cabut aja lah ya.

0: Dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
1: Iya Pak, maaf tabek.
0: Nah gitu, keluar benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Dek?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya, gak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Gak bisa sih kayak gitu. Coba mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah jageboh gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro, bapakmu nih.
0: Slow bro, kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

Mendengar di mana pun Anda berada, selamat malam dan tetap selalu saya bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dipancar luaskan dari jalan pusat pemerintahan depan dan belakang Mapolres Malino. Selamat menjalani aktivitas Anda dan tentu selalu setia dan mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan di menit ke-38 pukul 9, tetap mengudara untuk Indonesia di ruang negara Anda.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan.

Kesetaraan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama, karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

95,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan di menit ke 22 lepas pukul 3. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu saya bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesempatan.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: 13 September 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kadang-kadang kan juga ada sirine mondar-mandir itu ambulan,
2: yeah.
1: Atau sirine patwal
2: damkar, kan? Yeah.
1: Nah, damkar. Mm-mm. Nah, bunyinya beda sirine yang ada itu. Tapi kan masyarakat perlu dilatih sirinenya seperti ini loh, yeah. Lalu perlu dilatih apa yang harus dilakukan sebelum, jadi saat kita aman, mm-mm. Tidak ada gempa, tidak ada tsunami, mm. Apa yang harus dilakukan, yang harus disiapkan, mm-mm. Saat ada sirine berbunyi, mm-mm. Apa yang harus dilakukan, siapa dulu yang harus evakuasi, ke mana evakuasinya, perlu berapa menit, hmm. Golden time-nya kan ada yang hanya 27 menit.
2: Iya.
1: Cukupkah sampai ke sana? Hmm. Adakah tempat evakuasi sementara? Hmm. Sebelum sampai ke sana cukup aman? Nah, itu juga persoalan lagi.
2: Iya.
1: Terus sedih lagi. Jadi prinsipnya harus terus berlatih dan berlatih, karena semakin sering berlatih itu evakuasinya akan cekatan.
2: Iya.
1: Kalau setahun sekali belum tentu latihan, bingung evakuasi.
2: Nah, ini apa Prof yang wajib dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa besar dan tsunami, Prof?
1: Nah, sebelum itu adalah persiapan. Jadi masyarakat mengikuti arahan BPBD setempat, akan diedukasi, diliterasi, tunjukkan peta rawan tsunami, posisi Anda di mana, harus mengikuti jalur seperti apa, jalurnya dari pantai ke arah mana, itu harus jelas jalur-jalurnya, rambu-rambunya dipasang, itu semua dilakukan belum ada tsunami, saat kondisi aman, dicek petanya ini masih relevan enggak,
2: yeah.
1: ada perubahan penggunaan lahan, petanya kan berubah lagi. Nah, ada penggalian-penggalian yang tadinya ada gunung untuk tempat evakuasi, tiba-tiba ditambang gunungnya, yeah. Menjadi,
2: penggunaan.
1: Nah, itu harus selalu disiapkan, yeah,
2: dipastikan.
1: Masihkah
2: ya
1: gunung itu utuh, pastikan. Nah, kalau sudah semuanya siap, tanya siap, jalurnya siap, rambu-rambunya siap,
2: yeah.
1: Latihannya apakah dilatih, sudahkah bisa berjalan, seberapa cepat jalannya itu agar bisa mencapai titik tinggi sebelum tsunami datang. Itu saya ikut melatih, saya ikut berlatih juga, ikut jalan, ikut lari. Kita yang masih kuat gitu aja gak nyampe, apalagi yang sudah lansia, apalagi anak-anak,
2: yeah.
1: Nah, itu harus banyak latihan, banyak latihan. Nah, apakah tata ruangnya juga masih dijaga atau semakin banyak tumbuh di pinggir pantai? Nah, itu kan juga menambahkan risiko.
2: Baik. Yeah.
1: Nah, itu harus dilakukan sebelum. Nah, kalau saat ya tinggal mengikuti, mengulang latihan tadi.
2: Baik.
1: Dan setelah itu ada langkahnya juga.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Prof, terakhir mungkin pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tidak panik menghadapi isu megatrust, tetapi juga tidak menganggap remeh ancamannya, Prof. Silakan.
1: Iya. Betul sekali. Memang tidak panik itu wajib, ya. Caranya tidak panik bagaimana? Kalau kita tahu apa yang bisa bersiap, apa yang akan terjadi. Nah, caranya tidak panik juga sering berkoordinasi dengan aparat setempat, ya, aparat desa, ya, tiap desa, dan juga dibina oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau kabupaten, ya. Nah, itu kalau lebih sering melakukan koordinasi dan latihan dan menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah ada, dan mengatasi persoalan, pastikan sinyal itu bekerja baik atau jaringan komunikasi bekerja baik, dan siapkan kearifan lokal. Kalau biasanya kadang-kadang setelah gempa tuh listrik padam, listrik padam kan sirine nggak berbunyi. Nah, kalau nggak ada sirine gimana cara evakuasi? Selama ada

0: gempa dan terjadi goyangan lebih dari 10 detik, segera lari mencari tempat, menjauh dari pantai, mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak usah menunggu sirine berbunyi. Karena saat dites sirine berbunyi karena nggak ada gempa. Kadang kalau ada gempa itu listrik putus. Itu terjadi beberapa kali. Jadi kearifan lokal itu juga dipelihara. Jadi ada goyangan tadi harus segera meninggalkan tempat. Itu biar kalau tahu apa yang akan yang harus dilakukan, insya Allah itu menjadi tidak panik. Dan sudah disiapkan kontingensi dan rencana kedaruratan saat pada evakuasi, itu logistik sudah disiapkan ya. Jadi itulah kuncinya. Dan tadi siapkan tas siaga bencana di rumah, di dekat pintu, itu kan menjadi mengurangi kepanikan. Seperti itu.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Prof, terima kasih banyak edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan kita juga tadi ya, bagaimana tidak meremehkan tapi tetap waspada ya Prof ya, dengan isu atau ancaman megatrust di Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Prof.
0: Sama-sama, terima kasih, sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pendengar Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Profesor Dwi Korita Karnawati, kami berbincang bagaimana megatrust ini bukan mitos tapi nyata.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang menemukan sejumlah benda saat melakukan pencarian 8 warga yang hilang kontak saat memantau Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto, mengatakan benda-benda tersebut ditemukan oleh sejumlah unsur SAR yang melakukan penyisiran di beberapa sektor pencarian. Temuan lainnya diperoleh KM Bima yang melakukan pencarian bersama RIB 02 Banten dan KM Garuda di sekitar Pulau Gunung Anak Krakatau. Ketiga kapal tersebut menyisir area yang sama. Kita beralih ke informasi lainnya. Personil gabungan kepolisian Resor Probolinggo, Jawa Timur melakukan patroli untuk memperketat larangan wisatawan masuk area wisata Gunung Bromo yang ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Polres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar mengatakan pihaknya terus memperketat pengamanan dan memaksimalkan patroli di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, tepatnya di Blok Pengol. Penutupan jalur wisata tersebut berjalan hingga batas waktu yang belum ditentukan karena keputusan pembukaan aktivitas wisata akan terlebih dahulu mempertimbangkan perkembangan kondisi terbaru di lapangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Presiden Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS dan Global South. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan ekonomi dan sumber daya negara-negara BRICS dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi antar negara anggota.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap Ducati Lenovo tim Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia hari ini. Setelah berhasil mencetak waktu 41 menit 31 detik selama 27 lap perlombaan, Marc Marquez berhasil mengemas 25 poin sekaligus mempertegas posisinya di puncak klasemen sementara. Sehari sebelumnya, Marc berhasil memenangkan sprint race sekaligus mendapatkan tambahan 12 poin penting dalam perburuan gelar melawan duo Aprilia Racing, yakni George Martin dan Marco Bezzecchi.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan bagaimana keterangan pers dari Basarnas terkait dengan update pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal ya, atau 3 warga yang hilang di Selat Sunda. Kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda untuk lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Laluna, Selepas Kau Pergi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di Maluku itu menemukan satu buah life jacket dan satu buah terpal pada pukul 08.55 local time pada posisi koordinat 06 derajat 02 menit 174 detik sera, 105 derajat 49 menit 844 detik eko di sekitar selatan perairan Pulau Sangiang. Untuk sektor 2 sendiri yaitu sektor W, di situ KL Kal Anyar melaksanakan pencarian selama kurang lebih 9 jam juga dan melakukan pencarian di sekitar Teluk Belimbing, Lampung dan menemukan satu buah life jacket pada pukul 09.45 WIB pada koordinat 06 derajat 01 menit 99 detik sera, 105 derajat 52 menit 82 detik eko. Untuk di sektor 3 di sektor Z, KN SAR Wasudewa melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dan KN SAR Antasena juga melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Sedangkan di sektor 4 sektor Y berikutnya itu terlibat KP Sanjaya dan KRI Lepu kurang lebih mencakupkan pencarian kurang lebih 9 jam di selatan Teluk Semangka, Lampung itu dengan hasil nihil. Untuk di sektor 5 sendiri di sektor X itu ada KN SAR Tetuka melaksanakan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Untuk KRIP 02 Banten, KM Garuda, KM Bima ini dari masyarakat setempat itu melakukan searching kembali di sekitaran Gunung Anak Rakatau. Di situ sendiri, di situ juga KRIP 02 melakukan pencarian sekitar Gunung Anak Rakatau dengan radius kurang lebih 5 km dari Anak Rakatau dengan hasil nihil. KM Garuda melakukan pencarian kurang lebih 8 jam dan juga nihil, sedangkan KM Bima menemukan sebuah life jacket. Life jacket itu pada 09.58 berwarna orange di Pulau Rakata, di sekitaran Pulau Rakata. Jadi rekan-rekan tiga alut tadi ini, RIP 02, RIP KM Garuda dan KM Bima ini itu melakukan di secara yang sama di sekitaran Anak Gunung Krakatau. Untuk penemuan titik koordinatnya adalah 6 derajat 9 menit 44.04 detik sera, 105 derajat 27 menit 29.07 detik eko. Dan untuk KRIP 02 Lampung yang bertolak dari Sabesi, semalam bermalam di Sabesi, itu melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sabesi dan menemukan terpal pada pukul 10.15 di sebelah selatan penyisiran Pulau Sangiang dan satu buah gelon pada koordinat 6 derajat 5 menit 52.51 detik sera, 105 derajat 40 menit 23.13 detik eko. Untuk KP 2016 dan KP 2013 melakukan pencarian hal yang sama di sebelah selatan Teluk Semangka, Lampung itu dengan hasil nihil. Untuk keseluruhan pelaksanaan operasi SAR pada hari ini, objek-objek tersebut telah akan kami serahkan kembali kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Dan hasil e-broadcast pemapelan ke kantor SAR Lampung termasuk ke BTS untuk menyampaikan ke kapal-kapal yang lewat, hingga saat ini juga kami berkoordinasi terakhir tadi itu menyatakan bahwa masih nihil, belum ada melihat tanda-tanda speedboat tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti mungkin dari pelayar untuk bisa menyampaikan hasil barang yang sebelumnya ditemukan sebelum hari ini.
2: Baik, jadi kami dari Dinas Kesehatan menyediakan tenaga medis dan juga psikolog ya, untuk mendampingi teman-teman keluarga yang ini, dan kami mengarahkan untuk mereka bisa menginap di tempat yang telah kami sediakan agar kita bisa mengontrol. Dan itu sebentar yang bisa sampaikan terkait dengan soal kesehatan mental.
1: Satu. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Dan Lanal ya, karena ada beberapa objek juga ditemukan oleh KAL dan KRI. Mungkin karena itu di bawah koordinator langsung Dan Lanal ya. Dan Lanal menyerahkan ke kami hasil temuan tersebut. Mungkin Pak Dan Lanal bisa menambahkan.
3: Terima kasih kepada Kepala Kantor SAR Banter. Berkaitan dengan temuan dari KAL Anyer maupun dari KRI Gili Mano, tadi disebutkan oleh Kepala Kantor SAR Banter bahwa sektor maupun lokasi rekan-rekan ada yang mencermati akan bertanya kaitannya dengan lokasi atau sektornya. Saya menjelaskan bahwa penemuan yang diperoleh oleh KAL Anyer maupun KRI Gili Mano itu pada saat mereka perjalanan menuju sektor. Dan lokasi-lokasi yang ditemukan tersebut, untuk yang ditemukan oleh KRI Gili Mano pada pukul 08.55 di posisi 06 derajat 02.174 menit selatan, 105 derajat 49.844 menit timur, ini berada kurang lebih 5 nautical mile di sisi barat laut Suar Tanjung Koning. Atau kalau dihitung jarak atau diukur jarak dari lokasi atau posisi Gunung Anak Krakatau, itu berada kurang lebih 30 nautical mile di arah timur laut dari Gunung Anak Krakatau. Itu yang ditemukan oleh KRI Gili Mano pada pukul 08.55. Kemudian yang ditemukan oleh KAL Anyer pada pukul 09.45, posisi yang disampaikan oleh Kakan Sar tadi di 06 derajat 01.99 menit selatan, 105 derajat 52.82 menit timur, menemukan satu buah jaket juga sama seperti KRI Gili Mano, itu berada di jarak atau lokasi 2.5 nautical mile arah barat laut dari Suar Tanjung Koning di Anyer. Berkaitan dengan yang ditemukan untuk barang-barang tersebut, sama seperti yang disampaikan oleh Kakan Sar bahwa barang-barang tersebut akan dikumpulkan dan nantinya akan diserahkan kepada yang berwenang untuk mengidentifikasi, dalam ini rekan-rekan dari kepolisian. Demikian.
1: Untuk personil nggak ada pengurangan. Untuk semua alut yang terlibat, kurang lebih sekitar 14 alut. 14 alut itu dengan unsur yang terlibat rekan-rekan dari jurnalis, dari pihak keluarga, termasuk dari masyarakat yang ikut onboard, itu totalnya 300 lebih. Ya, itu belum termasuk yang tadi disampaikan Pak Gub juga yang terlibat di posko dari pemerintah setempat, ya, termasuk dari unsur-unsur SAR lain, itu lebih kurang lebih hampir 600-an. Ya, kalau keseluruhan ya, keseluruhan yang baik yang melakukan seluruh laut pencarian termasuk yang di posko kita. Jadi tim SAR gabungan itu kita saling mendukung rekan-rekan yang termasuk melakukan pencarian di air seperti itu, di laut. Ya.
3: Saya mau menambahkan berkaitan dengan pertanyaan mengenai jumlah personel tadi. Kenapa kalau ada pertanyaan berkurang dari 400 menjadi 300 sekian? Seperti yang disampaikan, heli terkendala oleh cuaca, jadi personel tersebut tetap ada, tetapi standby posisinya sama seperti dengan dua aset dari TNI Angkatan Laut, yakni KRI Leuser dengan Kalpo Hawang, pada hari ini mereka sedang melaksanakan refuel dan pengisian untuk bekal bahan makanan. Jadi mereka masih refuel dan besok pagi mereka akan bergabung kembali ke lokasi pencarian. Sama dengan yang disampaikan oleh Kakansar berkaitan dengan heli, apabila cuaca memungkinkan, heli pun akan terbang. Demikian.
1: Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Dalanal. Jadi untuk KRI termasuk KAL itu sekarang masih dalam proses pelayaran. Belum merapat ya. Apalagi KRI dia kurang lebih panjang 60 meter. 60 meter loh ya. Dari 90 meter. Jadi untuk alut-alut kecil kita yang ukuran 60-40 rata-rata sandar di dermaga Ciwandan. Untuk alut-alut yang besar rata-rata Lego Jangkar. Tapi kita belum bisa pastikan mereka Lego Jangkar di mana. Paling tidak mereka mencari titik aman ya, terdekat dengan search area esok hari. Seperti itu ya. Cukup ya. Oke. Saya belum bisa menerima karena saat ini masih dalam pelayaran. Ya, seperti itu ya. Nanti mungkin kita lihat bersama pada saat barangnya sudah tiba dan hasil dari pemeriksaan rekan-rekan dari kepolisian. Untuk KRI sekarang masih posisi di jalan rencana. Kami mau karena KRI nggak bisa merapat, mungkin dia akan lewat depan, tidak depan cerita, dan mungkin Ripkan akan merapat untuk mengambil barang tersebut dan serahkan ke pihak yang seperti itu. Ya. Cukup ya, makasih banyak buat rekan-rekan media masih setia ya. Harapan kita sama semua, semoga korban segera ditemukan. Ini sudah masuk hari ke-6 dan tetap menjaga kesehatan ya. Doakan kami juga semoga sehat selalu dan untuk pelaksanaan operasi sampai dengan tuntas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya lo, kusumba. Just me dong.
0: Ya Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
2: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindag, Eni Rustianingsih, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
3: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan-pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru. Bukan mencari kerja, tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
1: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Kholim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Taung della Pampulu Satu, Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Indonesia Menyapa Dini Hari akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan setiap jamnya warta berita. Dan kami juga akan memutarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, ada Bung Sabil dan juga Bung Rizky yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya kami tidak akan lupa membawakan komentar dan opini, di mana komentar opini pada dini hari ini kita akan membahas terkait kelangkaan BBM, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar, kasus kelangkaan BBM ini yang paling disorot ya. Ini ada di Sulawesi Selatan, terutama terjadi di Makassar, pendengar. Dan tetapi bukan hanya di Makassar saja, ini ada dilaporkan bahwasanya di Goa dan juga Pangkep ini terjadi kelangkaan BBM. Nah, untuk kelangkaan BBM-nya ini yang terjadi kelangkaan ini bukan hanya terjadi di solar saja ya, bahkan meluas ke Pertalite, pendengar. Nah, Pertalite ini kan memang banyak dipakai oleh masyarakat umumnya ya. Dan ini terjadinya sampai sekarang ini masih terjadi kelangkaan, pendengar. Itu tadi di Sulawesi Selatan, bahkan di Jember, Jawa Timur pun juga terjadi kelangkaan, bahkan ini terjadi sejak awal September. Tetapi untuk penyebabnya sendiri berbeda, pendengar. Nah, untuk di Jember ini dari Pertamina dan juga BPH Migas itu menyebut bahwasannya ada gangguan dan keterlambatan distribusi. Nah, lalu bagaimana nih? Saya ingin tahu bagaimana kelangkaan BBM di daerah Anda. Apakah sama terjadi seperti di Sulawesi Selatan dan juga di Jember, Jawa Timur? Saya ingin tahu yang langka itu apa saja, atau mungkin lancar-lancar aja ya, normal-normal saja di sana. Dan kalau semisal pun langka di tempat Anda, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri? Karena memang ini kan bukan kasus yang terjadi sekali ya, bahkan ini sudah sering banget nih terjadi kasus kelangkaan BBM ini. Apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga sebagai masyarakat sendiri, apa sih yang perlu kita lakukan agar apa ya, tidak panik saat terjadi kelangkaan BBM seperti itu, pendengar. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum saya putarkan dialognya, akan saya hadirkan satu lagu dari Seventeen, Tak Tepat Waktu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Harron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang, serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said, lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, antrian kendaraan mengisi bahan bakar minyak atau BBM kini menghiasi jalanan Kota Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Pengendara mengantri panjang selama berjam-jam di SPBU, juga di tingkat pengecer meski dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Beberapa hari terakhir, antrian kendaraan di SPBU meluas hingga pada kendaraan pribadi. Antrian itu terjadi sejak pagi bahkan dini hari. Akibatnya, pemerintah Kota Makassar menerapkan pembelajaran daring atau jarak jauh. Sebelumnya antrian BBM juga terjadi di Jember, Jawa Timur dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. BBM langka, masyarakat menanggung beban, di mana letak masalahnya? Dan kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga Kota Makassar dengan Pak Jono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jono, hingga saat ini bagaimana Pak pasokan BBM di sejumlah SPBU di Kota Makassar Pak?
2: Sudah 4 hari ini ya begitu-begitu saja. Artinya antrian tetap terjadi hampir di semua SPBU yang ada di Kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan lah pada umumnya begitu.
1: Nah ini bagaimana kalau Pak Jono sendiri menggunakan kendaraan roda 4 apa roda 2 Pak untuk bisa mendapatkan BBM?
2: Roda 2 Pak.
1: Nah roda ini bagaimana 2. Pak Jono untuk bisa mendapatkan BBM harus mengantri berapa lama Pak?
2: Ya sekitar 1 jam lah.
1: Sekitar 1 jam.
2: Karena hampir di semua SPBU itu antriannya mengular lah. Panjang, sangat panjang lah.
1: Dari informasi yang Pak Jono dapatkan ini, kenapa ini Pak? Sampai terjadi antrian 4 hari ini.
2: Iya, kata pemerintah karena ini masyarakat panik lah. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Kenapa panik? Karena memang BBM seperti pertalite yang bersubsidi itu memang agak langka ya. Artinya mungkin ada pengurangan kuota di situ ada SPBU sehingga paling kebalikan langkahnya itu BBM.
1: Pak dan kalau silakan ya, silakan.
2: Perlu juga saya laporkan Pak Lukman ya. Ini di Sulawesi Selatan sekarang itu terjadi ada 3 krisis.
1: Ya.
2: Yang pertama krisis listrik, kedua krisis tabung gas 3 kilo dan ini krisis BBM yang bersubsidi.
1: Selama
2: ini
1: 4 hari.
2: Bersamaan waktunya.
1: Iya.
2: Tapi bersamaan waktunya ini sudah 4 hari ini.
1: Oke, 4 hari ini ya. Nah, Pak kalau dari SPBU sendiri ada penjelasan tidak, Pak? Atau diinformasikan ini kenapa di terjadi kelangkaan ataupun pengurangan stok di SPBU?
2: Tidak ada juga kan yang kebanyakan di SPBU yang standar kan cuma apa namanya operator. Jadi mereka juga kalau ditanya nih, sebenarnya saya tidak tahu juga.
1: Oke, iya. Gitu. Pak Jono, kalau kita lihat SPBU kan biasanya ada jalur khusus Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo gitu, dan lain-lainnya. Ini iya. Yang menjadi kelangkaan ini untuk jenis Pertalite saja, atau yang lainnya juga ikut terjadi kelangkaan?
2: Hampir semua ya. Solar, Pertalite. Bahkan sekarang itu Pertamax kita mau beli juga tidak ada.
1: Oh.
2: Iya, karena ini ada sekitar rumah ini ada sekitar 4 SPBU ya.
1: Iya.
2: Itu tidak ada kita mau beli Pertamax sebagai alternatif tidak ada juga.
1: Tidak ada. Nah, kalau untuk di tingkat pengecer bagaimana, Pak Jono? Biasanya kan ada yang jual-jual di warung-warung kelontong.
2: Iya, sama juga. Itu yang namanya Pertamini yang ada di sini sedang menjamur. Sama juga seperti itu. Tidak ada, kosong. Kalaupun ada ya antri juga orang. Seperti SPBU.
1: Kalau untuk harga bagaimana, Pak Jono? Tetap masih?
2: Iya, kalau di pertanian itu 12.000, 11.000 itu dia jualkan.
1: Iya, ini Pertalite dan Pertamax ya yang kelangka ini ya. Untuk jenis lainnya iya. Tersedia ya, berarti Pak Jono ya?
2: Iya, mungkin tersedia. Tapi perlu juga perlu kalian tahu bahwa ini kalau yang subsidi ya. Sebenarnya itu seperti solar kan sudah lama, sudah berbulan-bulan itu sudah langka. Artinya bahkan bus-bus itu truk-truk itu bermalam di SPBU hanya untuk mendapatkan itu. Tapi kalau untuk jenis Pertalite, memang baru ini sekitar 4 hari ini.
1: Ya.
2: Ada kelangkaan dan ada antrian yang begitu panjang.
1: Ya.
2: Yang mengakibatkan juga terjadinya kemacetan di jalan.
1: Ya. Antrian cukup panjang tapi tidak sampai ditutup karena kosong ya, Pak Jono ya?
2: Ya.
1: Iya, antrian panjang, mengular, artinya tapi tidak sampai SPBU-nya tutup karena kosong stok BBM-nya ya?
2: Ada juga.
1: Ada juga yang ditutup?
2: Iya, ada juga tutup. Kemarin ada satu harian dia tidak buka karena tidak ada, kosong.
1: Ada pembatasan pembelian tidak, Pak Jono? Ini kan katanya langka gitu ya, dibatasi
2: iya,
1: tidak?
2: Iya, ada kalau motor kemarin di sini yang dekat rumah di sini, cuma 2 liter per orang.
1: Motor 2 liter?
2: Kalau mobil 200 ribu maksimal.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Jono sehari-hari aktivitasnya apa, Pak Jono?
2: Saya diteruskan ada kue tradisional ke pelanggan-pelanggan itu yang ada di sekitar sini.
1: Mm-hmm.
2: Dan antar jemputan sekolah juga.
1: Nah, ini bagaimana, Pak Jono? Artinya 2 liter itu cukup tidak?
2: Ya kita anu saja, artinya kita pintar-pintar saja membagi lah.
1: Oh,
2: yang penting-penting itu izin dicomakan, jadi yang tidak penting ya kita tunda dulu lah, keluar-keluar yang tidak penting.
1: Oh, hemat-hemat lah gitu ya, Pak Jono ya.
2: Hemat-hemat ya.
1: Nah, ini tadi kan selain BBM untuk gas LPG 3 kilo juga langka ya.
2: Iya, langka juga. Alasan dari setiap pangkalan yang mengatakan bahwa kita ini jatah kita dikurangi.
1: Dikurangi. Itu ada informasi ya, dari ini.
2: Ya, dari pangkalan sendiri.
1: Pangkalan. Nah, ini bagaimana Pak Jono? Ini kan langka. Artinya biasanya permintaan juga pasti meningkat gitu ya. Ada kenaikan harga tidak ini?
2: Kalau untuk tabung 3 kilo itu ada di tingkat pengecer, sudah ada. Ada sampai 30 ribu per tabung.
1: 30 ribu, awalnya berapa di sana, Pak Jono?
2: 16, maksimal 20 ribu.
1: Bisa hampir 2 kali lipat ya, Pak Jono ya?
2: Oh iya. Karena bagaimana, mau dimana lagi orang mau pakai, tidak ada. Jadi berapapun harganya ya dibeli.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Pak, ini kan tadi di sejumlah SPBU terjadi antrian panjang hingga kemacetan. Bagaimana pengamanan di sana, pihak kepolisian ataupun aparat keamanan?
2: Sudah 2 hari ini saya lihat ada dari TNI, ada dari kepolisian yang mengawasi setiap hari. Karena ini di sini pelukuan ya, itu antrian itu mulai pagi sampai tengah malam. Bahkan itu SPBU dibuka, orang sudah antri mengular begitu panjang.
1: Sebelum SPBU dibuka, sudah bersiap di depan gitu ya?
2: Iya.
1: SPBU ya.
2: Sudah antri di mereka.
1: Sampai hari ini, Pak Jono ya?
2: Sampai hari ini ya.
1: Oke.
2: Okay. Hampir semua SPBU yang ada saya lihat di sini, di sekitar saya ini ada 5, begitu semua.
1: 5 SPBU pun sama ya dengan kondisi stoknya kurang gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi dari 5 SPBU di sekitaran rumah Pak Jono ini tidak ada keterangan sama sekali Pak dari pihak SPBU-nya ya.
2: Tidak ada.
1: Oke.
2: Okay. Karena yang ada di situ ya cuma operator doang saja di situ.
1: Iya, mereka tidak tahu apa-apa ya karena hanya melayani
2: mereka
1: saja.
2: Iya, tidak tahu apa-apa.
1: Pak, untuk kejadian seperti ini baru kali ini saja terjadi atau sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi?
2: Begini Pak, sebenarnya kalau antrian itu hampir setiap hari ada. Tapi untuk yang mengular yang panjang seperti ini barusan dalam 4 hari ini. Mungkin selain juga pengurangan kuota, juga saya lihat ini selama ini bahwa setiap SPBU saya lihat itu
1: nozzle
2: ya, itu cuma satu difungsikan atau hanya 2.
1: Oh, okay. Iya,
2: sehingga itu membuat itu setiap hari sebenarnya itu antara seperti itu. Karena setiap SPBU itu hanya difungsikan, cuma satu.
1: Satu nozzle ya?
2: Iya,
1: okay.
2: Nozzle itu.
1: Harusnya kan jadi, bisa jalan untuk mempercepat ini ya, kalau dua bisa beroperasi bisa mempercepat iya. antrian gitu ya Pak Jono ya.
2: Iya. Ya kalau kita mau apa namanya untuk mengurangi antrian itu ya semua nomor yang ada di situ kita fungsikan. Hmm. Itu sehingga tidak apa namanya tidak membuat itu antrian panjang begitu.
1: Hmm. Pak, ini bagaimana ini dengan angkutan umum di sana, Pak Jono?
2: Sama saja, Pak. Dia ikut antri juga. Dia juga ikut antri.
1: Iya, artinya ada atau banyak yang terdampak tidak dengan kelangkaan ini, mereka akhirnya tidak beroperasi ataupun tidak menarik penumpang.
2: Iya. Mau dia apa, daripada sebelumnya ya, antri dulu di PSTBU. Daripada kita kehabisan anak di tengah jalan. Dorong kendaraan ya.
1: Seperti ini itu. SPBU di sana 24 jam atau hanya jam 12 saja?
2: Ada yang 24 jam, ada yang cuma sampai jam 8 malam, begitu, hanya sampai jam 9 malam. Hmm. Kalau yang di sekitar rumah saya ini ada yang 24 jam. Hmm. Dan jam 8, 9 tutup.
1: Dan antriannya sampai dini hari informasinya ya, Pak Jono ya?
2: Oh iya. Sampai dini hari. Mungkin beberapa bisa ada di media-media di Jalan Poterani misalnya itu sampai tengah malam sampai dini hari. Itu antrian begitu panjangnya itu.
1: Nah, kalau Pak Jono ini biasanya untuk mengantri pukul berapa ini, Pak?
2: Soalnya kalau pergi antri ya mungkin agak-agak matahari sudah agak condong ke barat lah. Karena tidak terlalu panas juga.
1: Iya.
2: Itu. Karena kalau mulai pagi, sampai karena matahari mulai naik, itu panasnya luar biasa.
1: Iya. Ada sampai berapa antriannya Pak, panjangnya ini?
2: Panjang. Panjang-panjang sekali Pak, anunya, antrian itu. Mungkin lebih 100 meter lah, belakang itu. Hari itu kan baris dua motor itu.
1: Baris dua motor setiap harinya ya?
2: Iya, baris dua. Iya.
1: Artinya antrian juga tadi bukan hanya motor tapi mobil juga ya, Pak.
2: Mobil
1: Jono, ya?
2: Iya, mobil satu baris, motor dua baris, itu.
1: Jadi kendalanya tadi juga dari nozzle tidak semua beroperasi ya, Pak Jono ya?
2: Iya, nozzle itu banyak yang dioperasikan Pak itu. Tadinya dioperasikan semua itu. Saya kira walaupun akan seperti ini, mungkin antrian itu bisa dipangkas lah.
1: Tapi sempat ada yang bertanya tidak alasan kenapa nozzle ini tidak beroperasi seluruhnya, Pak Jono?
2: Iya, alasannya karyawannya sedikit lah atau apa begitu. Kan Pak Gubernur kemarin sempat marah-marah di salah satu SPBU di sana. Karena banyak nozzle yang menganggur itu. Maka disuruh kembali masuk itu.
1: Nah, ketika Pak Gubernur marah, artinya nozzle bisa difungsikan atau beroperasi gitu ya?
2: Ya, cuma itu hari saja. Oh. Itu ketika itu. Tapi hari ini ada dari dinas SDM-nya provinsi, saya mengeluarkan surat edaran bahwa ada lima, salah satunya itu, nozzle-nya itu harus difungsikan itu. Kalau tidak akan diberikan sanksi.
1: Iya. Itu. Pak, ini kan terkait dengan kelangkaan BBM di sana, pemerintah akhirnya memperlakukan belajar dari rumah atau secara daring gitu ya, Pak Jono ya.
2: Ya, ada tadi surat edarannya dari Dinas Pendidikan.
1: Selain belajar secara daring, kebijakan apa Pak terkait dengan kelangkaan BBM di sana?
2: Iya, cuma kalau di pendidikan cuma itu. Dan cuma mulai besok 13 September, ini surat edaran dari dinas SDM itu, ada asal lima, salah satunya itu ada, yang pertama itu genap ganjil.
1: Genap ganjil.
2: Genap ganjil, itu salah satunya.
1: Oh.
2: Yang kedua, itu tadi masalah-masalahnya itu. Tapi itu harus difungsikan itu semua yang ada di situ.
1: Pak, dengan itu kondisi kelangkaan ini, ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi tidak Pak? Artinya mengisi di satu SPBU lalu ia pindah ke SPBU lain untuk bisa mendapatkan tangki yang full.
2: kalau selama ini belum saya ada, belum ada saya dengar, tapi, tapi mungkin susah juga Pak kalau begitu, karena memang antrean itu banyak susah. Jadi kecil kemungkinan itu bisa terjadi.
1: Oke.
2: Okay. Tapi saya tidak tahu kalau tengah-tengah malam, misalnya mereka ada kerjasama dengan apa operator-operator di SPBU tertentu.
1: Kalau yang secara eceran atau POM ini ataupun yang eceran per liter di warung-warung kelontong ini juga tidak ada atau mereka masih punya stoknya, Pak Jono?
2: Tidak ada, masih kosong.
1: Masih kosong
2: juga, Pak. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Itu juga orang takut keluar karena sudah biar langka di misalnya di SPBU tapi di Pertamina ada, mereka tidak takut tapi SPBU juga habis, SPBU juga langka, ya mereka juga takut.
1: Jadi penghematannya tadi ya, menghemat ya bagaimana aktivitas Pak Jono ya, ya di luar ruangan ya.
2: Ya betul, ya tidak penting-penting dulu, kita tunda dulu lah.
1: Tapi secara ekonomi ya, terganggu tidak Pak Jono ini?
2: Oh iya sudah pasti Pak, sudah pasti terganggu. Sudah pasti terganggu dengan adanya kelangkaan seperti ini, pasti aktivitas ekonomi itu yang seharusnya bisa dia ya, kita tunda ya akhirnya. Pak, ada juga yang batal.
1: Pak, kalau yang tadi
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3. Terkait tema kita pada dini hari ini, BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini? Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Iya, kelangkaan BBM ini seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang berdialog bersama Bung Lukman semalam ya. Menurutnya ini akibat dari kelangkaan BBM ini sudah diterapkan juga WFH ya bagi ASN dan juga ada pembelajaran daring. Nah, itu imbasnya. Bukan hanya itu saja pendengar, harga dari BBM itu sendiri ini bisa naik nih. Dari Pertalite yang harusnya itu 10.000 sebagai harga subsidinya, ini bisa dilaporkan naik, ada yang menjual sekitar Rp15.000 per botol besar ya. Bahkan ada yang Rp35.000, pendengar, ini naiknya bisa sampai 3 kali lipatnya nih. Sementara itu di lokasi lain juga eceran ya, ini dijual sampai Rp15.000 per liter, yang sebelumnya ini Rp12.000, bahkan ada yang menjualnya Rp25.000 untuk 1,5 liternya. Nah tentunya dengan kelangkaan ini lalu terjadi kenaikan harga, aktivitas ekonomi pun juga ikut terpengaruh, pendengar. Saya ingin mendengar pendapat Anda, bagaimana respon Anda terkait dengan kelangkaan BBM ini, apakah di daerah Anda juga termasuk ataukah tidak, lalu bagaimana, apa yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun kita sendiri sebagai masyarakat untuk menghadapi dari kelangkaan BBM ini, pendengar. Silakan, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Ya, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik Pak Wibi di Makassar Pak?
1: Kabarnya saya baik, tapi kabar BBM tidak baik Bang.
0: Oh iya Pak Wibi terpengaruh juga nih dari kelangkaan BBM ini, apakah Pak Wibi juga merasakannya Pak?
1: Iyalah, ini jam-jam begini sudah panjang antriannya Bang.
0: Oh di daerah SPBU Pak Wibi di sekitar Makassar situ udah antri nih sampai hari ini, dini hari ini juga.
1: Iya. Seperti di Jalan Gunung Bakara yang di Pangeran Petarani itu sudah antri ini.
0: Nah antriannya itu sepanjang apa sih Pak Wibi? Saya pengen tahu tuh di lokasi Pak Wibi.
1: Kalau di tempat saya itu yang di Jalan Gatot Subroto, di sampingnya kantor Polsek itu panjang antriannya. Mungkin sampai hampir 1 kilometer Bang.
0: 1 kilometer, waduh, iya. Panjang banget itu. Berarti sampai ke jalan-jalan raya dong, seperti itu Pak Wibi?
1: Iya, sampai ke jalan raya.
0: Oh.
1: Kadang-kadang malah sampai belum sampai giliran kita punya anu sudah habis itu BBM. Padahal kita sudah menunggu lama sekali. Tapi begini Bang, halo.
0: Iya, silakan.
1: Saya lihat tadi di tempat saya mulai ada penjual eceran pakai botol.
0: Oke.
1: Botol air mineral yang besar itu, yang tinggi itu. Harganya berapa Bang?
0: Berapa?
1: Rp25.000.
0: Rp25.000. Seharusnya berapa sih sebelumnya Pak Wibi biasanya?
1: Ya kan kalau pertalite kan biasanya 10.000.
0: Iya, per liternya.
1: Ya, isi satu botol aqua besar itu kira-kira kan isinya 1,5 ya, 1,5 liter. Itu dijual Rp25.000, Bang.
0: Rp25.000 bisa 2 kalinya ya, bahkan ya.
1: Iya.
0: Nah, itu
1: Ya. Kenapa?
0: Itu bagaimana tuh Pak Wibi mengatasinya? Apakah Pak Wibi juga terpaksa beli atau gimana?
1: Iya, terpaksa beli Bang. Daripada ngantri panjang sekali, apalagi kalau panas matahari itu, setengah hari.
0: Iya.
1: Capek antrian panjang, ya terpaksa belilah. Tidak mau yang paling lepas saya.
0: Antri juga dong Pak Wibi.
1: Iya, mau bagaimana lagi sih? Sekarang mulai banyak di tempat saya ya, di Kecamatan Talu ya. Mulai banyak yang jual di pinggir-pinggir jalan yang pakai botol itu air mineral yang tinggi itu banyak. Dia nggak tahu dia dapat dari mana itu. Kemarin sih langka, nggak ada begitu. Tapi kan sudah mulai ada saya lihat.
0: Waduh, oke.
1: Dan satu lagi, gas 3 kilo juga begitu, susah didapat.
0: Gas 3 kilo juga?
1: Iya. Pokoknya selama saya tinggal di Makassar, 45 tahun saya tinggal di Makassar, barusan saya dapat kasus yang seperti ini.
0: Oh, ini baru saja terjadi, Pak Wibi?
1: Iya, baru saja terjadi ini. Biasanya tidak. Ya, ada antrian tapi tidak kayak begini.
0: Iya. Nah, itu dari apa ya? Dari pihak-pihak terkait di sananya. Apakah Pak Wibi mengetahui juga apa sih penyebab utamanya tuh, Pak Wibi? Ada kabar-kabar nggak?
1: Kalau penyebab utama saya tidak tahu ya. Cuma saya dengar katanya Pertamina menambah 15% dari stok lama. Tapi kok masih begini keadaannya? Masih susah didapat di SPBU.
0: Oke.
1: Antriannya panjang. Ya mudah-mudahan ini cepat bisa diatasi lah, sehingga kita rakyat tidak terlalu parah begitu penderitaan. Terima kasih.
0: Amin, Pak Wibi. Terima kasih atas informasinya. Ya, laporan dari Makassar ya. Info A1-nya ini langka, ya Allah. Gimana nih di daerah lainnya? Apakah juga merasakannya seperti di Makassar? Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat dini hari sayangku yang cakep.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya Pak Dasrun ya?
2: Alhamdulillah baik. Ini agak sedikit sumuk.
0: Oh, ini udah mulai hujan-hujan atau gimana tuh Pak Dasrun?
2: Kalau di tempat saya belum, tapi kalau di desa yang lain walaupun cuma sebentar ya kadang-kadang hujan sih katanya.
0: Oke. Okay.
2: Ini saya ikut komentar masalah BBM.
0: Silakan Pak Dasrun. Apakah juga katanya terjadi kan kelangkaan di daerah Pak Dasrun?
2: Kalau di tempat saya sih aman-aman saja. Mungkin ini ada satu kemungkinan. Sekarang kan banyak warung-warung kecil itu istilahnya walaupun entah seberapa itu banyak ingin menjual.
0: Okay.
2: Soalnya di tempat saya kan ada ini tiga posisi yang menjual itu yang
0: pakai eceran.
2: Botolan. Ya itu terus itu apa namanya gas melon. Itu ya mungkin ya bisa juga banyak yang mendaftar ke Pertamina ya kadang ya mungkin ya ikut menjual juga. Soalnya lumayan sih kalau yang ingin menjual jadi pengepul itu kan asok uangnya dulu sih nyampe 35 juta. Nah nanti diecerkan sama warung kecil-kecilan, ada yang 10 tabung, ada yang 6 tabung, ada yang 7 tabung. Mungkin semakin kesini tuh banyak yang ingin menjual. Jadi ya biasa seperti itulah. Di sana katanya kelangkaan, di lain provinsi banyak. Itu sudah berlaku seperti itu, Mas.
0: Iya.
2: Banyak kan seperti itu, memang mau enggak mau. Ya namanya semuanya itu ingin punya duit entah seberapa mungkin untuk imbuh apa namanya

0: sekarang bisa normal, tapi pasti tidak akan mustahil meniru Makassar, karena anomali keadaan ini kan kita nggak bisa prediksi.
1: Iya.
0: Kenapa Bung Wisnu? Karena ya memang PR pemerintah dari rezim ke rezim, orang ke orang, ya nggak berkonsisten dan berkelanjutan, nggak jujur, iya.
1: Oke.
0: Okay. Ini praktik-praktik kecurangan terjadi, iya. Sampai sekarang orang tetap mengincar subsidi pertalite yang 10.000. Kenapa nggak dimurahkan yang sekarang sampai 25.000 itu seharga 10.000? Apakah pemerintah malu dengan mata uangnya, Bung Wisnu? Yang 1 dolar Amerika itu sekarang 17.000 koma sekian. Kayaknya nggak terlalu ngepek deh. Dari dulu yang 15.000 nggak nanggung jawab.
1: Yeah.
0: Pemerintahan yang mengembalikan nilai 15.000 itu. Jadi kalau kita udah malu menggunakan mata uang kita, udah kita tinggalkan aja. Bung Wisnu, kita buang ke tong sampah. Saya sedikit agak tidak nasionalisme hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Lebih bagus kita jujur daripada kita munafik dengan diri kita. Segala sesuatu alam itu, kekayaan alam itu kepentingan siapa? Rakyat. Tetapi yang menikmati siapa? Dan jujur saja, BUMN Pertamina kita sebenarnya bukan memproduksi minyak kita, tapi malah mengimpor.
1: Ya.
0: Dan kita seharusnya malu dengan diri kita. Kita ngimpor dari Timur Tengah, dari Selat Hormuz, sementara minyak mentah yang daripada kita dinikmati sama negara tetangga yang sekecil Jakarta, yaitu Singapura. Apa yang mau kita banggakan?
1: Ya.
0: Dengan rupiah kita.
1: Okay.
0: Jadi Bung Wisnu hari ini saya mohon maaf kalau dikatakan tidak nasionalis, terserah. Lebih bagus kita jujur-jujuran daripada kita menipu diri kita sendiri dan bangsa kita.
1: Oke, Pak Matauli, ini kan sebagian masalahnya yang terjadi di Makassar ini kan karena juga panic buying ya dari masyarakat. Karena melihat informasi di internet-internet itu stok BBM katanya langka. Nah, oleh karena itu masyarakatnya itu udah melakukan panic buying tuh, membeli sekalian banyak tuh, bahkan dari mungkin awalnya 50.000 bisa sampai 200.000 bahkan 300.000. Nah, itu kan sebenarnya juga berpartisipasi untuk kelangkaan BBM itu sendiri. Nah, sebagai masyarakat tuh sebenarnya apa aja sih yang mungkin bisa dilakukan ya? Bukan hanya pemerintah saja seperti itu, Pak Matauli.
0: Sebenarnya yang duluan panic buying itu pemerintah dan Pertamina. Panic buying yang ya hanya apa namanya ya, hanya mendistribusikan saja. Jadi untuk apa kita punya Pertamina?
1: Oke.
0: Kalau misalnya menuduh masyarakat panic buying, jadi negara dalam hal ini tidak panic buying dengan dolar yang sampai sekian mencekik kita. Jadi kalau negara saja nggak merasa panik buying, apalagi masyarakatnya. Kita panik buying dengar korupsi di Pertamina. Kita kaya, kalau kita misalnya nggak bisa memproduksi pertalite dan apa dan sebagainya, paling tidak nikel timah kita yang sebagai gantinya. Ini kan kagak. Hanya dinikmati. Jadi kalau dikatakan kita panik buying menimbun, sebenarnya negara dalam hal ini pun menipu dirinya sendiri, menimbun kepanikan itu sendiri di awal.
1: Okay.
0: Dengan apa? Dengan rupiah kita yang memang nggak sanggup keok dengan mata uang lain, dengan kekayaan alam kita yang dinikmati tetangga dan itu dinikmati oleh lapan naga kita.
1: Baik, Pak Matauli.
0: Salam sehat tangguh.
1: Salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendapat dari Pak Matauli Sibolga. Kita ke Bali. Ada Pak Taufik. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Taufik.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, kabar baik ya di Bali ya?
2: Kabar baik. Salam Indonesia, kompak selalu.
1: Kompak selalu, Pak Taufik. Gimana nih? Di daerah Pak Taufik juga langka apa enggak tuh?
2: Kayaknya enggak ada tuh ya. Paling antri-antri sedikit, normal kalau di Bali kayaknya.
1: No, normal ya.
2: Iya, tapi kayaknya ada juga, tapi tidak begitu anu. Maksudnya antrinya tidak begitu panjang, antri juga, tapi tidak begitu panjang.
1: Nah, ada perubahan harga nggak, Pak Taufik?
2: Nggak ada kayak.

0: yang ada juga ya. Aman ya berarti ya di daerah Pak Taufik ya.
1: Hanya maksudnya ini kan solusinya katanya.
0: Iya, silakan.
1: Katanya Pak Ganjar itu harus berani apa itu istilahnya perubahan secara cepat dalam satu negara, revolusi.
0: Oke.
1: Okay. Harus berani merevolusi istilahnya, kan harus ada perubahan. Yeah. Jadi karena ini adalah suatu maksudnya jangka panjangnya kan karena disebabkan maksudnya berubah kepada listrik gitu, listrik. Okay. Jadi jangan berpaku pada bahan bakar karena bisa dipolitisir kan gitu istilahnya.
0: Baik.
1: Kan ini kan ada perang, masih kan bahan bakar susah, minyak kalau listrik kan tidak efisien gitu. Yeah. Kan gitu. Okay. Jangka panjangnya maksudnya gitu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik atas pandangannya ya. Sehat selalu Pak.
1: Sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Taufik di Bali kita ke Brebes ya, ada Pak Caswa sebagai pendengar terakhir di sesi pertama. Pak Caswa, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnuwar dan Neza Putra.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Caswa ya.
2: Jawa Timur matanya sipit ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Caswa, terkait kelangkaan BBM apakah di Brebes juga langka tuh? Apa enggak?
2: Enggak.
0: Oh enggak ya.
2: Sebenarnya menurut saya ini kata saya sih ya. Sebenarnya semuanya ini permainan. Kalau misalkan BBM sih sebenarnya dari dulu pun aslinya nggak langka, cuman permainannya kayak gini nih. Jadi otomatis sekarang kalau mau perubahan itu harganya aja yang distabilkan kembali.
0: Oke. Okay.
2: Jangan ini udah dimahalkan ya, bilangnya BBM pun udah nggak ada. Padahal ketika kita membeli yang mahal kan ini tetap masih ada. Yang harus terjun itu sebenarnya pemerintah, semuanya berkuasa di dalam bidang apapun berkuasa. Masa kita mau bertindak seperti ini?
0: Oke. Okay.
2: Dengan rakyat kita yang lagi menderita segala-galanya.
0: Yeah.
2: Maupun krisis air, krisis dan sebagainya. Ini BBM kurang apa? Udah ditaikin, masa mau dihilangkan lagi? Termasuknya dari saran saya seperti itu. Sebenarnya BBM ini ada tapi dipermainkan.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pandangan dari Pak Caswa di Brebes ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 di sesi pertama ini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita, masih tema yang sama, BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini, dan apa sih yang harus dilakukan pemerintah supaya masalah ini teratasi, khususnya di daerah Makassar ya, yang terjadi kelangkaan. Lalu, sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan untuk tidak panic buying ya, agar tidak memperkeruh suasana atau tidak memperkeruh keadaan, seperti itu pendengar. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCBS pada 2028. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Kita ketahui kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polychlorinated bifenyls atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, nama ini PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
2: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya, mengatakan pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
1: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
3: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6%, dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah mata. Pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
2: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan

0: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: BBM langka, masyarakat menanggung beban, di mana letak masalahnya jadi tema to the point kita pada malam hari ini. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Pak Yayan Satyakti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yayan, ini Pertamina menyatakan stok BBM secara regional aman. Tapi kenapa masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan tetap harus mengantri berjam-jam? Apakah ini menunjukkan kegagalan pada sistem distribusi, perencanaan permintaan, atau tata kelola subsidi, Pak Yayan?
2: Oke, kita lihat dulu angkanya ya di sini. Pertama kalau misalkan kita lihat di sini dari sisi kekurangan pasokan ya.
1: Iya.
2: Ini Pertamina itu menaikkan penyaluran itu kurang lebih sekitar 15% ya. Kemudian tambahan SPBU 24 jam dan armada tangki ya kalau tidak salah. Kemudian kita lihat substitusi harga. Nah ini mungkin. Jadi substitusi harga ini yang dengan selisih 5.950 atau 60% dan kemudian kenaikan khususnya konsumsi Pertalite itu sekitar 12.9% dan solar itu di 14.6%. Kemudian di sini kuota habis ya ataupun penjatahan di sini juga kalau kita lihat di sini angka solar itu melampaui garis rata-rata sejak Mei. Kemudian juga Juli itu diproyeksikan ya Pertalite itu melewati kuota. Nah kemudian ya mungkin ada sebagian ya ada penimbunan ya atau misalkan ada spekulatif motif ya kalau kita lihat itu bisa ada juga ya. Nah tapi kalau misalkan kita lihat di sini misalkan ini konsumsi harian ya, ini konsumsi harian tadi saya sebutkan ya. Kemudian konsumsi harian ini sebelum 10 Juni ini 2026 itu sekitar 75.795 kiloliter per hari. Kemudian Juni itu setelah pertama itu naik ya menjadi 82.760 kiloliter per hari. Nah tadi saya sebutkan itu nambah sekitar 9.2%. Kemudian Juli ini puncaknya ini sekitar 85.589 kiloliter ya per hari. Atau kenaikan 12.9%. Nah jadi kalau kita lihat di sini sedangkan solar subsidi itu Agustus sampai Mei itu naik menjadi 14.6%. Nah kemudian juga kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa angka ya. Nah ini yang menarik ya. Kalau kita lihat stok nasional misalkan untuk 1 Januari 2026 itu di kisaran sekitar 1.487.000 1,4 juta lah ya liter. Ini ketahanannya itu kurang lebih sekitar 21 hari ya. Kemudian 30 Juni 2026 itu sekitar 1,2 juta kiloliter itu sekitar 17,2. Nah di sini yang 16 Juli 2026 ini berdasarkan hasil estimasi saya itu ketahanannya sekitar 15 hari. Nah jadi kalau kita lihat di sini ada stok turun itu 18% ya, dan kemudian ketahanan merosot itu dari 21 hari ke 15 hari. Ini mungkin disebabkan karena adanya misalkan kesulitan logistik ya, kemudian juga karena adanya perang dan lain-lain. Nah kalau kita lihat di sini tetapi pada akhir Juni ini aliran bersihnya itu sudah mulai sudah mulai berkurang ya, artinya ada cadangan ya, ada cadangan ini yang diambil dari stok stok-stok sebelumnya ke stok saat ini dikarenakan dari stok yang masa yang harusnya misalkan bulan September atau Agustus ya itu ditarik itu ke bulan saat ini karena ada penambahan ataupun shifting dari konsumsi tadi. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat di sini mengapa Makassar ya, kemudian juga Medan kita lihat bukan Jakarta ya yang yang terkena yang terkena antrian ya. Nah kalau kita lihat di sini dari 8 kilang nasional itu 71% kapasitas itu ada di Sumatera dan Jawa ya. Nah, kalau kemudian di sebelah timur Jawa itu hanya ada kilang Balikpapan ya di Kalimantan. Dan kemudian ada kilang kecil itu Kasim di Papua itu sekitar 10.000 barrel per hari. Sementara Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku itu sama sekali tidak memiliki kilang. Jadi 100% bergantung pada pasokan yang dikirim dari pulau lain. Nah, misalkan seperti Makassar ya, sebagai kota besar itu tanpa kilang di dekatnya, tetapi dia berada di ujung rantai pasokannya ya, jadi relatif lebih apa, ya kadang-kadang aman, tetapi kalau kita lihat stoknya masih ada. Nah, kemudian jika kita lihat misalkan di sini saya menggunakan data registri resmi ya, Ditjen Migas, bulan 1, 2024, memang datanya lama. Itu untuk jumlah SPBU Pertamina di 513 kabupaten kota. Nah, di sini misalkan di beberapa pulau ya, di Jawa itu jumlah SPBU itu sekitar 3.693. Kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 26.992. Jadi kalau kita lihat itu tidak ada antrian ya di Jawa. Nah, tetapi jika kita bandingkan misalkan seperti di Sumatera, itu di Sumatera itu jumlah SPBU-nya sekitar 1.646.
1: Iya.
2: Sedangkan yang dilayaninya itu sekitar 21.062 per bulan. Jadi kalau kita lihat indeksnya dibandingkan dengan Jawa, itu berarti 35% lebih tinggi dibandingkan di Jawa.
1: Okay.
2: Nah, kalau kita lihat angkanya di Makassar, di Makassar itu jumlah SPBU-nya 681. Sedangkan kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 15.364. Berarti kalau kita bandingkan dengan Jawa itu sekitar 22%. Lebih tinggi ya. Artinya bahwa kemungkinan dia akan akan macet ya. Bukan macet ya, antrean.
1: Antrean
2: itu menjadi, antreannya itu menjadi lebih tinggi dikarenakan apa? Dikarenakan bahwa memang khususnya infrastruktur dari sisi jumlah SPBU dan kemudian alokasi kendaraan per SPBU itu memang relatif terbatas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apalagi di Maluku atau Papua ya, itu Papua itu kan kendaraan per SPBU-nya itu relatif kecil ya, itu per bulan hanya sekitar 5.400, kemudian jumlah SPBU-nya 410. Jadi hanya sekitar indeks antriannya dia lebih rendah dibandingkan Jawa, itu kurang lebih sekitar 19%. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa penyebabnya itu ada dua hal. Pertama, pengisian ulang itu lebih lambat karena kita lihat terminal ataupun base stationnya itu lebih sedikit dan jarak pasoknya itu lebih jauh. Jadi di sini ada masalah logistik. Kemudian yang kedua, bahwa pangsa BBM subsidi itu lebih tinggi di luar Jawa. Jadi kalau kita lihat kan jarang ya, misalkan di luar Jawa ada ada Shell, misalkan ada AKR ya dan lain-lain lah, atau BP ya dan lain-lain. Ada sektor swasta di sana tidak ada. Jadi karena pangsa BBM subsidinya itu lebih tinggi di luar Jawa, sehingga guncangan substitusi itu terimbas lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa indeks tekanan antrean itu di Sumatera maupun di Sulawesi itu semuanya di atas Jawa, sehingga ketika misalkan ketika terjadi perubahan harga, misalkan harga pertama itu naik sedikit, itu dia itu sangat sensitif. Nah, sehingga migrasi ya, kemudian juga peningkatan konsumsi itu menyebabkan bahwa antrian menjadi lebih signifikan dan lebih cepat di luar Jawa dibandingkan di Jawa.
1: Gitu. Artinya tidak ada keseimbangan antara infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan baru, Pak Yayan. Ini kalau saya lihat datanya Bapenda Sulsel ini di 2026 saja, Januari hingga Agustus ada 162.763 unit kendaraan baru, baik motor maupun mobil.
2: Ya, kalau kita lihat ya, memang masalah di Indonesia itu, khususnya untuk distribusi ataupun logistik dari khususnya SPBU ya, ataupun PIOS itu memang masih bermasalah. Jadi jangan anggap bahwa negara sebesar ini itu kita bisa mampu untuk menikmati accessibility yang lebih yang lebih cepat, lebih efisien, enggak ya. Ini perjuangannya itu masih jauh. Nah, itu yang menjadi permasalahan bahwa seperti misalnya membengkaknya biaya kompensasi BBM ya, kemudian juga walaupun harga sudah disubsidi oleh pemerintah, katakan untuk Pertalite ya sekitar 10.000. Nah, tetapi kan Pertamina itu selalu membutuhkan biaya kompensasi karena apa? Karena biaya logistiknya itu begitu mahal. Biaya kompensasinya itu bisa 100% lebih tinggi. Jadi harganya sebetulnya dua kali lebih tinggi kalau misalkan ditambah dengan biaya kompensasi tadi. Jadi kita bayangkan bahwa ongkos ataupun rantai pasok dari BBM di kita itu relatif mahal. Nah, sehingga diawali dari Pak Jokowi ya dengan menggunakan kebijakan satu harga, nah itu bisa mengikat bahwa harga itu dapat dinikmati oleh setiap khususnya masyarakat yang ada di seluruh Indonesia dengan margin relatif sama ya. Jadi secara real mereka akan menikmati harga yang sama, kemudian aksesibilitas yang, tetapi kan itu kan masih belum cukup ya.
1: Iya.
2: Nah kalau kita lihat di sini angkanya mungkin kalau di Jawa orang misalkan tidak antri sedikit misalkan hanya 5 menit 3 menit ya, atau misalkan setengah jam itu ramai ya. Tapi kalau misalkan kita di Kalimantan itu kejadian harian ya, nunggu tuh 1 jam 2 jam untuk isi solar misalkan beli bensin ya, itu kalau misalkan malam-malam karena SPBU-nya tutup, nah jadi kita beli itu yang pakai apa, yang pakai botolan tuh. Itu sudah terbiasa ya di luar Jawa begitu.
1: Nah ini kan tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan salah satu warga Kota Makassar ini, Pak Yayan. Selain BBM jenis Pertalite dan Pertamax, ada pula juga yang langka nih, Pak Yayan, LPG 3 kg. Sekalipun ada, harganya melonjak sampai 30.000. Nah ini bagaimana Pak Yayan, seberapa besar potensi kelangkaan BBM dan LPG ini bisa memberikan tekanan terhadap inflasi Sulawesi Selatan, dan sektor apa yang kemungkinan paling cepat merasakan dampaknya?
2: Kalau kita lihat ya, LPG itu bisa disebabkan karena memang pasokan impor ya, ini pasokan impornya itu mengalami kendala ya, diakibatkan oleh harga logistik ataupun rantai pasok impornya itu naik ya, karena kan sekarang itu harga sudah nyampe di kisaran 101 sampai dengan 108 US dollar per barrel untuk Brent ya, artinya kalau itu mempengaruhi terhadap katakan min OPEPs ya, ataupun misalkan harga yang gas oil ya, ataupun MOPS gas oil yang ini beda lagi mungkin kalau LPG ya, tetapi dia terpengaruh juga bahwa antara gas itu dengan minyak itu memiliki hubungan yang sangat erat ya. Nah jadi dengan adanya kesulitan hal tersebut itu mempengaruhi juga terhadap kondisi dari rantai pasok LPG. Dan juga di sini bahwa kuota LPG ini itu memang agak lumayan mengkhawatirkan lah ya. Nah tetapi saya kira bahwa pemerintah itu ataupun Pertamina itu berkomitmen terus ya untuk menghindari adanya bottleneck. Dan kemudian yang jadi masalah itu memang di daerah Indonesia Tengah dan Timur ya. Karena apa? Karena di sini rantai pasoknya memang kan begini ya. Misalkan untuk logistik misalkan masuk ke Makassar itu mungkin bisa sekitar ini kalau saya lihat itu bisa sampai 7 sampai 10 hari ya kalau misalkan dari Jakarta. Nah jadi kalau misalkan sekarang orang membutuhkan, nah itu sudah misalkan hari ini kita nggak mungkin hari ini bisa beli ya, tetapi itu akan disediakan mungkin 3 hari ataupun sampai dengan 6 hari yang akan datang. Nah itu kan terus terakumulasi ya. Nah sehingga lama kelamaan bahwa ketika ada antrian sementara pasokannya itu selalu berkurang dan itu habis untuk dikonsumsi, jadi dia tidak memiliki stok yang kuat. Nah ini yang menyebabkan bahwa kondisi di Indonesia Timur ini itu mengalami permasalahan yang, dan juga sekarang itu kan El Nino ya.
1: Iya, tapi jadi artinya juga ada masalah pada manajemen sistem distribusi juga dong ya Pak Yayan, kalau sampai harus menunggu sampai kelangkaan ataupun stok sangat menipis ini.
2: Ini mungkin pertama tadi ya disebabkan oleh perang.
1: Yeah.
2: Kemudian yang kedua memang penyakit di Indonesia itu masalah sistem distribusi itu masalah klasik. Jadi bukan hanya sekarang aja. Jadi ditambah dengan adanya perang jadi lebih lama lagi.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalau misalkan kita lihat dengan kondisi saat ini ya, kemudian juga masalah yang dihadapi oleh PLN ya, yaitu dari sisi konsumsi ya. Nah saya kira itu bisa saja ya pemerintah untuk beralih ke sana. Tetapi kalau kita lihat nih, misalkan jumlah dari rumah tangga yang akan mengkonversi itu ke listrik itu kan sangat tergantung dari stand meteran listriknya. Dan kalau kita lihat kita ini kan berapa persen tuh? Itu kan kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 20% ya, bahwa ada subsidi listrik.
1: Yeah.
2: Artinya bahwa beban dari pemerintah misalkan untuk menambah katakan untuk kompor listrik bagi golongan tersebut itu agak repot. Artinya apa? Artinya kan harus menambah stand meternya kan.
1: Yeah. Nah,
2: jadi kalau misalkan mau ada program itu berarti pertama harus ada konversi, dan sesudah konversi baru kemudian programnya jalan. Nah sesudah jalan baru bisa dipakai listrik tersebut ya. Nah tetapi yang jadi masalahnya ya memang dari sisi emisi, dari sisi efisiensi dan lain-lain itu katakan bisa ya, bisa berkompetisi dengan gas ya. Tetapi masalahnya kan kadang-kadang kalau di Indonesia ini jaringannya stabil atau enggak ya. Misalkan kita lagi masak ya dan lain-lain, kemudian juga jaringannya lagi turun. Misalkan di luar Jawa, kalau di Jawa mungkin ya, kalau di luar Jawa itu kan beda sistemnya dengan sistem Jawa Bali ya. Mereka hanya mengandalkan misalkan pembangkit listrik dari PLTD atau misalkan sebagian itu mungkin dari hidro ya. Dan kita lihat baseloadnya kalau Jawa Bali ya kita punya banyak kan, ada PLTU dan lain-lain. Nah sehingga kalau misalkan pakai listrik okelah buat ya. Tetapi kalau di luar Jawa saya kira itu menjadi hal yang sangat yang sangat menantang. Dan juga masalah selain itu pembiayaan ya. Jadi pembiayaan itu berarti kan setidaknya pemerintah harus mengganti misalkan dari LPG dikonversi menjadi listrik. Saya kira itu tidak akan jadi masalah sebetulnya bagi bagi masyarakat andaikan reliabilitas dari listriknya itu bisa dijaga dengan baik. Kalau kita bandingkan misalkan dengan CNG yang sekarang ya mudah-mudahan ya, karena mungkin itu yang relatif lebih kompetitif untuk mengganti LPG ya, walaupun jika kita lihat di sini calorific value-nya itu lebih rendah ya. Jadi kalau mengisi itu untuk mengganti LPG itu bisa mungkin 2 ataupun 3 kali ya, karena lebih rendah.
1: Yeah.
2: Jadi walaupun 3 kg tetapi dia calorific value-nya lebih rendah. Nah, jadi dia bisa cepat habis. Jadi kalau bisa mungkin 1 bulan itu ya bisa digantikan sekitar 2 atau misalkan 3 kali ya untuk mengganti tabung 3 kg LPG setara dengan 1 tabung LPG. Jadi ada kelebihannya juga ada kekurangannya, tetapi kalau menggunakan misalkan yang CNG itu bisa lebih efisien. Karena apa? Karena rantai pasoknya kita punya. Jadi kita bisa olah sendiri dibandingkan dengan LPG ataupun propan yang mungkin ya diolahnya di kita nggak bisa, dan itu membutuhkan biaya yang banyak walaupun lebih ramah lingkungan, tetapi itu impor.
1: Ya, Pak Yayan, kalau dengan kondisi ekonomi saat ini, Pak Yayan, lebih ekonomis menambah infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM apa terus meningkatkan volume pasokan melalui infrastruktur yang sudah ada?
2: Kalau saat ini mungkin yang paling penting dan menjadi kendala memperbaiki sistem tata kelola rantai pasok.
1: Okay.
2: Jadi rantai pasoknya itu diperbaiki, dan kemudian juga ini kebocoran-kebocorannya memang ini kalau menurut saya sih memang harus segera diperbaiki ya, terutama untuk yang distribusi solar. Kalau kita lihat distribusi solar ini sistem pencatatan, kemudian juga kebocoran-kebocoran antar sistem dari pusat ke daerah, kemudian juga ke SPBU itu kadang-kadang sulit untuk dikontrolnya. Nah sehingga yang menyebabkan adanya inefisiensi dari sisi jumlah kuota dan juga jumlah konsumsi.
1: Ya.
2: Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki sehingga sistemnya itu bisa dicek secara
1: real akurat time.
2: Ya, dan transparan. Betul, secara real time. Tapi kan kalau kita lihat di sini orang masih agak malas ya, karena bisnis misalkan seperti itu nggak mau kalau misalkan secara online.
1: Iya, iya.
2: Ya kita tahu sendirilah siapa ya aktor-aktornya ya di balik itu gitu kan. Nah, kalau misalkan itu bisa transparan dan dihitung, saya kira itu bisa dilakukan dengan baik ya. Kemudian yang kedua, selain dari sistem perbaikan rantai pasok dan informasi itu mungkin kan pada saat ini kan sebetulnya Pertamina juga menjalin banyak kerjasama untuk membangun misalkan seperti SPBU ya. Ini SPBU misalkan bagi misalkan masyarakat yang ingin membantu untuk mendistribusikan khususnya misalkan fuels ataupun LPG. Nah, ini memang memerlukan literasi yang baik dan juga standar yang tinggi ya. Nah, saya kira ekspansi ini mungkin harus dilakukan menjadi lebih banyak ya. Walaupun di sini saya kira kalau sektor swasta sih sebetulnya saya kira itu sangat menarik ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat tadi jumlah SPBU di luar Jawa itu masih relatif potensinya tinggi ya. Nah, tetapi kalau tidak didukung dengan sistem refinery yang
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki segmen kedua ya dari Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 masih membahas terkait dengan BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka untuk berkomentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, ini ada informasi yang sudah saya rangkum ya, terkait dengan kelangkaan BBM ini. Sebenarnya sih apa penyebabnya? Ini udah saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi yang terjadi di Sulawesi Selatan, ini Pertamina juga mencatat bahwasannya konsumsi solar JBT meningkat 14,6% dibandingkan Mei 2026. Dan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas logistik, transportasi, dan juga kegiatan masyarakat. Artinya kegiatan ekonominya itu juga meningkat, pendengar. Selain itu juga, Pertalite juga mengalami peningkatan penyaluran sekitar 7,6%. Ini artinya adalah kondisi di mana kebutuhan masyarakat memang sedang meningkat. Bukan karena BBM-nya itu langka, pendengar. Karena memang rakyatnya yang butuh, masyarakatnya yang butuh untuk melakukan kegiatan. Selain itu, Pertamina juga menyebutkan bahwasanya ada perbedaan atau adanya peralihan konsumsi ya, perbedaan peralihan konsumsi dari masyarakat nih. Yang awalnya menggunakan BBM non-subsidi kemudian beralih menjadi ke BBM subsidi seperti Pertalite. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena salah satunya yaitu perbedaan harga BBM ya, antara dengan subsidi dan juga non-subsidi. Yang non-subsidi lebih mahal, jadi masyarakat berbondong-bondong pindah ke BBM subsidi. Akhirnya ya BBM antriannya panjang tuh, yang subsidi ya permintaannya juga meningkat. Lalu salah satu faktor yang menyebabkan juga ini lebih parah adalah faktor panic buying yang dilakukan oleh yang terlihat di Makassar ya, salah satunya ya. Dan ketika masyarakat ini melihat antrian panjang atau membaca informasi BBM langka di media sosial, nah itu langsung panik tuh para masyarakat tuh. Nah, karena panik tersebut ada yang panic buying, takut kehabisan, membeli dengan banyak ya. Yang awalnya 50.000 mungkin menjadi 300.000 tanpa melihat kebutuhannya, lebih dari kebutuhan hariannya. Seperti itu pendengar. Itu hal-hal yang menyebabkan kelangkaan BBM yang terjadi ya, khususnya di Sulawesi Selatan, di Makassar itu. Tapi saya juga ingin tahu bagaimana keadaan di daerah-daerah Anda. Silahkan. Ada Ibu Marwati di Jakarta. Oke. Silakan Bu Marwati, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi dini hari, Bu Wisnuwardana.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya, Bu Marwati di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya, kami itu mengamati tentang kelangkaan BBM ini. Sepertinya kalau di Jakarta belum terasa ya.
0: Iya.
1: Ya, belum terasa. Tetapi saat kami itu telepon dengan kakak yang di Jogja itu, ya dia menyampaikan, waduh dek, aku tadi ini itu terlambat. Lah kenapa? Aku tuh antri BBM. Ya, lah kenapa? Aku tuh dapat nomor 27, katanya begitu.
0: Waduh, berarti ya, panjang dong antriannya.
1: Iya, itu motor ya, itu motor. Jadi aku dapat nomor 27, jadi udah mana panas-panas katanya. Oh begitu, memang langka. Langka sih enggak, tapi enggak tahu kok orang-orang pada antri begitu. Ya begitu, Bung.
0: Itu Jogjanya di daerah mana, Bu Marwati, kalau boleh tahu?
1: Di tengah kotanya.
0: Di tengah kota ya, di kota Yogyakarta ya?
1: Ya, seperti di Jalan Katamso, Gondomanan, begitu. Daerah ibu tinggal, begitu.
0: Nah itu kelangkaannya mulai terjadi baru-baru ini atau kapan, Bu Marwati?
1: Baru-baru ini. Kemarin kok baru telepon.
0: Oh iya, kemarin.
1: Iya, kemarin baru telepon. Dia menceritakan itu, nggak tahu deh, tiba-tiba kok tak lihat antrian panjang lah. Aku tuh dapat nomor 27 gitu loh. Kok panjang kan? Kamu, iya, mana panas-panas gitu deh. Tanya begitu. Itu kata. Ya, seperti itu Bung Wisnu.
0: Oke, baik.
1: Jadi, tapi kalau untuk Jakarta sepertinya biasa.
0: Iya.
1: Kalaupun tidak ada bagaimana, tetap antrian kadang panjang, kadang kala ya lihat situasi aja. Tetapi kalau yang mau antri ya antri, tetapi ada yang tidak beli eceran.
0: Nah iya, kalau eceran gimana?
1: Eceran itu ya ngadenin 1 liter 1,5 begitu di jalan-jalan.
0: Ada kabar nggak dari saudaranya itu di Jogja, Bu Marwati?
1: Nah mereka itu kalau yang di Jogja itu tidak mau beli yang eceran. Karena sering dicampur. Ada seperti airnya, terus seperti ada air. Jadinya kalau di knalpotnya, di knalpotnya itu seperti meledak-meledak.
0: Bisa merusak mesin itu, Bu.
1: Iya, begitu. Begitu Bung Wisnu. Jadi komentar kami cuma itu aja. Ya mudah-mudahan dapat teratasi dengan baik ya semuanya. Amin.
0: Baik, terima kasih Bu Marwati atas informasinya.
1: Iya, terima kasih, selamat bertugas.
0: Sehat selalu Ibu.
1: Amin.
0: Ya, informasi dari Bu Marwati ya, di Yogyakarta enggak langka sih sebenarnya, cuman terjadi antri yang begitu panjang ya. Nah, ini mungkin masalahnya juga sama seperti yang di Sulawesi Selatan, yang di Makassar ini ya. Sebenarnya memang enggak langka pendengar, cuman permintaan BBM-nya itu meningkat karena seiring kenaikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seiring kesibukan dari masyarakat itu sendiri, pendengar. Warawiri kesana sini, logistiknya, aktivitas logistik yang meningkat, transportasi kegiatan masyarakatnya, itu mungkin sedang meningkat ya. Nah, kalau dari Anda sebagai masyarakat, apa sih yang perlu pemerintah lakukan untuk mengatasi hal ini, pendengar? Karena sejatinya permasalahan ini tuh tidak hanya terjadi sekarang ini ya. BBM langka itu sudah masalah lama, pendengar. Dan sebagai masyarakat, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat sendiri ya tentunya ya, supaya tidak memperkeruh atau memperburuk keadaan saat BBM ini langka, pendengar? Silakan. Ada Pak Kendi.

0: Pernah jauh sebelum heboh di Makassar, konsol itu sudah antrenya ada panjang. Ya toh, itu kan di tol-tol di Kabupaten Toyota itu adanya cuma 4 SPBU.
1: Cuma ada 4?
0: Ya, sekabupaten maksudnya. Nah, itu kan mungkin disesuaikan dengan jumlah penduduknya kan. Jumlah penduduknya kan kurang lebih 250 ribu. Jadi mungkin ya sudah sepantar lah dengan 4 SPBU. Tapi jauh sebelum hebohnya Makassar, sorry, antrenya panjang.
1: Iya.
0: Tidak pernah berhenti. Nah, jadi kalau dibilang langka dengan tidaknya, saya bingung. Tapi kan tidak juga, cuma antrenya enggak habis gitu loh.
1: Mungkin bisa jadi karena faktor BBM-nya tadi ya?
0: Ya, misalnya. Tapi terus di perusahaan itu kan ada acaranya namanya Halo RRI. Terus banyak penelpon mempertanyakan tentang markot. Markot mobil, kalau orang ini kan pakai markot ya, kalau enggak salah. Nah, itu kan katanya markotnya disalahgunakan. Tadinya orang yang belum pernah ngisi, katanya markotnya udah dipakai orang lain. Ya kan, artinya kan bagaimana bisa saya, ya kan, itu kan saya body halo ya, hampir semua orang nelpon kayak gitu, katanya markotnya dimanfaatkan oleh orang lain. Begitu pada saat dia pergi ngisi ikut antre sampai di SPBU disolak, ini tadi udah ngisi, ini markotnya sudah ini kan, gimana. Ya kan, jadi seperti itu lah mungkin. Artinya banyak. Dan kedua, itu juga gas LPG itu tidak pernah pasti nganter juga, nganter dari zaman bahala itu tidak pernah. Ya itu kalau itu kan disetujui headnya gas LPG kan 30 ribu. Itu kalau itu kita lebih mudah mendapatkan di luar non pangkalan, bisa dapat 50-60 per satu tabung yang 3 kilo.
1: Baik, ya, Pak Kendi.
0: Seperti itu ya.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat
1: dinyari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak juga ya pendengar ya yang mengeluhkan bukan hanya BBM yang langka pendengar, melainkan gas LPG juga ya. Ini di berbagai daerah ya. Tadi di sesi pertama saya lupa di mana ya. Di Makassar juga Pak Wibit tadi ya juga mengatakan bahwasanya kelangkaan gas LPG di Toli-Toli di Sulawesi Tengah pun juga seperti itu pendengar. Saya juga ingin ke daerah Riau, ada Pak Pandu. Selamat pagi, selamat dinari Pak Pandu.
2: Iya, selamat pagi Mas Wisnu.
1: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya Pak Pandu ya?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Pak Pandu, gimana nih terkait kelangkaan BBM nih, apa juga langka Pak Pandu?
2: Ya kata Mas tadi bukan stok nggak ada ya, cuma antrinya itu ya, karena kebutuhan meningkat ya. Tapi kalau saya itu prihatin loh Mas, kecenderungan kita berkendaraan bermotor ini hanya jarak dekat itu pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda motor. Itu kalau untuk yang baru Mas di kota kami ini. Kalau ada orang jalan kaki itu berarti bukan orang Pekanbaru dia. Jadi jarang tanya lihat orang jalan kaki di Pekanbaru itu di kota itu. Motor gitu.
1: Motor semua di sana, Pak Pandu. Meskipun dia jarak dekat gitu ya.
2: Iya, anak sekolah tak sampai 1 kilo pun itu pakai motor semua itu. Itu ya saya perhatiin sejak dulu itu. Saya pernah buat artikel di Haluan Padang itu. Judulnya itu kecemasan kita gitu. BBM dan kecemasan kita seandainya habis itu bagaimana gitu. Kalau saya memperkirakan itu pemakaian minyak BBM ini di Indonesia itu mungkin seperti senam musik kayaknya itu. Aliran minyaknya itu. Jadi kalau tugas pemerintah saya pikir bagaimana supaya masyarakat seperti di Jerman, di Belanda, di Jepang, di Cina itu masih banyak orang jalan kaki naik sepeda itu. Mobil ada sih, cuma kalau jarak dekat sekiloan itu pergi kerja itu Pak jalan kaki mereka itu. Orang-orang pakai jas nentereng itu jalan kaki ke kantor kan. Kita dekat. Anak-anak sekolah itu sekiloan, 2 kiloan itu jalan kaki itu naik sepeda lah begitu.
1: Oke.
2: Kalau saya Mas,

0: naik sepeda kemana-mana itu. Saya punya mobil, saya punya motor itu. Kalau jarak 2 kilo itu saya naik sepeda itu.
1: Oke, baik Pak Pandu.
0: Ada satu ungkapan Mas, negara maju bukan banyaknya orang miskin yang punya mobil, tapi banyaknya orang kaya yang naik kendaraan umum.
1: Wah, jadi keren. Baik, okay, Pak Pandu, terima kasih. Ya, sehat selalu Mas. Pak.
0: Iya Mas.
1: Iya, dari Pak Pandu memberikan sudut pandang yang lain ya, bahwasanya kita juga sebagai masyarakat jangan terlalu mengandalkan kendaraan. Kalau semisal pun dekat ya, kenapa nggak jalan kaki saja? Itu pun juga hitung-hitung menghemat bahan bakar minyak, ya pendengar. Seperti itu. Kita terakhir ya, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
1: Iya, selamat dini hari Pak Nanang. Gimana di Mataram? Kabar baik ya Pak?
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Gimana nih pendapat Anda terkait kelangkaan BBM ini, Pak Nanang?
2: Ya, di Mataram juga seperti itu biasanya. Beredar seperti biasanya untuk waktu yang dekat ini. Enggak cukup banyak beredar di masyarakat, kebanyakan di mereka di pom bensin itu, sehingga mereka harus ngantri yang berkepanjangan di pom bensin gitu.
1: Untuk pembelian BBM-nya hanya aja di pom bensin aja seperti itu, Pak Nanang?
2: Ada cuma enggak terlalu banyak seperti biasanya ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi hanya di pom bensin saja.
1: Jadi hanya bisa beli di pom bensin sehingga antri berkepanjangan seperti itu.
2: Iya, benar.
1: Oke, okay. Tapi ada perbedaan harga nggak sih Pak Nanang karena antri itu?
2: Di pom bensinnya maksudnya? Sama Mas.
1: Sama aja ya?
2: Iya sama.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang di luar yang beredar di masyarakat itu berbeda harganya.
1: Yang eceran-eceran itu ya?
2: Iya berbeda.
1: Berapa tuh kisarannya Pak Nanang?
2: 13 ya.
1: 13 harusnya biasanya berapa? 10.000.
2: Iya, 10.
1: Oke, okay, udah mulai naik-naik itu berarti ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, okay, Pak Nanang, mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Nanang?
2: Ya. Saya hanya berpesan kita harus menghemat. Minyak BBM kita harus menghemat. Kita menggunakannya yang sesuai kepentingan saya, jangan terlalu boros tentang minyak ini.
1: Iya.
2: Minyak hemat itu sangatlah penting.
1: Baik. Terima kasih kembali Pak Nanang di Mataram. Ya. Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Iya, pendengar. Dan memang pada akhirnya persoalan BBM ini tuh sebenarnya bukan soal ketersediaan pasokan saja, tetapi juga bagaimana sih distribusinya ini bisa berjalan dan gimana kita sebagai masyarakat itu menyikapinya, pendengar. Memang pemerintah ini perlu memastikan BBM-nya ini tetap tersedia dan tentunya tepat sasaran. Sementara kita sebagai konsumen, masyarakat juga perlu menghindari panic buying jika ada informasi yang beredar kelangkaan BBM di media sosial. Dan tentunya seperti yang dibicarakan Pak Pandu dan juga Pak Nanang sebelumnya, kita harus membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar tidak memperkeruh keadaan. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Laporan selengkapnya oleh Faris Yarbo.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasannya disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
5: By standing together, we also become stronger.
6: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
7: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
4: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
8: apas mein judega.
9: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
10: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tersendara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Gajah Rangkayo atau HR Rasuna Said, lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta berdasarkan koordinasi dengan Pemprov DKI. Angka ini disampaikan oleh Menteri PKP Marwarar Sirait dalam peninjauan bedah rumah di Jakarta Selatan pada awal September 2026. Kemudian pada 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit wilayah perkotaan dan 300 unit pesisir. Tahun 2025 alokasinya hanya 158 unit. Artinya, terdapat jarak sangat besar antara jumlah rumah yang disebut tidak layak huni dengan jumlah yang mendapatkan bantuan tahun ini. Dan pagi hari ini kami akan berbincang mengenai ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal dapat bantuan bedah rumah. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Ibu Musrifah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu, dari data yang dimiliki saat ini, berapa rumah sih Bu yang memenuhi kriteria untuk bedah rumah itu, Bu?
2: Terima kasih. Kalau secara keseluruhan data yang kami peroleh dari BPS secara nasional itu ada 18.009.150. Itu data tahun 2026 yang dirilis oleh BPS.
1: Oke.
2: Berdasarkan Susenas tahun 2026.
1: Iya. Dari sekitar 18 juta tadi, berapa rumah Bu yang sudah diusulkan ke pemerintah daerah untuk dilakukan bedah rumah ini, Bu?
2: Ada 23 juta yang sudah diusulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun memang kami masih melakukan verifikasi terhadap data usulan tersebut. Karena memang belum seluruhnya bisa dinyatakan akan memenuhi syarat untuk bisa dibantu.
1: Iya. Persyaratan apa ini Bu yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan itu, Bu Musrifah?
2: Baik, yang pertama ini adalah warga negara Indonesia berkeluarga, dibuktikan dengan kepemilikan KK dan NIK.
1: Ya.
2: Kemudian memiliki dan menempati atau menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni.
1: Oke.
2: Di lahan yang dikuasai atau memang ditempati gitu ya. Dan ada bukti yang sah. Kemudian yang berikutnya adalah penghasilan paling banyak UMP atau UMK, lalu belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah atau program sejenis dari pemerintah.
1: Oke, artinya status persyaratan ini yang menjadi syarat utama ini Bu ya, untuk diprioritaskan. Baik. Nah,
2: iya,
1: kalau ke akhirnya nanti nasib warga yang rumahnya tidak layak tetapi persyaratannya tidak lengkap, ini bagaimana ini Bu?
2: Ya, memang di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencoba untuk merespon ya beberapa masyarakat yang dikeluhkan tidak mendapatkan bantuan akibat tidak memenuhi syarat.
1: Ya.
2: Jadi peraturan di internal kita dan juga nanti akan digunakan untuk melakukan verifikasi ini sudah dimudahkan. Ya, yang semula penempatan atau menghuni rumah satu-satunya tidak layak huni itu minimal 3 tahun. Nah,
1: 3
2: sekarang
1: tahun.
2: Sudah dimudahkan, okay. Ya, menjadi cukup 1 tahun. Kemudian kualitas rumahnya yang dulu minimal ada 2 komponen kerusakan rumah atau komponen bangunan itu minimal 2.
1: Yeah.
2: Sekarang cukup 1, misalnya atapnya saja atau dindingnya saja gitu. Itu bisa bisa diutulkan.
1: Yeah, yeah.
2: Kemudian yang terkait dengan alas hak atau bukti penguasaan hak atas tanah. Yang dulunya memang harus ada sertifikat atau surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan atau yang berwenang, ini sekarang bisa dinyatakan oleh yang bersangkutan sendiri melalui surat pernyataan, tapi tetap dikukuhkan oleh pihak yang berwenang.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin beberapa hal yang menjadi kemudahan itu, dan mudah-mudahan ini bisa membuka peluang untuk yang semula tidak memenuhi syarat bisa diusulkan kembali berdasarkan verifikasi ulang.
1: Ya, untuk Jakarta sendiri ada 10.300 unit Bu ya yang akan dilakukan, dan ini angkanya naik dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Betul. Ya, naik cukup drastis karena berdasarkan data yang kita peroleh dari BPS, ini memang ada penurunan dari 2025 yang semula 823.000.
1: Ya.
2: Di 2026 ini ada 821.000 berdasarkan Susenas BPS.
1: Oke. Sebenarnya Bu, jumlah 10.300 itu disesuaikan dengan anggaran atau memang kebutuhan di lapangan ini, Bu Musrifah?
2: Dua-duanya, Mas Rudi. Jadi kita mencoba untuk mengidentifikasi, gitu ya, kebutuhan di setiap daerah. Tetapi juga kita lihat dari kapasitas fiskal di tingkat nasional.
1: Okay.
2: Jadi ini kan banyak, ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota yang harus kita proporsionalkan anggaran yang menurut kami memang harus seluruhnya bisa meliputi seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi kami memproporsikan berdasarkan kebutuhan rumah tidak layak huni yang ada di lapangan yang diusulkan ke kita dan juga kapasitas fiskal di tingkat nasional.
1: Ya, baik. Bu, dari kalau bicara Jakarta 10.300 unit rumah, 10.000 itu di wilayah perkotaan dan 300 di wilayah pesisir ini atau wilayah pesisir, Bu, ya, betul ya, itu ya?
2: Ya, ya. Betul. Nah, pesisir ini kita artikan di Kepulauan Seribu, Mas.
1: Kepulauan Seribu, oke.
2: Okay. Iya.
1: Apakah memang wilayah perkotaan itu mendapatkan fokus utama dulu dalam pembenahannya? Atau bagaimana nih? Sehingga jumlahnya lebih besar.
2: Iya, betul. Memang kebetulan ini kan harus proporsional secara anggaran gitu ya. Dan kebetulan juga bahwa di perkotaan ini menjadi apa representasi ya dari apalagi di DKI menjadi representasi dari ibu kota kita, dan ini kalau kita tidak sentuh tentunya ini akan menimbulkan ya kecemburuan gitu ya, meskipun memang DKI Jakarta kita lihat kapasitas fiskalnya tinggi tapi data rumah tidak layak huni juga cukup besar di sana. Jadi inilah yang melatar belakangi kami untuk memprioritaskan perkotaan. Selain waktu yang singkat ya, kita hanya punya waktu Oktober, November, Desember karena September ini sudah berjalan. Maka dengan lokasi di perkotaan ini akan lebih optimis untuk ini bisa selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
1: Oke, artinya 2027 mungkin ada penambahan jari unit lagi yang sudah memenuhi syarat tadi, Bu, untuk dilakukan bedah rumahnya.
2: Betul, jadi 2027 kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhannya mulai akhir tahun ini ya supaya kita bisa mempersiapkan lebih matang lagi terhadap kebutuhan anggaran maupun titik-titik lokasi atau sebaran lokasi yang memang membutuhkan.
1: Ya, Bu Musrifah tadi kan dikatakan adanya penyederhanaan aturan atau persyaratan ya, Bu ya. Ada beberapa tahapan, salah satunya kalau dulu rumah yang bagian kerusakan 2, sekarang hanya cukup 1, kemudian yang lainnya juga. Apakah hal ini nanti tidak akan membuat pengajuan warga lebih banyak lagi nanti, Bu?
2: Iya, betul. Memang kami membuka kesempatan gitu ya untuk yang semula memang tidak memenuhi syarat, tentunya akan terbuka peluang untuk bisa dipenuhi gitu. Memang betul animonya akan sangat tinggi, tetapi karena sebelumnya kita mempunyai tingkat kelolosan hasil verifikasi terhadap data yang diusulkan itu di bawah 50%. Nah, sekarang di tingkat rata-rata nasional ya, Mas ya. Kemudian yang di DKI sendiri itu semula ya tingkat kelolosannya itu 18,85%. Jadi dari 100 misalnya yang diusulkan itu hanya 18 sampai 19 calon penerima bantuan yang memenuhi.
1: Oke.
2: Nah, dengan dibukanya ini tentunya akan menambah peluang, sehingga contoh DKI saja yang kami lihat itu sudah naik sekarang menjadi 25,20%. Tingkat kelolosannya.
1: Nah, nanti gimana ini pemerintah mencegah warga yang mungkin sangat membutuhkan tapi justru terlewat ini, Bu?
2: Ya, ini kami memang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah ya yang lebih tahu dan paling tahu kondisi di lapangan, sehingga pemerintah daerah ini bisa memfasilitasi masyarakat yang urgent atau sangat membutuhkan untuk bisa disampaikan ke kita, atau kalaupun toh misalnya memang tidak diusulkan kepada kita, tidaknya diintervensi sendiri oleh pemerintah daerah. Inilah yang kita sedang upayakan terus bersama Kementerian Dalam Negeri.
1: Oke, baik. Apa yang perlu, atau sebenarnya, Bu, yang juga kami ingin tahu, yang paling menentukan agar data calon penerima itu betul-betul akurat? Ini pihak mana ini, Bu?
2: Iya, ini saling mendukung ya. Artinya memang dari awal kita meminta pemerintah daerah untuk mendata seluruh rumah tidak layak huni di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari data Susenas, data makro itu masih cukup tinggi gitu ya, 18 juta sekian. Nah, sehingga ini kita perlu cek di mana sih titik-titik lokasi dan sebarannya, yeah, gitu ya. Dan ini nanti akan integrasikan gitu, sehingga nanti bisa memudahkan bagi kita sebagai pemerintah pusat, provinsi maupun daerah kabupaten kota dalam mengintegrasikan seluruh program. Nah, harapannya ya dengan cek recheck gitu ya dari pemerintah daerah, kemudian kami memiliki namanya tenaga pendamping masyarakat, yeah, yang juga nanti melakukan verifikasi terhadap data yang diusulkan. Nah, yeah, ini juga akan saling mengakurasikan datanya bahwa betul memang yang diusulkan ini adalah orang yang tepat yang memang paling membutuhkan.
1: Oke, jadi ada beberapa tahapan verifikasi sehingga kemungkinan melesetnya itu sangat kecil sekali, Bu ya, di situ ya validasinya dia.
2: Iya, betul. Dan ya, teman-teman masyarakat ya atau media, silakan kalau mau mengecek gitu ya data kita juga terbuka. Ada IG Kementerian PKP, ada IG Dijen Kawasan Permukiman. Silakan kalau pengen mengetahui sejauh mana sih program kita berjalan atau yeah, sosialisasi terhadap aturan-aturan kami yeah, terbuka.
1: Yeah. Dan 2027 ini peluang pengajuannya hingga di angka 2 juta rumah ini, Bu ya, nanti ya.
2: Iya, yeah, memang betul ini Mas Rudi. Sebenarnya kalau anggaran yang sudah ditetapkan sebagai yeah, pagu indikatif memang belum banyak. Ya, baru 315.000. Tetapi kita berupaya untuk mengusulkan apabila memang hasil evaluasi tahun 2026 ini berhasil gitu ya, 400.000 atau paling tidak sudah 97%-nya, kita coba akan membuka untuk sampai 2 juta. Tapi ini memang masih upaya untuk kita bisa wujudkan.
1: Oke, baik. Jadi kapan warga yang belum terjangkau ini bisa mengetahui kapan rumahnya akan mendapatkan penanganan ini, Bu Musriwa? Silakan, mungkin sekaligus penutup untuk perbincangan kita pagi hari ini, Bu.
2: Iya, mungkin bagi warga masyarakat yang merasa bahwa rumahnya tidak layak, silakan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau dengan RT/RW atau lurah dan desa ya, supaya bisa disampaikan secara berjenjang. Dan kami sebenarnya juga sedang membuka gitu ya, apakah setiap warga itu bisa mengusulkan, tapi ini memang butuh aplikasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang memang belum bisa mengakses aplikasi kita gitu ya, bisa mengusulkan melalui desa atau lurah. Dan pengusulan program ini juga dibuka, jadi bukan hanya pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi, termasuk dengan kementerian lembaga, ya, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian BNPB, ya, yang di perbatasan, lalu juga Kementerian Kebudayaan, ini menyangkut dengan program-program yang kementerian lembaga itu kawal, ya, kemudian juga tokoh masyarakat ini juga bisa mengusulkan yeah, untuk program ini. Jadi ini sangat terbuka melalui peraturan baru ini yeah, supaya masyarakat lebih mudah nanti mengakses bantuan perbaikan rumah ini.
1: Baik, Bu Musriwa, terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Ibu Musriwa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta. Dan kemudian pada tahun ini atau tahun 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit di wilayah perkotaan dan 300 unit di wilayah lainnya atau wilayah pesisir. Dan kami akan lanjutkan tema tersebut kali ini berbincang bersama dengan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, kabar baik Pak ya pagi hari ini?
5: Alhamdulillah.
1: Ya. Pak, kenapa ya kok di Jakarta ini khususnya masih ditemukan banyak rumah yang tidak layak huni nih, Pak?
5: Ya, ini memang harus diakui bahwa harga tanah di Jakarta sangat mahal. Kedua, kepadatannya tinggi, ya kan? Sementara kemampuan ekonomi sangat terbatas. Jakarta itu harus diakui hampir bisa dikatakan sepertiga wilayahnya itu kawasan kumuh.
1: Sepertiga jadi, wilayahnya adalah kawasan kumuh. Okay.
5: Jadi sebetulnya hampir mendekati 40% wilayah itu kumuh. Kumuh itu dalam arti kumuh berat, sedang, sama ringan. Jadi memang ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Jadi memang itu tergantung kategorinya dan juga diakui bahwa tingkat kepadatan penduduknya itu sangat tinggi sekali. Untuk per 1 kilometernya aja ada yang lebih dari 15.000 jiwa. Ini memang luar biasa.
1: Apakah faktor kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor utama hunian terus muncul di kota Jakarta ini, Pak, atau di perkotaan?
5: Lah iyalah, sekarang kita lihat ya, memang harus diakui kadang-kadang dalam satu rumah, dalam satu rumah itu bisa 3-4 kakak loh. Maksudnya begini, dulu orang tua punya rumah, punya 4 kamar. Orang menempati satu rumah, satu kamar, anak masing-masing kamar. Sekarang yang terjadi, masing-masing kamar itu ditempati keluarga anak-anak. Jadi betapa sulitnya mendapatkan keterjangkauan untuk membeli rumah. Contoh ya, Jakarta itu sebetulnya sudah sulit bagi program FLPP ya, fasilitas subsidias pembiayaan perumahan. Artinya rumah-rumah subsidi itu sudah sulit karena Jakarta itu nggak ada lagi tanah di bawah 300 ribuan, udah jutaan. Jadi ibaratnya kalau di Jakarta itu sudah close, sudah tidak ada lagi untuk rumah-rumah subsidi. Kalau rumah subsidi ya kita harus keluar dari Jakarta. Itu persoalan paling berat. Nah, yang diperparah lagi, dan kepadatan itu diperparah lagi karena dari kelompok MBR itu tetap bertahan di tengah kota karena kantong pendapatan, tempat bekerja, tempat usaha, semuanya berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Contoh yang paling banyak kan sekarang bekerja di sektor informal ya. Apa kuliner, warung, usaha apa, itu paling banyak. Menjaga toko dan sebagainya. Jadi harus diakui bahwa mereka bertahan karena tidak ada pilihan. Itu paling berat masalahnya.
1: Bertahan karena tidak ada pilihan. Oke. Baik. 823 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta. Dan tahun 2026 ada 10.300 yang dilakukan pembenahan atau bedah rumah. Apakah bedah rumah menurut Anda ini Pak Yayat cukup untuk menyelesaikan persoalan hunian di Jakarta? Kalau begitu, paling tidak.
5: Ya, pertama bedah rumah kan ditanya, berapa sih dana yang diberikan untuk bedah rumah itu? 20 juta, berapa? Kan harus jelas. Rumah yang dibedah itu juga harus dilihat pada tingkat kerusakannya, ya kan? Berat, sedang, atau ringan. Atau rumah yang ingin ditingkatkan. Nah, sebetulnya DKI dalam RDTR itu, sudah RDTR 2022 sudah merekomendasikan batas lantai ketinggian bangunan di kawasan padat tuh yang hanya 2 lantai menjadi 4 lantai. Hmm. Bahkan udah orang co-housing ya, dalam satu lahan itu bisa 3-4 keluarga, tapi rumah itu diperbesar ruas arealnya sama lantainya. Nah itu bisa dihuni bareng-bareng. Nah tapi kalau untuk kelompok mereka yang tidak mampu, ini berat loh. Karena memang akhirnya mereka hanya dibuat 2 lantai, tapi lantai keduanya itu dari bahan-bahan yang sederhana. Kemampuan daya tampungnya juga sangat terbatas ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya di kawasan yang sudah padat itu, memang disarankan kemungkinan kita bisa nggak ditingkatkan menjadi lebih tinggi. Kalau belajar dari Surabaya, Surabaya itu memang hebatnya begini. Kampung-kampung yang kumuh padat itu direvitalisasi, diperbaiki. Jadi tanah-tanah mereka warga yang ada situ dihitung asetnya, kemudian dibenahi, kemudian dibangunlah ruas susun dengan 4 lantai. Yang menarik, Surabaya itu berhasil menekan biaya sewanya hanya 10.000.
1: Iya.
5: Bayangkan.
1: Iya.
5: Nah.
1: Iya.
5: Nah, jadi mereka yang dulu berkorban untuk tanahnya, ya dia akhirnya menyewakanlah.
1: Iya.
5: Untuk mendapatkan tempat tinggal dengan sewa yang sangat murah.
1: Okay.
5: Nah, ini kan PR ya, Jakarta. Iya. Ada tak kemungkinan untuk ke sana?
1: Bisa tidak? Nah, yang dilakukan di Surabaya itu diduplikasi dilakukan di kawasan di Jakarta ini, Pak.
5: Nah, ini tergantung pada masyarakat Jakarta. Ternyata hasil pemetaannya, Jakarta tuh agak sulit karena hampir 44% warganya tuh tinggal ngontrak, numpang, nyewa. Jadi kalau data BPS di 2025, itu yang memiliki rumah di Jakarta hanya sekitar 55%. Nah, kalau misalnya orang Jakarta banyak bekerja di sektor informal dengan income terbatas, maka fenomena yang terjadi udah harga rumah mahal, sulit terbeli. Apa yang terjadi? Mereka tinggal rumah kontrakan, rumah sewa, di atas tanah negara, tanah milik orang lain, kemudian status yang tidak jelas. Akhirnya banyak rumah yang kalau kita buat standar ala Amerika, ala Jepang, yang terjadi ya ala kadarnya kan.
1: Okay.
5: Jadi betul-betul kalau bantuan PSPS dimasukin dan dibilang, wah, oh, Jakarta tidak memenuhi target rumah rehab perbaikan, lah susah lah. Orang bukan rumah milik sendiri.
1: Okay.
5: Hal seberat yang diminta oleh PSPS itu, ya rumahnya atas rumah milik sendiri. Tidak bersekota, kemudian sesuai tata ruang, kemudian rumah itu ditempati oleh saya sendiri, gitu kan?
1: Lantas untuk pemerintah seperti Jakarta, apa kalau memang diciptakan hunian baru untuk mengurangi hunian tidak layak, tetapi kan keterjangkauan daya belinya juga sulit, Anda katakan tadi. Seperti apa skema yang paling memungkinkan, Pak Yayat?
5: Ya, kalau misalnya fakta 44% orang Jakarta tinggal di rumah kontrakan, rumah sewa, harus rumah dibangun lah rumah sewa yang rusunawa, yang sebanyak-banyaknya. Tapi pertanyaan kembali, di Jakarta ini tanah itu sulit didapatkan, bahkan aset Pemda pun ada, tapi ya agak-agak berat untuk dicarikan. Contohnya gini, Kampung Pulo sering kebanjiran, kemudian direlokasi. Di mana digunakan? Di bekas kantor Sudin PU Jakarta Timur yang di negara itu. Akhirnya dibangunkanlah rumahnya, tapi yang bangun PU, Kementerian PUPR, di atas aset tanahnya Pemprov DKI. Nah sekarang Pemprov punya berapa aset-aset tanah yang bisa jadikan rumah susun sewa? Atau misalnya terjadi lokasi kebakaran, sudah kebakaran, siapa yang bangun rumahnya?
1: Okay.
5: Kecuali kalau tanahnya itu punya tanah negara seperti di Pasar Bronjong atau pasar apa itu yang di Jakarta Timur itu, yang tempat mainan itu kan?
1: Oh iya.
5: Di pasar apa saya lupa nama
1: pasar. Aduh, saya juga lupa itu namanya, tapi saya tahu yang mainan anak-anak itu, Pak. Iya.
5: Nah, waktu itu
1: daerah Basuki Rahmat situ, Pak.
5: Iya. Waktu kebakaran, pertanyaan dialogkan waktu itu, cara yang paling cepat apa? Coba periksa dulu tanahnya punya siapa? Tanahnya tanah negara. Terus kedua, kemana mereka mau dipindahkan kalau diperbaiki. Oh, ada rumah susun sebelahnya itu di Basunawa atau apa itu yang tinggal sementara. Nah, kalau orang-orang yang rumahnya kebakaran dan ingin dipindahkan dengan rumah yang lebih ditata, berapa lama dibangun?
6: Yeah,
5: tanya APBD. APBD-nya nggak ada nih, nggak ada dana untuk yang taktis mendadak seperti ini. Dari di Basnas. Batas ada program untuk rumah bencana, dibuatkanlah rumah susun dua lantai, dua rumah dua lantai lah. Nah, di bekas lokasi kebakaran itu dibuat dua lantai, kemudian dipilah-pilah. Nah, mereka kan di situ pertanyaannya dulu ngontrak, nyewa atau siapa? Kepada siapa mereka menyewa? Kalau memang dulu mereka menyewa, sekarang bayar aja sewanya kepada badan pengelolanya, tapi rumahnya ditata, dikembalikan.
6: Ya.
5: Nah, yang berat sekarang itu kadang-kadang pendataannya.
6: Pendataannya, oke.
5: Okay. Nah, lokasi strategis tiba-tiba ada ngaku-ngaku, kan Jakarta itu fenomena yang bikin parah itu adalah administrasi kependudukannya, karena ada namanya numpang alamat, numpang.com. Jadi orang mudah sekali dapat KTP Jakarta, tapi alamatnya numpang semua gitu.
6: Oke, okay. Artinya begini Pak Yayat ya, kalau memang solusinya membuat rumah susun, yang harus dipikirkan adalah lahan yang tersedianya di mana.
5: Ya.
6: Itu pun juga sudah sulit ini Pak ya sekarang ya. Kedua, pendataannya siapa yang memang layak untuk di sana. Nah, dimulai dari mana dulu kalau gitu Pak untuk menyelesaikan, ya?
5: Kita mulai dulu dari tanah aset Pemprov DKI. Contoh misalnya di rumah Pasar Rumput.
6: Ya.
5: Bagus banget, keren banget asetnya itu. Tapi dia dikelola oleh BUMN ya, PT apa Perjaya atau siapa. Tapi nggak laku karena sewanya terlalu mahal, 3,5. Nah, ketika terjadi 3,5 juta, ketika terjadi kebakaran di Pasar Manggarai, di Manggarai itu, kan ini warga yang korban kebakaran akan dipindahkan. Pertanyaannya, kalau mereka numpang atau nyewa di tempat kontrakan yang seperti itu, gimana kalau Pasar Rumput? Pasar Rumputnya keren loh. Akhirnya diturunkanlah tarifnya dari 3,5 menjadi 1,5. Banyak yang tertarik. Ya kan? Lokasinya strategis. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah mereka yang punya aset kontrakan atau tanah cukup besar, itu bekerja sama bisa nggak dengan Pemprov DKI misalnya? Ada pertanyaan hak pengelolaan atau apa gitu kan di atas tanah itu. Karena pemilik tanah pun ingin dapat keuntungan.
6: Artinya kalau itu memang ada kesepakatan berarti sangat memungkinkan itu ya Pak Yayat ya?
5: Dia sangat memungkinkan
6: tanpa kan, harus mencari lahan yang baru tetapi memanfaatkan yang sudah ada tetapi memberikan tetap nilai keuntungan bagi pemilik yang sebelumnya sudah di sana.
5: Iya, memang satu yang menarik ya. Misalnya contoh ada kawasan kumuh di Braga Bandung itu ya.
6: Iya, iya.
5: Mereka menempati tanah dari ahli waris yang mungkin udah tanahnya luas itu. Mereka mungkin bayar sewa tanah ya atau di atas bangunan itu. Nah, pertanyaannya bagi pemilik tanah, terima sewa tanah aja udah untung ya.
6: Iya, iya.
5: Gak ngapa-ngapain ya kan.
6: Iya.
5: Kalau misalnya dibuat nanti jadi rumah susun, kan si penyewa tanah akan dapat, si pemilik tanah akan dapat apa? Nilai tambahnya apa? Akan sangat berbeda. Kalau menyewa tanah, menyewa rumah susun sewa, maka banyak gak tertarik. Kalau misalnya itu pada kelompok yang MBR, karena affordability

0: ada pindah karena penataan dari waduk apa yang di Pluit Jakarta waktu itu. Tapi pindah karena ada janji, ya janji. Tapi kan pertanyaannya pindah tapi nggak punya lapangan kerja.
1: Yeah,
0: di kampung dulu juga sama. Ketika dipindah karena ini sering banjir, pindahkan. Dipindahkan rumahnya tapi tidak ada lapangan kerja.
1: Ekonomi. Iya. Karena kehidupan ekonominya hilang di situ, harus disiapkan juga tempat yang baru, itu, begitu ya, Pak Yayat ya.
0: Kan oke. Sinergi itu yang
1: harus dilakukan.
0: Kita bukan memindahkan rumah tapi memindahkan kehidupan.
1: Artinya ekonominya pun tidak hilang ketika mereka dipindahkan ke tempat yang baru di situ. Baik. Baik, kalau begitu Pak Yayat, untuk insight-nya terima kasih banyak sudah membicarakan hal ini, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti juga untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. BMKG Jambi mencatat lebih dari 1.000 titik panas terpantau dalam sepekan ini di awal September. Laporan selengkapnya oleh Rizky Amalia.
1: Sebanyak 1.846 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi selama 7 hari pertama di bulan ini. Data BMKG menunjukkan titik panas tersebut terpantau sejak 1 hingga 7 September 2026. Jumlah ini sudah lebih dari separuh dibandingkan dengan titik panas sepanjang Agustus yang mencapai sekitar 3.000 titik. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga kepada RRI menyebut, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena Jambi masih berada pada periode puncak musim kemarau. Jaya Mertua Sinaga mengatakan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran saat ini berada pada kategori sangat mudah terbakar. Api yang muncul dari aktivitas masyarakat dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran, terutama di lahan dan kawasan hutan yang kondisinya kering. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api.
2: Di bulan September ini masih puncak musim kemarau. Terindikasi di bulan September dari tanggal 1 hingga tanggal 7, itu 7 hari saja sudah kami rekap jumlah titik panas sebanyak 1.846. Ini sudah termasuk banyak ya. Dibandingkan bulan bulan Agustus itu sudah satu bulan itu 3.000. Nah ini di bulan September aja selama seminggu sudah 1.000. Kemungkinan ini masih akan terus bertambah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maharuzar, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi lingkungan selama musim kemarau ini, termasuk Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU.
3: Kita ketahui bersama bahwasannya sedang musim kemarau, tentunya dari pemerintah kota, khususnya lingkungan hidup, selalu mengamati kondisi iklim dan khususnya terkait dengan Indeks Standar Pencemaran Udara yang monitor kondisi di Kota Jambi sendiri. Kami selalu monitor untuk ISPU itu. Sebenarnya kami sampaikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi apa kegiatan yang dapat dilakukan sehari-hari.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas

Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan.

modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat

0: Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI sekali.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau kita lihat aktivitas manusia yang memompa gas rumah kaca, membuang limbah kimia ke air dan meracuni tanah, dan pada akhirnya akan merusak kesehatan manusia itu sendiri. Ketika daya tahan tubuh populasi menurun, penyakit zoonosis akan lebih mudah menyebar gitu ya. Para ahli memprediksi penyakit pernapasan, penyakit yang ditularkan melalui air, nyamuk, jamur, dan kutu akan meningkat seiring perubahan iklim. Dan menurut Federation of American Scientists, ada 3 contoh vektor atau pembawa penyakit yang paling berdampak gitu ya. Di antaranya adalah kutu yang menyebar ke utara dan siklus hidup lebih cepat. Kutu adalah hewan ektotem, yaitu suhu tubuhnya sangat bergantung pada suhu lingkungan. Saat suhu rata-rata bumi naik, kutu bisa bermigrasi ke wilayah utara yang dulunya terlalu dingin dan ke dataran yang lebih tinggi. Suhu yang lebih hangat juga mempercepat siklus hidupnya, dan jika biasanya siklus hidup kutu memakan waktu 3 tahun, kini bisa menjadi 2 tahun saja. Artinya populasi kutu akan lebih banyak dan risiko kontak dengan manusia jadi lebih tinggi. Penyebaran kutu juga diperparah oleh fragmentasi hutan. Ketika hutan menyusut akibat pembangunan, predator tikus seperti ular dan burung hantu berkurang, sementara populasi tikus ini meningkat. Padahal tikus adalah inang utama bakteri yang kemudian dihisap oleh kutu dan ditularkan ke manusia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Sleimena, Dr. Rian Aslianur.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dok, kita bahas terkait dengan zoonosis atau penyakit dari hewan ke manusia. Ini kan katanya makin marak ini dok ya, perubahan iklim. Nah, sepanjang dokter melakukan ataupun menangani pasien ya, ataupun sebagai kepala dinas kesehatan Maluku gitu ya dok ya, apa sih dok yang memang sering dijumpai terkait dengan perubahan iklim ini?
2: Oh, baik. Karena kita bicara terkait dengan iklim ya, iklim ini kan dalam lingkungan kita ada beberapa yang bisa mempengaruhi kesehatan kita ya,
1: yeah.
2: Tentang perubahan iklim ya. Nah, tentunya kita persempit lagi terkait dengan risiko penyakit ya,
1: yeah.
2: Masukan gitu. Nah, tentunya ada beberapa perubahan iklim itu ya karena akibat dari perubahan global itu, climate change itu, sehingga menyebabkan beberapa hewan-hewan kecil ya, zoonosis itu, ada kita bilang itu, itu yang awalnya normal itu tidak mengganggu, akhirnya bisa mengganggu manusia gitu ya,
1: yeah.
2: Dalam keseharian. Nah itu sangat mungkin terjadi gitu ya, dan itu banyak beberapa contohnya ya. Nah, sebelum saya bertugas ke Ambon dulu itu, saya di Jakarta ini di Rumah Sakit Sudianti Saroso ya, di Sunter.
1: Oh ya.
2: Dulu itu Sunter kan terkenal daerah banjir itu mas.
1: Iya, iya, banjir rob juga ya.
2: Kalau itu banjir di situ, maka akan menyebabkan beberapa hewan tertentu akan keluar dari sarangnya, kemudian dia akan berkeliaran, kemudian dia akan mencemarkan, mengotori air-air itu di dalam genangan-genangan air yang banjir tadi. Nah, contohnya itu adalah tikus ya. Tikus itu kalau dia sudah keluar dari sarangnya dan dia berkeliaran dan dia berenang itu, dia akan menyebabkan membuang kotoran itu seperti kencingnya itu masuk ke mana. Itu akan menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai penyakit
1: leptospirosis ya.
2: Ya, ini karena bakteri itu, jadi bakteri itu melalui lingkungannya tercemar lah, apakah urin tadi itu, dia akan menularkan ke manusia ketika orang-orang itu terendam kakinya atau badannya gitu, Mas Umar.
1: Yeah.
2: Ini sebagai contoh. Nah, ini yang kita dapatkan. Mm. Nah, jadi intinya adalah salah satunya karena climate change itu menyebabkan zoonosis disease ya, penyakit ya, dan itu sangat berdampak. Makanya kalau hewan itu sebagai sebagai penyebab bawa penyakit, itu akan lingkungan itu akan berubah dan perilaku itu akan berubah. Akibatnya akan membuat dia akan dekat dengan manusia, kontak, kayaknya kita akan terpapar oleh patogennya itulah, bakterinya itu. Dan itu akan menginfeksi. Jadi tapi juga kita perlu tegaskan bahwa kontak dengan hewan yang membawa patogen itu sebenarnya tidak otomatis berarti manusia itu tertular. Jadi belum tentu ya. Karena itu juga tergantung daripada bagaimana bentuk kontaknya, kemudian intensitasnya, kemudian kemampuan menginfeksi juga tergantung juga kerentanan manusia itu, apakah dia itu lagi sehat, sakit, atau kulitnya suka gitu, ada lecet. Karena itu kalau kulitnya terjaga, dia pakai sehat, itu tidak mudah juga terinfeksi. Itu kira-kira contohnya gitu.
1: Kalau kita bicara banjir tadi kan, ini artinya semua kalangan, ini semua kalangan usia, dok, pernah banjir gitu, banjir-banjiran ataupun terkena banjir, ini bagaimana dari segi kerentanannya itu tadi?
2: Ini kerentanan ini kan contohnya yang paling banyak terjadi itu di situ, Mas Lukman, di Semarang. Semarang pernah tuh kejadian tuh rob besar itu, banjir besar kan situ di Semarang. Itu sempat kewalahan juga dinas kesehatan di provinsi di Semarang itu, kota Semarang, dengan Ungaran itu terkait dengan ini kejadian perubahan iklim cuaca itu, sehingga menyebabkan terjadinya paparan dari hewan, hanya salah satunya leptospirosis itu, Mas Kuman. Hewan tikus itu, bakteri ini dia butuh media ya, jadi media. Nah, media ini salah satunya tuh yang paling paling cepat itu air, ya. Jadi kalau ada air, maka bakteri itu akan hidupnya bagus gitu ya. Dia akan hidupnya, dia tidak akan cepat mati. Kemudian dia akan dengan media air ini, dia akan kontak dengan manusia, di kaki ya, di rumah gitu ya. Nah, itu dengan otomatis akan cepat dia tertular. Tetapi kalau lantainya kering ya, tidak ada media ya, sebagai bakteri itu menularkan, saya kira Pak Udin tidak usah khawatir, karena bakteri itu tentu akan mati karena dia tidak punya media buat dia hidup gitu, untuk dia tertular gitu. Penjelasannya Pak Udin dari
1: meskipun tadi ya resikonya minum, tapi tetap harus ini ya, berperilaku bersih gitu ya, ataupun berperilaku sehat ya, dok ya.
2: Ya, betul. Jadi kita harus tetap waspada, artinya menjaga kebersihan. Kalau umpamanya kita curiga itu adalah pernah dihinggapi atau hewan gitu ya, walaupun itu dia hewan ini tidak punya media, tapi tetap kita waspada untuk selalu berhati-hati untuk membiasakan hidup sehat gitu ya. Artinya bersih, mengganti.
1: Dok, kalau yang sering dijumpai atau pernah ditangani ini ketika banjir, bagaimana ketika kemarau? Masih banyak tidak untuk penyakit zoonosis ini potensinya?
2: Ini tadi kita berbicara tentang hujan ya. Gimana kalau dalam musim kemarau ya? Di dalam beberapa hewan tertentu, kita juga harus waspada terkait dengan beberapa hewan seperti nyamuk ya. Hewan seperti malaria ya, kemudian demam berdarah dengue ya, dengue. Ini juga kita harus waspadai pada musim-musim kemarau. Kemudian pada hewan-hewan seperti anjing juga ya, itu kita juga harus waspadai. Kemudian ada juga pada ular juga ya, kita juga waspadai itu, karena pada musim transisi itu akan mempengaruhi mereka akan meningkatkan jumlahnya akan lebih banyak. Dan jumlah yang banyak ini membuat kita akan rentan untuk tertular gitu ya.
1: Iya. Baik.
2: Ya, jadi waspada panjang kering ini juga sebenarnya karena kita tubuh kita rentan. Artinya yang membuat kita punya pintu masuk hewan-hewan dimakan itu melalui udara itu akan membuat kita jadi mudah terinfeksi gitu ya.
1: Baik.
2: Kan flu burung ini kan kita sudah punya pengalaman lah bagaimana dia menunjukkan penularannya dari manusia ke manusia. Tentunya secara epidemiologis selalu bervariasi lah tingkat kejadiannya ya. Namun kita harus tetap waspada karena yang satu gini, yang pernah kita dapat pelajaran dari pengalaman kita COVID kemarin atau flu burung itu adalah kalau kita di rumah atau tetangga kalau ada kematian burung atau unggas itu mendadak, nah kita harus waspada, kita harus ini ya. Karena kita tahu bahayanya ini penularan dari burung atau unggas ini itu bisa menyebabkan kematian yang cukup berbahaya dan itu bisa akut fatal ya. Itu kita sudah punya pelajaran dari yang itu. Tapi tetap kita harus waspada karena menurut penelitian itu dan mereka dan sebenarnya sudah tahu lah ya, mutasi gen itu di virus ini itu setiap waktu itu berubah terus masuk man. Cuma kebetulan waktu di tahun 2021 itu kita mendapatkan yang jenis betanya. Nah itu yang berbahaya karena Tuhan menciptakan bahwa para peneliti itu sebenarnya sudah mengetahui per seribu ya, saya sudah lupa. Itu satu dari seribu kemungkinan itu akan muncul yang paling berbahayanya gitu loh. Jadi itu mutasinya itu tetap ada terus jadi ya. Jadi kita harus tetap waspada terkait dengan kalau ada flu burung, karena flu burung itu tetap ada. Cuma kita mendapatkan yang jenisnya yang tidak berbahaya, yang ringan gitu ya. Demikian penjelasannya.
1: Nah ini kan tadi ya kalau bicara masalah makan hewan yang mungkin tidak biasa, yang ini bagaimana dokter?
2: Ya, memang ada beberapa kelompok masyarakat yang memakan hewan yang tidak biasa ya, maksudnya kira-kira gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, saya kira ini sebenarnya kita mensikapinya adalah seperti begini. Kalau memang kita jarang memakan itu, janganlah dicoba untuk dimakan gitu ya. Andai pun kalau ada satu kelompok tertentu masyarakat memakan itu, saya rasa harus memperlakukan membuat dia menjadi makanan itu harus yang higienis ya, artinya yang benar-benar aman, sehat, baik itu dari cara pengolahan, memasaknya sampai itu dihidangkan gitu ya. Saya kira itu karena memang ada beberapa masyarakat di Indonesia yang kebiasaan memakan hewan-hewan yang agak ekstrim ya. Demikian Mas Lukman. Air banjir kan itu mengandung bakteri ya, pasti kotoran ya, sekotor lah di bawah manusia juga ada, hewan juga ada, dan itu menyebabkan bisa terkontaminasi. Kemudian kontaknya itu adalah teman ibu tadi, mungkin kakinya itu lecet atau luka ya sebelumnya, jadi dia menjadi entry point untuk masuknya infeksi tersebut. Nah ketika infeksinya itu masuk ke luka tadi, kemudian tidak sembuh, malah menjadi infeksi memakin meluas ya, dan itu sehingga menyebabkan bengkak, kemudian dia menjadi demam, gejala umum ya, kemudian keluar nanah, kemudian lama-lama akan melepuh, kemudian akan apa namanya ke hitam jaringannya. Kalau kita lihat jelas sebagai terjadinya nekrosis jaringan. Nah, jadi ini infeksinya berdiri di lokasi tadi, tapi juga dia dapat menyebabkan istilahnya inflamasi keseluruhan, artinya membuat dia menjadi apa namanya sepsis. Sepsis itu adalah apa namanya infeksi yang sudah meluas ke semua organ. Akhirnya dia menjadi bisa kehilangan anggota tubuh. Nah, ketika dia mengalami shock itu dan kegagalan organ secara luas, termasuk juga ginjal dan jantung, paru, akhirnya dia menyebabkan kematian. Nah, kaki yang tadi yang sudah yang diamputasi itu biasanya kakinya itu udah hitam, Mas Usman. Kakinya sudah mengalami prosis tuh. Nah, itu di rumah sakit itu harus diamputasi, karena kalau tidak diamputasi, karena dia akan sedikit demi sedikit menyebar ke ke organ yang lain, karena sumber infeksinya di situ. Nah, ya, makanya itu harus diamputasi. Dan itu
1: tapi tadi selain mungkin kemungkinan selain urin dari urin tikus itu apa, Dok?
2: Yang tadi saya bilang ada bakteri yang ikut di dalam apa namanya air tadi ya, atau juga tikus itu juga kan bukan kencing saja, tapi dalam tubuhnya kan membawa bakteri patogen yang lainnya, kira-kira begitu.
1: Iya, iya.
2: Jadi kalau sederhananya itu, kalau kejadiannya banjir, kemudian mungkin organ tangan kakinya tercemar, karena lukanya sudah ada duluan, kemudian terjadinya infeksi di jaringan tempat luka tadi, kemudian bengkak mengganggu aliran darah, kemudian jaringannya itu kekurangan oksigen, mati, kemudian terjadi nekrosis dan gangren, dan itu yang warnanya kehitaman.
1: Bisa kayaknya secepat itu ya, Dok ya, tapi ya?
2: Bisa, dalam satu minggu juga bisa, kalau memang itu memang sangat infeksius ya,
1: maksudnya.
2: Orang itu mungkin juga ada mengalami faktor yang berat, salah satunya mungkin dia penderita diabetik. Diabetik itu kan, itu kalau infeksi, aduh susah ditanggulangi, agak sulit masukkan. Itu menjadi media sumber untuk bakteri atau kuman itu ke gula darah tubuh seseorang itu. Nah, kira-kira begitu, Mas.
1: Iya.
2: Kita rabies itu kan, itu adalah bakteri ya, Mas Dimas ya, bakteri. Bakteri ini ada di hewan anjing umumnya ya, tapi ada juga di kucing, bisa juga di kera, bisa juga di kelelawar gitu loh. Jadi hewan-hewan yang saya sebutkan ini bisa membawa bakteri rabies gitu loh. Gitu. Nah, ketika dia menggigit atau mencakar manusia, ya, itu kita akan terkena tetap rabies juga gitu, Mas Ukman. Jadi kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita tidak tahu ya, karena binatang ini harusnya kan divaksinasi ya.
1: Iya. Artinya tadi rabies bukan hanya pada di hewan anjing saja, tapi bisa di kera juga gitu ya, Dokter Yan ya.
2: Bisa di kera, di kucing, bisa di kelelawar. Nah, itu kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita nggak tahu ya, itu harus cuci lukanya dengan sabun dan air yang mengalir ya, di air keran yang mengalir itu minimal 15 menit. Jadi kasih air mengalir gitu di pakai sabun gitu. Itu sangat sangat ampuh benar sebenarnya. Nah, kemudian segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit daerah di tempatnya Pak Dimas gitu ya. Atau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di situ nanti akan dipertimbangkan untuk pemberian vaksinasinya, serum rabiesnya itu, bila petugas sudah melakukan memeriksa dan mempertimbangkan oh ini perlu gitu ya. Nah, itu baru itu. Dan itu pada daerah-daerah yang endemis itu pasti diberi oleh pemerintah pusat, dari Jakarta dikirim ke provinsi, dari provinsi dikirim ke kabupaten kota, itu sudah pasti. Nah, yang kedua untuk kapan munculnya ya? Kalau dari catatan kami yang di Kementerian Kesehatan itu pertama kali itu dilaporkan di tahun 1884, dulu itu agak lama banget. Kemudian itu di Jawa Barat kejadian. Kemudian 1909 itu dilaporkan pada di Bekasi itu ada. Kemudian tahun 1890 di Anjing. Kemudian 1894 itu ada dicatat tuh di Jawa Barat. Nah, jadi ini sudah cukup lama.
1: Ya. Artinya Pak Dimas ketika tergigit oleh anjing kala itu ya anjingnya tidak rabies gitu ya, Pak Ian ya?
2: Ah, kalau dia tergigit anjing kemudian dia tidak terkena rabies berarti anjing itu ada kemungkinan dia tidak membawa rabies itu. Atau kemungkinan anjing itu sudah divaksinasi oleh petugas PAN gitu loh. Jadi tidak
1: PAN. Baik, ya. Baik, Pak Yan atau Dokter Yan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita kali ini masyarakat juga lebih aware gitu ya dengan kesehatannya dan juga tadi untuk potensi-potensinya menyebar atau penyakit zoonosis ini juga bisa diminimalisir ya, Dokter Yan. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Dokter. Pendengar, praktisi kesehatan dan juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Leimena, Dr. Yan Aslian Nur ya. Kami berbincang dalam To The Point terkait dengan perubahan iklim, penyakit dari hewan ke manusia ini makin marak.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Mendengar perkembangan penanganan hilang kontak rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda, masih akan terus kami hadirkan, di mana selain upaya pencarian di lapangan, Polda Banten juga dikabarkan sudah menyiapkan pos antemortem sebagai langkah antisipatif untuk mendukung proses identifikasi korban apabila diperlukan. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam penanganan yang komprehensif dengan menghimpun data dari pihak keluarga. Di antaranya seperti identitas, kemudian ciri fisik hingga rekam medis. Tujuannya adalah untuk memastikan proses identifikasi dapat berjalan cepat, tepat, dan akurat dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan. Pagi ini kami akan berbincangkan bersama dengan Kabid Humas Polda Banten, Bapak Kombespol Maruli Ahilasutapea.
0: Wawancara Pro 3.
6: Di tengah proses pencarian yang masih berlangsung ya, apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dari Polda Banten untuk menyiapkan pos antemortem ini, Pak Maruli?
7: Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ini mudah-mudahan terkait dengan proses pencarian di hari ke-6. Ini adalah hari ke-6 di hari Minggu proses pencarian. Di hari ke-6 ini kita sudah mengerahkan 14 kapal. Kemudian sudah kita kembangkan pencarian itu ke 7 titik lokasi. Itu untuk mencari 8 korban yang sampai hari ini belum ditemukan. Siapa korbannya itu? Korbannya itu ada 5 teman jurnalis, kemudian 1 kru kapal, 1 ABK kapal, dan 1 turgal. Jadi totalnya 8 domba.
6: Yeah.
7: Sampai dengan hari ke-6, hari ini kita masih melakukan proses pencarian. Kemarin kita melakukan pencarian, memang di saat kita melakukan pencarian kita menemukan ada pelampung, kemudian ada tabung, ada kayak
6: jerigen gitu ya?
7: Gitu ya, betul. Setelah kita teliti bahwa pelampung itu, kita konfirmasi ke pemilik bahwa itu bukan miliknya pemilik kapal. Artinya itu tidak berkaitan dengan barang yang dibawa. Jerigen itu juga ternyata baunya itu bukan bau BBM, ternyata baunya bau minyak sayur. Dan itu tidak berkaitan.
6: Jadi tidak ada indikasi ini adalah milik kapal yang hilang kontak ya, Pak Maruli?
7: Betul sekali, Pak. Okay. Tidak ada berkaitan dengan kapal tersebut. Berkaitan dengan tersebut, kami sudah berupaya dari Polda Banten mendirikan posko antemortem. Kita sudah meminta dari keluarga saudara, itu dari 8 teman-teman yang hilang kontak, keluarganya sudah kita minta sampel untuk DNA. Jadi kita sudah dapatkan sampel DNA. Dan informasi yang agak menarik ini, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa ditemukan orang mayat, sesosok mayat itu di daerah Kepulauan Enggano, Bengkulu. Kemarin ya, itu sudah cukup viral. Di dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa berperawakan seperti bule gitu. Namun kita sudah berkoordinasi dengan Polda Bengkulu. Nanti mayatnya akan dicek sampel DNA dan akan dicocokkan dengan kita. Kita tunggu saja informasi terkait dengan penemuan mayat yang dimiliki. Itu baik yang bisa kami sampaikan.
6: Oke, untuk temuan mayat ini berarti ditemukan oleh siapa, Pak? Apakah nelayan atau mungkin dari petugas yang sedang menyisir area juga?
7: Jadi ini di Provinsi Bengkulu, di pulau terluar, pulaunya Pulau Enggano. Pulau Enggano
6: cukup jauh ya dari wilayah perairan Selat Sunda.
7: Dari Bengkulu saja harus menyeberang lebih kurang 12 jam. 12 jam menyeberang kapal. Ini cukup jauh sih. Kita menunggu saja melihat pencocokan, kecocokan, persesuaian dari hasil DNA yang akan dilakukan oleh Polda Bengkulu. Karena sampel dari Polda Banten sudah kita kirim untuk sampel DNA-nya.
6: Baik. Untuk sampel DNA ini dari seluruh keluarga sudah tertampung, Pak?
7: Sudah tertampung. Semuanya. Dari korban teman-teman jurnalis Merdeka, itu atas nama Mas Ari Basuki, jurnalis iNews itu nama Mas Yudis, jurnalis Kompas Mas Daus, freelance-nya ada Donald, jurnalis Antara Mas Bagus, ada Nakoda juga, Gaya dengan APK, sudah 8-nya sudah semuanya.
6: Seluruhnya sudah lengkap, tapi apa saja Pak yang dikumpulkan dari pihak keluarga, apa saja yang diambil data-datanya?
7: Yang pertama kita terkait dengan identitas, identitas yang atas nama, tempat tinggal seperti dan KTP. Kemudian pakaian-pakaian yang digunakan saat teman-teman tersebut berangkat. Kemudian apakah ada barang-barang spesifik yang mereka bawa yang bisa dikenali. Kemudian kita mengambil sampel dan
6: Semuanya sudah ya untuk bagaimana nanti mencocokkan. Tapi ini bukan untuk hal terburuk, tapi cuma untuk mengantisipasi ya Pak, ketika nanti misalnya ditemukan, kemudian dicocokkan ya datanya dengan keluarga.
7: Betul, kita melihat persesuaian dulu. Artinya bahwa secara prosedur penyelidikan kita sudah mengejar di awal. Harapan kita memang bahwa teman-teman ini ditemukan. Kami juga perlu sampaikan supaya tidak ada menjadi miss. Bahwa ada informasi mengatakan bahwa ada sinyal handphone yang ditemukan menyala di sekitaran Sembesi. Kemudian ada informasi di Pulau Sertung. Begitu ya. Kami dari Polda Banten sudah langsung berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Polda Lampung. Karena ini berdekatan dengan Polda Lampung. Dan titik pencarian juga kita sudah lakukan perluasan. Dari informasi tersebut, kita temui, kita sudah terjunkan personil ke Pulau Sembesi dan Pulau Sertung di tempat tersebut di hari kelima waktu itu.
6: Kemarin ya, berarti ya?
7: Di hari kelima. Bahwa tidak ditemukan orang yang berkaitan dengan hilangnya teman-teman.
6: Baik, berarti sudah dikonfirmasi tidak ada. Jadi sinyal sinyal handphone itu dari mana, Pak?
7: Jadi kita mau jelaskan bahwa sinyal yang terpancar yang kita temukan sehingga kita melakukan pencarian itu adalah sinyal handphone yang terpancar dari ABK dan teman-teman jurnalis pada sinyal terakhir handphone tersebut menyala. Berarti itu di hari Senin malam. Bukan kemudian handphone itu menyala, tidak. Handphone itu sudah tidak menyala di hari Senin malam itu, semuanya sudah tidak ada yang menyala. Sampai dengan hari ini.
6: Artinya ketika itu dinyatakan adalah sinyal di hari Senin, berarti rombongan ini sempat ke area tersebut ya Pak? Sehingga ini menjadi salah satu titik penyusuran juga dari petugas bertugas di sana ya Pak?
7: Betul. Jadi kita juga sudah memintai keterangan kepada pihak keluarga. Bahwa ada beberapa keluarga yang sudah dijapri, sudah dihubungi oleh teman-teman baik jurnalis, baik juga dari pemandu. Salah seorang keluarga, terutama itu istri dari tour guide pemandu itu, menyampaikan bahwa di pukul 18:13 itu pemandunya itu sudah menjapri istrinya, bahwa mereka sudah mengirimkan foto menampakkan Gunung Anak Krakatau. Artinya mereka makin dekat dengan radius.
6: Iya.
7: Gitu. Kemudian kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang berpapasan dengan teman-teman yang hilang kontak ini. Siapa itu teman-teman yang berpapasan itu? Itu adalah teman-teman dari Carita, teman-teman dari Carita ya, nelayan yang melakukan memancing di area di sekitar radius agak sekitar jauh sih dari lokasi. Mereka melihat bahwa di jam 5, jam 6 itu mereka masih melihat teman-teman jurnalis ini. Mereka juga sudah menyampaikan bahwa untuk tidak kembali, artinya untuk menetap di sana, untuk mencari tempat bermalam dah lebih kurang. Kami kemudian menanyakan kenapa alasannya meminta mereka untuk tidak kembali. Karena di pada pukul 6 sore itu, 5 sore, jam 6 sore mereka berpapasan ketemu itu, mereka menyampaikan bahwa tinggi gelombang itu cukup besar. Sekitar 3-5 meter. Terus kami sampaikan, apakah teman-teman nelayan itu juga kembali? Karena dia kan menyarankan untuk tidak kembali, teman-teman jurnalis.
6: Betul.
7: Ternyata mereka juga tidak kembali. Mereka memancing di sana, stay di sana. Memang perahunya mereka, perahunya nelayan kecil juga sih. Tapi mereka bilang lebih safety, lebih aman untuk stay di sana.
6: Mempertimbangkan kondisi gelombangnya, sehingga akhirnya tidak kembali dulu. Sampai situasinya membaik, baru memutuskan untuk kembali.
7: Betul, itu informasi dari teman-teman nelayan yang berpapasan.
6: Baik. Bisa dikatakan berarti ketika mereka berlayar, ini kondisinya tidak cukup baik Pak, terkait dengan gelombang di perairan Selat Sunda.
7: Terkait dengan itu, kita kan memiliki BMKG. Kemudian kita punya KSOP. KSOP itu ya keselamatan berlayar. Umumnya masyarakat itu akan mengikuti, akan mematuhi untuk himbauan dari KSOP keselamatan berlayar. Yang kedua, umumnya masyarakat itu apabila beraktivitas mau memancing, mau berwisata, karena kan dekat-dekat sana itu ada Taman Wisata Ujung Kulon ya. Umumnya mereka akan berwisata menggunakan speed, menggunakan perahu-perahu kecil. Itu diberangkat di jam 7 pagi, jam 8 pagi, maksimal jam 9 pagi. Mengapa? Di jam-jam itu angin masih teduh, gelombang juga tidak besar, arus air laut di permukaan juga masih landai. Namun sekitar jam 12, jam 1, jam 2 sampai malam itu gelombang itu pasang dan itu cukup besar, cukup naik tinggi.
6: Baik, bisa membayangkan ya bagaimana situasi ketika itu, ketika air dalam kondisi pagi hari dan juga sore hari bisa dibandingkan ya Pak Maruli. Baik, ini sudah masuk hari ke-6, pencarian pasti terus dilakukan oleh tim gabungan. Sejauh ini apa yang menjadi kendala oleh tim di lapangan Pak dalam proses ini?
7: Baik, kemarin saya, Kabid Humas Polda Banten, kami mengikuti Bapak Kapolda Banten, teman-teman jurnalis juga kami ikutkan, dan teman-teman keluarga juga
6: termasuk
7: mengikuti. Kami kemarin melakukan patroli menggunakan kapal polisi, kapal patroli Sanjaya, berangkat dari Ciwandan, Cilegon, menuju titik pencarian sekitaran anak Gunung Krakatau. Kami berangkat pukul 6:30. Nyampe di sana sekitar pukul 12:30 dan kembali kami nyampe di kembali sekitar 3:30. kami bisa melihat bahwa di pukul 1 siang itu sampai ke jam 4 sore kami melaksanakan patroli kembali, arus gelombang itu cukup tinggi. Di permukaan itu memang kita melihat sejauh mata memandang itu jarak pandang kita cukup terbatas karena kabutnya juga cukup besar. Ya, itu jarak pandang itu sekitar 2 mile. Namun kita juga tidak kalah akal, kita menggunakan kamera thermal yang kita miliki di kapal patroli polisi tersebut. Dan sampai dengan kemarin keluarga juga bisa melihat. Walaupun mungkin mereka melihat ada yang mengapung-mengapung seperti kemarin yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Ada beberapa yang temukan, mereka juga melihat, oh iya ini bukan kenyataan. Mereka juga bisa melihat proses pencarian, mereka bisa melihat barang-barang yang ditemukan. Mereka

0: dengan perluasan titik pencarian, kita tunggu di hari ke-7 sih, Pak.
1: Oke, jadi untuk hari ini fokus pencariannya ke titik mana, Pak?
0: Jadi kami masih mengikuti kemarin pencarian itu di sekitaran Gunung Anak Krakatau, kemudian yang Mbak sampaikan tadi di sekitaran Pulau Satung,
1: Sebesi,
0: kemudian di Pulau Rakata, Pulau Sembesi, Pulau Sangiang, Ujung Kulon. Ujung Kulon itu karena kemarin kita dapat informasi bahwa ada barang-barang yang lewat seperti tempung gitu ya, kita juga sana, dan Pulau Pecang. Potensi-potensi SAR yang terlibat itu seperti teman-teman Polri, teman-teman Angkatan Laut, Basarnas, BPBD, potensi SAR semuanya bergabung, Mbak. Kita berharap ada sesuatu yang bisa kita temukan yang baik gitu, Mbak.
1: Betul. Tentu semua ya, termasuk masyarakat juga mendoakan akan adanya hal baik yang segera dikabarkan ya, dari adanya hilangnya kontak 5 jurnalis dan juga 3 ABK. Imbauannya, Pak, mungkin kepada keluarga yang korban yang sempat hilang, saat ini masih belum ditemukan, kemudian masyarakat juga terkait informasi yang cukup banyak ya beredar di media sosial, sehingga tidak simpang siur untuk menyimpulkan adanya kabar-kabar yang tidak benar, Pak Maruli.
0: Baik, kepada keluarga kami turut prihatin ya. Dari Polda Banten, teman-teman semuanya yang melakukan proses pencarian dari tim SAR, kami turut prihatin. Kami mendoakan semoga ditemukan dengan selamat. Dari Polda Banten juga sudah menyiapkan posko antemortem yang kita bicarakan, itu adalah mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, kami dari Polda Banten juga sudah menyiapkan trauma healing. Kami sudah menyentuh teman-teman, keluarga, terutama istri dari teman-teman jurnalis dan kru. Kita sudah memberikan saat ini kan mereka pada fase denial. Denial itu posisi yang sedikit trauma begitu ya. Kita sudah memberikan pendekatan untuk ini supaya mereka bisa sedikit kuat gitu. Kemudian yang ketiga, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, apabila mau melaksanakan aktivitas, baik itu nelayan, baik itu berwisata, perhatikan himbauan dari instansi resmi yang sudah menyampaikan, meworo-woro gitu ya, memberikan himbauan untuk tidak mendekat kepada Gunung Anak Krakatau dengan radius 3 mile. Tolong dipatuhi, karena ini kan keselamatan. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, siapapun itu, apabila menemukan barang-barang, benda-benda, objek-objek di permukaan laut yang memang itu sepertinya berkaitan dengan barang yang disampaikan, teman-teman yang hilang kontak sampai dengan hari ini, bisa disampaikan ke posko carita, atau mungkin kalau jauh gitu ya, bisa telepon 110, gratis kok. Itu 110 layanan Polri gratis.
1: Oke, baik. Jadi tidak mudah untuk apa namanya menerima informasi begitu saja ya, pastikan untuk apa namanya masyarakat tetap bersabar juga, tentu semua menantikan kabar kabar baik ya, agar pencarian ini dapat segera menemukan titik terang. Terima kasih banyak Pak Maruli atas waktunya, kami nantikan update selanjutnya. Selamat kembali bertugas, Pak. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahila Sutapea, baru saja berbincang bersama kami tentang Polda Banten ya, menyiapkan pos antemortem dan juga update tentang pencarian 5 jurnalis dan 3 ABK yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi seluruh pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini di 14 September 2026 melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Selamat pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: depan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malina.
1: Dari beranda terpen NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz, R Malinau kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini di edisi siaran 14 September 2026. Dan di ruang dengar Anda semuanya hingga di pukul 24 malam, R Malinau akan menemani semuanya di sepanjang hari ini dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Dan pendengar di ruang dengar Anda semuanya, di awal kebersamaan kita untuk hari ini ya di Lintas Malinau pagi, kami akan hadirkan dan menemani semuanya beragam informasi dan sejumlah informasi menariknya di ruang semuanya hingga di pukul 10 pagi dalam program Lintas Malinau pagi. Dan mengawali semua rangkaian acara yang akan kami hadirkan, sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi Islami pagi di awal kebersamaan kita pagi hari ini dengan sajian lagu religi Islami, pembacaan suci Al-Qur'an serta ceramah agama di ruang dengar Anda semuanya. Jadi pastikan para pendengar di Lintas Malinau pagi hingga pukul 10 pagi nanti di 95.3 MHz akan kita awali sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi Islami pagi. Lagu religi Islami dari Opik Astaghfirullah. Selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah, yang mudah-mudahan ini akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khasa'is dinil Islam, dari karakteristik agama Islam itu sendiri, mungkin sebagian besar kita adalah turis turunan Islam. Tapi saya lihat dari pancaran wajahnya, orang yang bukan cuma sekedar mendapatkan warisan Islam dan itu warisan yang mahal, tapi juga kita adalah orang yang mau belajar. Kayak kita milih sesuatu aja kan, pasti kenapa kita milih ini, pasti ada alasan. Baju aja gak usah jauh-jauh, kenapa pilih ini? Warna, kenapa pilih ini? Pasti ada satu alasan kenapa kita pilih agama itu sebagai agama mulia. Nah, kalau kita lihat, ada banyak khasa'isu dinil Islam, karakteristik dari agama Islam. Mulai dari al-adalah, agama yang sangat memperhatikan keadilan. Al-musawah, persamaan. Ya, kemudian al-jam'u baina thabat wal murunah. Islam itu adalah perpaduan agama antara yang tetap tidak boleh berubah dan ada yang bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pada kesempatan ini ada dua yang mungkin saya akan atau kita akan tadaburkan. Yang pertama, ada satu ciri atau karakteristik Islam adalah alamiah wa insaniyah. Dia adalah merupakan agama yang universal dan sifatnya humanity. Ya, dan ini memang udah pas didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang pas cocok buat manusia. Sebab ada saat orang kemudian meliti satu agama tanpa kita harus menyebutkan agamanya, kemudian dia bilang ini sih kayaknya bukan agama manusia. Sebab misalnya saat seorang semakin taat, dia kemudian meninggalkan dunia. Sementara dunia ini adalah merupakan ladang akhirat. Begitu dia lihat dan dipelajari Islam, oh ini memang agama yang pas buat manusia tanpa harus membuang dalam tanda kutip dunia, tapi juga bisa merasakan kebahagiaan dunia untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Kemudian juga saya ambil dari akar kata Islam itu sendiri, sebelum kita lihat kepada salah satu karakteristik Islam, alamiah insaniyah, artinya universal, sifatnya dunia, alami ya, dan kemudian insaniyah, yang memang pas dan cocok sesuai dengan fitrah Islam atau fitrah manusia itu sendiri. Ada juga kalau kita lihat dari akar penyusun dari kata Islam, Islam, sin, lam, mim. Ada kata silm. Ada di dalam ayat udkhulu fis-silmi kaffah, Al-Baqarah ayat 208. Kemudian juga ada kata salam, sejahtera. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian ada juga salm. Ya, perdamaian. Juga bermakna bersih. Dari situlah kemudian ya saya awali. Kalau kita lihat Islam itu dari kata silm, salam, damai, sejahtera, tenang, tentram, bersih. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya harus, apalagi sekarang ini, mempropagandakan Islam sebagai rahmat buat seluruh alam. Kalau lihat hadis-hadis tentang salam, itu begitu banyak. Coba ya kita lihat misalnya Absus Salam, sebarkan salam.
Ya, dan ini saya awali dari satu kisah saat sebelum saya umroh kemarin. Habis ngisi walimatus safar, kemudian gak sadar sampai jam 12 malam. Ya, ternyata ada dua orang dari teman atau tim kita nih belum makan malam, lapar. Kita mampir di satu rumah makan jam 12 malam. Kemudian pas saya mau masuk warung, ada dua orang di dalam warung itu, satu laki satu perempuan. Saya mau ngucapin salam, saya ragu. Ini orang lagi pacaran apa enggak gitu kan. Akhirnya karena saya yakin jam segitu dia lagi ngapain di situ, tapi pasti dia muslim karena yang satu pakai jilbab. Yang satu enggak karena laki-laki. Saya mau ngucapin ragu. Akhirnya saya enggak ngucapin salam. Saya duduk, tapi saya kemudian merasa bersalah. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan misalnya, inna awlan nas billah man bada'ahum bisalam. Sungguhnya orang yang posisinya dekat dengan Allah adalah orang yang memulai dengan salam. Kemudian juga dalam riwayat lain disebutkan, kalau salam itu ya kepada alaman arabta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan sama orang yang kamu belum kenal. Kalau dia belum kamu kenal, ucapkan, sebarkan salam. Sebarkan kedamaian Islam. Kalah nih, gitu kan. Hari ini saya memulai tidak memberikan atau mencerminkan sebagai seorang muslim. Seharusnya saya memberikan salam kepada dia. Akhirnya udahlah, hadis-hadis itu yang seharusnya bisa kita terapkan sebagai seorang muslim. Ya mudah-mudahan Allah memaafin atau memaafkan saya gak memulai masuk ke tempat tersebut dengan salam. Pesan makanan, habis itu makan. Gak lama kemudian, ya karena emang jamnya udah jam segitu, ya masuklah 7 atau 8 wanita pakai you can see my ketek, celananya begitu pendek. Saya sempat kaget, dan lebih kaget lagi begitu semua di antara mereka itu mengucapkan salam sama saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Malah yang paling terakhir ngucapin salamnya mirip anak-anak pilih dacil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gimana ini? Satu sisi saya bilang, ah paling mereka sih ngucapin salam cuman iseng doang, gak dari hati mereka. Tapi saya ingat dalam satu pertempuran, saat seorang sahabat menghunuskan pedang kepada musyrikin dalam satu peperangan dan dia sudah pasrah, saat itu dia ngucapin syahadat dan akhirnya dia bunuh juga. Kemudian Nabi bilang, kenapa dibunuh? Ah, paling dia ngucapin syahadat itu cuma pengen selamat doang ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, dari mana kamu tahu dia ngucapin syahadat itu cuma pengen selamat? Kalau dari hatinya gimana? Oh iya benar. Lah akhirnya ya udahlah, biarin nih cabe-cabean masuk gitu kan. Wah rame terus. Selesai, kemudian saya buru-buru ya, bayar. Mereka masih rame aja. Ya biasalah orang-orang begitu, dagangnya emang begitu gitu kan. Rame. Dalam hati saya, bayarin gak nih ya? Bilang, saya kan muslim, harus memberikan kedamaian, ketentraman buat semuanya. Tah, saya bilang besok saya mau terbang ke Mekah, ngapain juga bayarin yang begini? Mendingan cari mutawib, mungkin yang bersih-bersih Masjidil Haram, saya kasih duit, saya lebih manfaat buat mereka daripada saya kasih dia nih. Ntar dia pendapatnya mungkin idenya lain. Wah. Ya, udahlah saya naik. Dia masih tetap rame sampai mobil saya muter. Oh. Akhirnya sampai di Mekah. Selesai umroh, saya nonton TV, ada ulama dari Qatar. Dalam satu ceramahnya, beliau menceritakan tentang seorang syekh di Syam, namanya Syekh Badruddin. Saya juga gak tahu, tapi beliau menyebut Syekh Badruddin punya kesukaan kalau mau masuk Ramadan, hari-hari spesial, sering memberikan hadiah ke tempat-tempat,
ke daerah-daerah, mungkin daerah maksiat, kalau di Jakarta mungkin kayak Kalijodo sebelum hancur gitu kan, kayak gitu. Dan sambil memberikan hadiah, utusannya itu bilang, Anna Syekh Badruddin yukri'ukumus salam wa narjuminkumud du'a. Utusannya bilang bahwa Syekh Badruddin mengucapkan salam kepada kalian semua. Itu pelaku-pelaku maksiat. Anna Syekh Badruddin yukri'ukumus salam, membacakan salam buat kalian dan kemudian memberikan hadiah dan minta didoakan. Malah enggak ada, enggak sedikit di antara mereka yang nangis. Al-mabrut nahnu alladhi nahtaju ila ad-du'a min hadzal syekh. Yang tepat mungkin kita yang butuh doa dari syekh ini, malah syekh tersebut minta doa dari kita, dan enggak sedikit dari mereka kemudian meninggalkan tempat-tempat maksiat itu. Subhanallah. Habis dengar ini saya bilang, wah, kalah lagi nih saya ini. Mestinya kemarin saya bayarin mereka. Mungkin kalau dibayarin dia akan teringat, oh, kita pernah dibayarin sama ustaz, makan. Mungkin itu menjadi titik balik dan dia merasakan, walaupun saya keadaannya seperti ini, tapi dia tidak menganggap atau menganggap saya sebagai manusia juga yang menjadi objek dari sasaran dakwah Islam itu sendiri. Hadirin ikhwani wa akhwati fillah, orang soleh itu kalau dengerin ceramah beda ya. Masya Allah, matanya merem, lehernya nunduk, ngeresep gitu kan. Hatinya berdoa, kapan ini tutup doa. Jadi berangkat dari sini Islam damai, tenang, tenteram ya, dengan fitnah-fitnah, dengan tuduhan-tuduhan ya, dengan tashwih suratil Islam, dengan sekarang memberikan pencitraan yang buruk terhadap Islam dan kaum muslimin ya. Kalau dulu kita udah pakaian begini waktu haji kita ya, Pak Haji Mirza. Ya, ini kita berangkat bareng 2008 ya, Ji. 2007, masyaallah. Ya. Kita udah pakaian begini tuh. Ya, lupa bayar aja. Orang kadang-kadang biarin aja ustaz lupa bayar gitu kan. Negor aja dia enggak berani. Kalau sekarang kan kalau udah pakai baju muslim, ada lihyah katsifah, jenggotnya ini. Malah sekarang pemeriksaannya lebih ketat, malahan lewat WA, BBM disebarin film orang pakai jubah, terus bawa tas, ya duduk di sebelah orang itu, orang itu kabur, orang lagi naik tangga dilemparin tas sama orang yang pakai jubah, itu dia kan naik tangga tadinya, itu nggak pakai turun lagi loncat langsung, saking takutnya. Ya Allah, makanya dari sini kita kembalikan, ya. Kita nahnu du'at, kita adalah ya orang yang bisa menyampaikan Islam. Kita bisa menyampaikan kedamaian, ketenteraman Islam. Ya, saya tadi baru buka ada Twitter yang menceritakan tentang bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dan bagaimana Richard the Lionheart yang janjinya tidak membunuh, akhirnya dia harus akhirnya Richard itu membantai. Ya, bagaimana Salahuddin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masuk Mekah. Orang Mekah mungkin berpikir saat itu, oh, dulu kita telah melakukan isaah, melakukan suatu yang jelek kepada Islam dan kaum muslimin, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka hijrah. Jangan-jangan hari ini adalah hari pembalasan kepada kami. Tapi saat itu Nabi bilang, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian semua bebas. Siapa yang masuk Masjidil Haram, fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia akan aman, dia akan damai. Itu sebagaimana kedamaian dan ketenteraman Islam sebagai dinu rahmatin wasalam, sebagai agama rahmat dan kesejahteraan buat semua manusia, bukan saja orang yang beragama Islam, tapi orang yang tidak beragama Islam, dia akan hidup tenang, tenteram, damai, berada di dalam kedamaian dan ketenteraman Islam itu sendiri. Makanya di sini kitalah orang lihat, ya, saat begitu lihat, ini orang akhlaknya mulia sekali, begitu dilihat ternyata dia adalah seorang muslim. Oh, pantas. Dia orang akan belajar, dia lihat, oh, memang dalam agamanya ya diajarkan ya akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, sehingga memang ini adalah agama yang memberikan ketenangan dan ketentraman. Itu yang pertama ya. Kemudian
Itu saya ambil dari akar katanya sendiri, Islam memberikan keselamatan, kedamaian, perdamaian, ya. Dan kemudian ada dari karakteristik Islam yang lain disebutkan bahwa Islam itu adalah alamiyah wa insaniyah. Dia adalah merupakan agama yang universal dan cocok sesuai dengan fitrah manusia. Kalau kita lihat, diawali dengan alamiyah. Allah sendiri dalam Al-Quran menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sendiri menyebut bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan pemilik alam. Dan alam adalah masiwallah. Alam adalah apa yang ada di alam ini yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah pemiliknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus juga Rasulnya. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat juga bagi alam. Jadi kalau Allah Tuhan sebagai Tuhan pemilik alam, dan Allah utus satu nabi manusia yang mulia yang juga menjadi rahmat buat seluruh alam ini, bukan cuma buat manusia, ya. Bahkan kita mungkin pernah dengar riwayat, ya, saat kayu, ya, menangis bekas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digeser aja, nangis dia, ya. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, maka Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan kayu yang mati. Dan Imam Hasan Al-Basri kalau mendengar hadis tentang bagaimana nangisnya kayu itu setelah berpisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau gak kuasa menahan tangis. Dan beliau mengatakan, antum ahak antashtaku ila liqa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian manusia lebih berhak untuk kangen berjumpa dengan Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-khashbah, ini kayu aja, ya. Dia meringis, dia menangis rindu, pengen terus berdekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini adalah merupakan Nabi yang membawa agama mulia yang menjadi rahmat buat seluruh alam. Makanya dia agama yang universal, agama yang internasional, dan kemudian sesuai dengan manusia karena nabinya manusia. Kalau nabinya malaikat, sebagaimana orang-orang kafir menginginkan, nah, nabi kita kok mondar-mandir di pasar, nabi kita melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi. Kalau malaikat mana bisa diikutin. Kita, saya bawa jamaah tawaf baru putaran kelima. Ada jamaah bilang, Ustaz, di Mekah ini ada bakso yang enak gak ya? Saya bilang, kita baru putaran kelima. Ntar kalau udah kelar di sana ada soto enak. Ya sama. Yang tawafnya manusia, mutawifnya juga manusia. Tapi rule apa? Modelnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memang Allah desain, yang paling sabar, ya, yang paling tahan, ya, sampai sakitnya mengalami sakaratul maut aja sampai begitu luar biasa. Ya, itulah sebagai contoh dalam kehidupan. Kalau hari ini sebetulnya diminta juga bicara bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana menjalankan sunnah dalam kehidupan. Kalau kita lihat, ya, Allah telah utus satu sosok manusia mulia yang Allah sendiri sudah puji, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan dia Nabi Muhammad itu adalah memang betul-betul sosok manusia yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang agung. Nah, kemudian kita lihat syariat-syariatnya. Dalam Islam gak ada keutamaan satu bangsa tertentu dengan bangsa yang lain kecuali ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu keterangan dikatakan, la fadla li arabiyyin ala ajami
wala li ajami ala arabi, wala aswada wala ahmar, wala ahmara ala aswad, illa bittaqwa. Gak ada perbedaan. Ya.

sinetron yang mungkin waktu itu laku, film waktu itu laku. Terus saat ketemu, saya bilang, Pak, gimana enggak kita bikin acara atau film yang bagus, yang Islami, kita sebarkan Islam, ya, kedamaian, ketentraman Islam. Karena sepertinya kok kalau yang miring-miring, ya, sekarang ini dialamatkan kepada agama mulia ini, saya kayaknya enggak ridho. Dia bilang, Ustaz, saya kemarin bikin satu judul, 10 episode pertama itu isinya pendidikan, isinya saya ambil dari ta'lim il-islam, saya istri dari ta'lim al-islam. 10 kali 10 episode tayang gak ada iklannya. Akhirnya produser bilang, ini mesti ada main siram-siraman, main sambit-sambitan, main bully-bullyan. Betul, begitu dirubah, dilempar, katanya laku, dan kemudian iklan masuk. Malahan yang kemarin waktu lagi membawakan nilai-nilai keislaman gak laku, ya. Tapi begitu, wah, mulai lagi pakai bully, lempar-lemparan, sambit-sambitan, kemudian iklan itu masuk. Ya, makanya sekarang ini kalau muslim di Indonesia jumlahnya mayoritas, dan kita tahu, sadar, ngerti, paham Islam, ya, agama yang akan bawa kita kepada keselamatan dunia akhirat, mudah-mudahan kita pakai mulut, kita pakai akhlak kita, kita pakai perilaku kita di dalam keseharian kita, menampilkan bahwa, oh, kalau muslim kalau bermuamalah begitu, muslim kalau berantem, ya, tabrakan, sehat, sebenarnya kita dua-duanya sama-sama salah. Kemudian gimana? Kita tampilkan sebagai seorang Islam. Ya, Pak, gimana nih? Ya udahlah, samaha. Akhirnya kita kemudian walafina anin nas. Lihat, wallah, Islam kayak begitu. Ya. Dan mungkin kita pernah baca buku judulnya Mausu'atu Qasasis Salaf. Saya beli di depan Masjid Nabawi, ada buku judulnya Mausu'atu Qasasis Salaf. Tentang ensiklopedia kisah-kisah para salafun salihin yang terdahulu, ada satu kisah di situ disebutkan betapa seorang muslim saat dia melakukan tijaroh, saat dia melakukan perdagangan, dia udah pesen sama pelayannya, kalau ada cacat di produk-produk kita, kasih tahu, bilangin. Dan kemudian saat tuannya gak ada, kemudian datanglah seorang Yahudi membeli satu pakaian yang pelayannya tahu sebenarnya pakaian itu ada cacatnya, tapi pikiran dia biarin aja dah, Yahudi ini. Dia bayar 3000 dinar untuk pakaian itu. Setelah bayar, dia kabur. Kemudian datang sahibu al-matjar, datanglah yang punya toko itu, kemudian nanya, baju yang ada cacatnya mana? Udah dijual. Loh, kamu udah jelasin belum bahwa di situ ada cacatnya? Ah, gak perlu, yang beli Yahudi nih, 3000 dinar. Wah, orang itu langsung ngambil, mana 3000 dinarnya? Dia ambil dan kemudian dia kejar. Saya baca dalam buku itu, dia baru dapat ketemu sama Yahudi itu setelah 3 hari. Dan akhirnya dia bilang, ah, bapak yang beli di toko saya ya? Iya. Eh, ini salah, itu ada cacatnya, ini saya balikin duit 3000. Ya, baju itu sini saya ambil. Kemudian Yahudi itu bilang, apa yang mengantarkan engkau sampai jauh-jauh begini dan kemudian kau berlelah-lelah untuk menemui aku? Dia bilang, al-Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man ghasyana, bukan kelompok aku, kata Nabi SAW, bukan dari golongan Islam orang-orang yang berlaku curang. Laisa minna man ghasyana, cuman Islam, iya. Kalau gitu, ini ambil duit 3000 yang asli, karena 3000 yang itu sebenarnya palsu. Biarin, saya rela beli yang cacat ini. Ya, ini ambil yang 3000-nya. Kemudian malahan saya mau tambahin sama yang lebih mahal dari 3000 dinar itu. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena dia melihat
agama ini.

bukan hanya pada teorinya aja. Ya. Agama yang bersih, agama yang damai, agama yang adil. Ya, bagaimana kita lihat kisah-kisah keadilan ya yang terjadi pada masa-masa generasi emas yang kemudian tidak sedikit mengantarkan orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin ada yang sempat nonton Al Jazeera kemarin saat Dr. Aid Al-Qarni ditembak di Filipina, ya. Kalau lihat dari air matanya yang berair sih kayaknya kemarin nonton. Bukan habis nguap gitu kan. Ya, dia dakwah ke Filipina, banyak yang masuk Islam orang Filipina, dia dakwah kemudian kalau kita buka Twitter beliau kayaknya susah tuh buat selamat ya. Tiar-tiar ditembak gitu. Ada filmnya ya di Twitter beliau. Ya dan beliau dalam kondisi gitu di rumah sakit ya tetap ya dengan tentram, tidak ada dendam ya. Dan kemudian saya ingin ya beliau sebagai duat, sebagai dai, bukunya juga best seller ya. Dia bilang ya mungkin ini akan menjadi sebab banyak orang yang akan kemudian bisa merasakan kedamaian, ketenangan dan ketentraman Islam. Yang lain-lain yang udah masuk karena mereka udah tahu, udah paham agama mulia ini. Ya, agama yang ya insyaallah dalam kesulitannya aja kalau dia bersabar dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, apalagi kalau berada dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan. Saat ada seorang Yahudi bertemu dengan, saya lupa seorang syekhnya itu ya, seorang imamnya, dia naik onta, pakaiannya bagus. Kemudian ada orang Yahudi yang bilang, "Syekh, kalau begitu hadis yang bilang bahwa dunia ini adalah sijnul mukmin wa jannatul kafir itu bohong. Kenapa saya begini melarat sementara engkau naik kuda, naik onta atau naik kuda yang bagus, pakaianmu bagus, kamu kaya? Bohong dong hadis Nabi yang bilang bahwa dunia itu adalah sijnul mukmin wa jannatul kafir." Kata saya begitu. Kata saya ini enggak, ini benar. Saya dalam keadaan seperti ini seperti saya ada di neraka. Loh, saya begini seperti di surga dong. Iya, dan kamu akan lebih buruk lagi nanti. Waduh, ini aja udah parah. Saya akan lebih buruk lagi dari ini, pasti. Dan saya akan mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak dan lebih besar dari yang saya rasakan sekarang ini. Kalau Anda melihat saya sekarang ini dalam kondisi yang hidup seperti ini belum seberapa dengan kenikmatan dan kebahagiaan saya di akhirat nanti. Akhirnya nih orang, wah capek saya miskin pak. Ya kan, kalau gitu saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hadirin wal hadirat ikhwani wa akhwati fillah, ini mungkin cerita Islam diawali dari salam. Mudah-mudahan kita bisa absus salam, menyebarkan salam. Kalau belum it'amut ta'am, kalau belum bisa kita memberikan makanan, paling enggak sebarkan salam. Ya, karena saya juga pernah punya pengalaman, ada orang anak-anak lagi nongkrong mabuk. Kita mungkin merasa wah, perbedaan di antara kita begitu lebar gitu kan. Mungkin ada yang berpendapat kayak gitu. Ini kayaknya baunya bau surga, ini baunya bau neraka. Ya, mudminu khamrin. Mereka emang, tapi begitu datang, salam. Ya, saya pernah ada orang cerita, besoknya tuh orang pada mandi, ya itu malam kejadian, malam minggu. Paginya mereka pada sholat subuh di masjid. Ya, pas malamnya diucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang baru gitu kan. Waalaikumsalam. Padahal mereka lagi megang gelas minuman keras. Tapi begitu kita merasa bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan salam, mereka juga berhak untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman Islam. Akhirnya paginya dia sholat subuh. Padahal banyak orang yang malam itu gak minum, gak berangkat sholat subuh ke masjid. Dia habis mabok ya, lantaran diucapin salam ya, kecil tapi punya nilai dan punya makna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi inilah kita sponsor kebaikan. Dan orang kalau udah dikenal baik, orang kalau udah dikenal baik, kalau satu saat kita salah, orang kadang-kadang gak menganggap bahwa kita itu salah. Kita biasa sholat subuh di masjid, suatu saat gak datang, orang nebaknya, wah ustadz lagi umroh,
Ustadz lagi ngisi kuliah subuh, dia nggak tahu Ustadz masih tidur gitu kan. Makanya saya kutip apa yang disebut oleh Dr. Ayd al-Qarni di bukunya La Tahzan, An-nasu bi sifatihil ghalibah, manusia sesuai dengan karakternya yang dominan. An-nas bi sifatihil ghalibah, manusia tergantung sifatnya yang dominan. Ya, kalau udah dikenal baik, insyaallah dia dikenal baik. Kalau udah dikenal jelek, dia akan dikenal jelek. Beliau memang berdalil pakai dalil akal. Yang pertama, li'annal ma'a idza balagha kullatayn lam yahmilil khabath. Karena air kalau udah sampai dua kullah, dia tidak akan mengandung najis. Kalau air banyak, kejatuhan bangke cicak, udah enggak ngaruh. Tapi air di gelas ini, kejatuhan bangke kambing, udah enggak bisa dipakai wudu. Hancur sama gelas-gelasnya. Enggak bisa. Kalau udah dua kullah, air udah banyak, lam yahmilil khabath. Terus juga kata beliau, li'anna al-jabal la yaziduhu hajar wa la yankusuhu hajar. Gunung, kalau udah jadi gunung, batu satu diambil, gak ngaruh. Atau bapak mau naruh satu batu di gunung, biar tambah tinggi nih, taruh batu atu, gak bakal kelihatan. La yankusuhu hajar wa la yaziduhu hajar. Gak ngaruh tuh, diambil batunya sama kita satu, atau ditaruh satu. Kalau udah jadi gunung, dia akan tetap gagah. Tapi orang kalau udah jelek, biasanya emang susah tuh. Ya, dia mau ke masjid aja. Kalau pelaku maksiat, mau ke masjid aja. Orang udah berbisik tuh. Sendal hati-hati. Kotak amal jauhin. Ya kan? Ampli beresin gitu kan. Padahal dia mau tobat. Ya? Ustadz masuk masjid, dia sebenarnya kebelet buang air kecil. Ustadz mah gini hari udah pengen duha aja katanya kan. Padahal dia datang ke situ mungkin untuk tujuan yang lain gitu. Tapi orang ekspektasinya, ini ibadah. Ya, Ustadz nge-broadcast jam 2, lagi tahajud kayaknya Ustadznya. Padahal itu pas aja gitu kan. Pas melek, abis itu dia tidur lagi. Orang gak tahu. Nah makanya dari sini, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tinggi, gak ada yang menandikan ketinggian Islam. Kitalah yang akan memperkenalkan agama ini dengan keluhuran budi, kemuliaan akhlak, dengan ciri-ciri karakter dari agama mulia ini. Insya Allah orang bisa melihat, betul. Kalaupun mereka gak masuk, mereka tahu bahwa ini adalah merupakan agama yang menjadi rahmat buat seluruh alam ini. Bukan saja muslim, ya, tapi non muslim, manusia kafatan linnas, malah disebut kepada seluruh manusia, ya, yang saat kita berinteraksi dengan mereka, mereka merasakan memang luar biasa kalau berurusan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu, ya, mereka adalah orang-orang yang mungkin ya seperti pernah terjadi di zaman Rasulullah di zaman sahabat ya, saat ada orang yang tidak sengaja membunuh kemudian disidangkan, saat dia harus dikisos untuk dibunuh, dia minta izin untuk pulang dulu ngurus anak yatim ya. Dan kemudian ada seorang sahabat yang kemudian menjamin dia, ya udah ya, menjamin ini pulang, orang mau dibunuh ada yang mau jamin. Itu kan kalau sekarang mungkin, jangankan mau dibunuh, utang aja misalnya. Ini siapa nih yang mau nalangin dulu? Enggak pak, saya gak kenal, lain, beda. Emang sih sama-sama Telkomsel, cuman lain pak gitu. Mungkin gitu gitu. Tapi ini gak kenal ya. Salah sahabat ini kemudian bilang, saya yang jamin. Sampai hari yang ditentukan dia belum balik kan. Dia udah siap nih gantiin sahabat ini. Dia yang jadi posisi gantiin. Tapi tiba-tiba kemudian terdengar hentakan kuda yang dia memacu sampai masuk ke persidangan. Dia minta maaf, hampir aja ente lewat nih. Iya kan? Kalau kita kan antar ya telatin aja ya kan. Datang sih datang gitu kan. Tapi mungkin lebihin aja dikit. Kalau beberapa menit lagi lewat udah gitu kan. Kan pas begitu datang, Pak, udah deh nih. Maaf deh nih, saya enggak sengaja ya kan. Mungkin bisa aja dia begitu. Tapi ini
udah maju dan kemudian tergopoh-gopoh masuk dan kemudian, aduh, dia siap berada di posisi itu dan kemudian keluarga yang menuntut menyaksikan luar biasa minal wafa dari bagaimana seorang muslim itu menepati janjinya dan janji mau dibunuh, ya janji untuk dikisos, ya dan akhirnya kemudian sampai dia bebaskan atas nama Islam. Ayolah, din rahmah, ya kan? Agama rahmat. Dan kita juga pernah dapatkan waktu Rasulullah SAW, ya saat ada orang yang kepukul kakinya, kemudian dia pincang, kemudian kata Rasul, tunggu dulu sampai baik. Ntar kalau udah baik, kelihatannya kayak gimana kamu balas dia? Enggak ya Rasulullah, kisos sekarang. Nggak, sabar aja dulu, tunggu sampai baik. Ini mungkin bisa kita lihat kalau orang udah baik kan, ya udahlah, nggak usah dibalas lagi. Tapi kalau dia nafsu, udah saya tahu pukulannya segini, saya hajar itu kakinya, ya udah. Akhirnya balas, wah hajar kan, wah pincang juga dia. Itu udah sama tuh, udah pincang juga dia ya Rasulullah, ya udah. Nggak lama, ternyata yang dipukul itu pincang, tapi baik, sembuhnya seperti sedia kala, sementara dia cacat. Dia minta kisos lagi, Rasulullah ini gimana nih? Saya bilang kan tunggu, nanti gak sabar sih. Karena itu udah mukul kemarin. Subhanallah. Saya sih bisa menangkap, kalau seandainya udah baik, udahlah, baik juga udah hilang, akhirnya orang mungkin cenderung memaafkan. Dan memaafkan adalah merupakan ciri muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'afina anin nas. Dan dia mau memaafkan manusia. Dan dia juga sabar ngikutin Rasulullah. Enggak, saya tahu pukulan saya. Saya udah latihan nih, nge-gym nih 5 hari nih. Ya. Saya bantai itu kaki. Enggak tahu ini, malah sembuh. Udah. Nah inilah subhanallah. Mudah-mudahan kalimat-kalimat Islam ini menjadikan kita semakin mantap beragama, semakin taat. Apalagi ya sekarang ini mungkin saat cepat apa-apa diberitakan, ya. Mudah-mudahan kita bisa juga cepat memberitakan agama Allah yang mulia dan cepat-cepat pula, ya. Saat kemarin ada tanda, misalnya ada gerhana, kita sampai ini pesan dari Allah. Ini enggak terjadi begitu aja. La yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Ya, alhamdulillah. Kemarin tuh momentum tuh buat dakwah, bikin di masjid-masjid sholat. Karena kemarin masih mungkin yang sholat di masjid cuma 10%. Ya. Saat terjadi gerhana 10% nyari masjid, 90% lagi nyari kacamata. Kemana Pak? Belum dapat saya kacamata, Pak Ustaz. Masjid tong nih. Oh, katanya lama sholatnya. Saya ngeliatin aja dari jauh sambil zikir, Pak Ustaz. Sama juga kan ngeliatin matahari gitu kan. Ya, paling enggak kita dakwahkan mereka ini jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di jam saya sih udah jam 12.59 gitu kan. Mudah-mudahan ya tampilkan dengan karakter Islam kita yang dominan sehingga orang bisa merasakan bahwa kita bisa memberikan kedamaian, keadilan, ketentraman, persamaan. Ya kayak di masjid semua orang sama mau datang di mana kecuali ada tempat khusus, dua tempat di belakang imam sama tempat khatib. Itu enggak semua orang. Ya kita sama di mata Allah. Dia mau duduk di situ, gitu kan? Jangan duduk dekat khatib. Belakang imam aja tuh harus orang yang ini, ya kan? Harus khusus. Bah, pakaiannya juga jangan sampai kaos, tulisannya belakang belel, ya kan? Udah gitu pas imam batal dia nggak bisa gantiin. Imam keluar bukannya dia langsung masuk malah dicari mana-mana. Tadi kemari tadi Pak kayaknya bisa rusak ya. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semakin paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan syakiri. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim al-azim sultanik. Ya Allah ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami, guru-guru kami, pemimpin kami. Hadirkan pemimpin-pemimpin yang beragama, yang taat, yang bisa menampakkan cahaya Islam sehingga bisa memimpin membawa negeri ini kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin
Anugerahkan iman Islam dan jadikan iman Islam itu indah dalam hati kami, ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang begitu membenci perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang kufur, nifak, dan golongkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang mendapatkan petunjukmu. Ya Allah, alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Engkau yang telah memberikan kami petunjuk kepada agama Islam yang mulia, dan mudah-mudahan kami bisa menerapkan al-Islam dalam kehidupan kami, berakhlak dengan akhlak Islam, sehingga kami bisa menjadi hamba-hamba yang Engkau berikan keridhaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Pria kita ikuti berita Kaltara di pagi hari bersama dengan Pro 1 RTAKAN TAP STAY di 5.3 MHz.
1: Kawasan yang terbakar sekitar 1.900 hektar dari area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangku Padi. Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutlah kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusdal Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRT Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koperasi Merah Putih di Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendirian justru mengalami stagnasi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
3: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
4: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
3: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
4: Tidak baik-baiknya
3: saja. Kenapa? Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
4: Saifullah menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KNT disebut tidak pernah didengar. Akibatnya, usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan, Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan 2 paket sabu ditemukan terselip di sofa bekas.
5: Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan. Dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh seorang saksi, petugas menemukan 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu.
6: Tempat yang terduga menjadi lokasi penyimpanan narkotika. 2 paket sabu ditemukan polisi terselip di antara tumpukan kursi sofa bekas di depan rumah warga Jalan Cendana RT 10 Kelurahan Lintas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Penemuan itu mengungkap dugaan peredaran narkotika yang menyeret 2 pria berinisial IF dan RD. Keduanya diamankan Satres Narkoba Polres Tarakan pada Rabu lalu. Kasihumas Polres Tarakan Ibtu Rusli mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai lokasi yang diduga kerap digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Informasi yang diterima tim Opsional Satres Narkoba Polres Tarakan menyebut adanya dugaan aktivitas transaksi sabu di kawasan Jalan Cendana. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi bergerak melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Polisi langsung mengamankan IF dan RD alias DD untuk menjalani pemeriksaan. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan seorang saksi, petugas menemukan dua bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu. Yang menarik, barang tersebut tidak ditemukan langsung dari tubuh kedua pria itu. Polisi justru menemukan paket yang diduga sabu tersebut terselip di tumpukan kursi sofa yang sudah tidak terpakai di depan rumah warga tak jauh dari lokasi keduanya.
5: Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan. Dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh seorang saksi, petugas menemukan dua bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut ditemukan terselip pada tumpukan kursi sofa yang sudah tidak terpakai di depan rumah warga. Tidak jauh dari lokasi, kedua pria tersebut diamankan.
6: Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti terdiri dari satu unit telepon seluler merek iPhone, satu unit sepeda motor Yamaha Mio, serta dua bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram. Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan Satres Narkoba Polres Tarakan. Atas dugaan tindak pidana tersebut, para terduga dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi perikanan darat Kabupaten Malino sebanyak sepanjang 2025 mencapai 323 ton, melampaui target tahunan sebesar 319 ton atau terrealisasi 101%. Berikut laporan Ading Revlin.
7: Capaian ini melampaui target tahunan. Jika dikonversi dengan kisaran harga ikan budidaya secara keseluruhan, itu rata-rata 32.000 paling kecil dan 38.000 yang paling besar per kilogramnya.
2: Produk

0: 219 ton. Capaian tersebut setara dengan 101,33% dari target tahunan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, mengatakan capaian produksi tersebut menunjukkan sektor perikanan budidaya di Malinau terus berkembang meski masih membutuhkan pemenahan sarana dan prasarana pendukung.
1: Capaian ini melampaui target tahunan. Jika dikonversi dengan kisaran harga ikan budidaya secara keseluruhan, itu rata-rata Rp32.000 paling kecil dan Rp38.000 yang paling besar per kilogramnya, maka nilai produksi perikanan tahun 2025 tersebut setara dengan 10 miliar, itu yang paling kecil, dan paling besar 12.282.740.000 rupiah. Memasuki tahun 2026, target produksi ini ditetapkan sebesar 332 ton, di mana realisasi produksi pada triwulan 1 tercatat 66,86 ton, kemudian meningkat menjadi 73,28 ton pada triwulan 2, tumbuh 6,42 ton atau 9,60% dibandingkan triwulan sebelumnya. Total produksi semester pertama tahun 2026 mencapai 140,14 ton atau setara 42,21% dari target tahunan. Dengan kisaran harga yang sama, nilai produksi semester pertama tahun 2026 setara dengan paling kecil 4 miliar lebih, 4,4 miliar, paling besar 5,3 miliar.
0: Afri optimis

0: Malino Selatan Hilir dengan pembinaan dan pendampingan komprehensif untuk mendorong pertumbuhan kawasan tersebut. Adi Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027. Walaupun demikian, hujan tetap mengguyur Tarakan namun intensitasnya berkurang. Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan 2 paket sabu ditemukan terselip di sofa bekas. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Sekian berita Kaltara.

ini sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

0: bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
1: Wow, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat. Apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian.

Pernah saja kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hara belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Losichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang segar-segar buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, segar kan?
1: Segar sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapiku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini, Bu Jo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Bu Jo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: pakai jas dulu dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai baju semulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: kakak sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi

0: program satu karena informasi dan inspirasi tepat di jam 8 pagi untuk hari ini. Saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta. Beruntungnya.
1: Operasi

0: Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Angadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.

0: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Subat Drone 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
1: Jadi kan ketika pada saat kita terbang itu kan ada faktor visibility ya?
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan,